0: Ragu tempat nama Dino Ragu ada dari Pogan ya. Jom tadi yang sudah madin My Minute Repas Pukar My Isan-Isan. Jadi gimana di drama segmen meja meja ngopi tadi Isan-Isan Noti di drama segmen Maka Kerimu Hasta. Ya, topik tadi Isan-Isan Noti Smoky atau berdepan dengan urah rakah dari beken reti iditi mun adi udah tuas, adi udah nyeraju, adi suka tikam belakang, adi suka suka pengadong, adi suka dan perkara adi dah betul, kami barami biar tanam pengadong, sakit sakit tung tung tung sedian, suka berdusta lah,
1: suka ni ya. Suka ngakar-ngakar lah.
0: Benda gendik dengan dia suka ngakar daya, nipu daya. Ya, jadi semuki atau berdepan dengan urah ni mana. Jadi ni dengan tadi ya, Christopher Nile. Anak begitu, atik cara kuk lah ke. Kuk rasa paling kena berdiam diri ada sebab kemoy daya anak tuas. Ngak tak saya menjak anak tu mengurahi ke pak kembali berdiam diri tuas anak detui ke ya
1: betul ya. Bagi aku sama lagi bagi aku benda saja daripada cerita berpanjangan penanya atau silung nak hanya ujung nak
0: betul
1: pagu benda saja mungkin healing-healing sekadar saja lah.
0: Betul ya. Mai kadang-kadang lagi tika kami atau berdepan dengan adik tuas. Kami atau pun ni dah suak ke. Jadi makin menjadi-jadi.
1: Jadi, KUSN makin bahas lah.
0: Adik reti betul mon tinggal apui na inyo de. Makin jadilah apui na pak kami tinggal apui na berjago na jadi piit.
1: Pagu benda saja berdiam diri sajalah daripada kita menyebarkan perkara-perkara dah kayak betul-betul senlah.
0: Okey jadi ada Christopher Nile adi nang ada pi berdiam diri ada amai sa perkara anda dah makin teruk jadi.
1: Betul.
0: Jadi pak sungguh mana mungkin kerang atas re berdepan dengan urah manusia adi mun pengadong ka manusia adi suka ni dengan manusia adi suka tapi kesempatan mun cuto i atas puan nang daya anda kena ati ni kena jadi ata nyibudo aye mun ata masam-masam kena ata mai ta tinggal aye udah dok nipu
1: Jadi, ada lagi jangan ambil kesempatan
0: Jadi semuki atau menguruskan urah-urah nombor nanti. Jadi bisa telefon ke di nombor 25650 25643 kas menaga komen
1: komen di Facebook YFM Media mana kita boleh komen terus di Facebook YFM Media. Dan terima kasih lagi bagi bila kita ada Gaping Minan RTM Klik ada berpagi ti kena ambil de Bandarai Kuching de masa ti de Jerebu
0: bagi apa Jerebu ya
1: masa Jerebu menipan bagi bila kita ada Johor masuk Bumi Kenyalan dapat lagi keping ya minan RTM Klik ada dapi-dapi sebab kita ada masa itu na baik ada masuk Singapura pun dapat keping
0: ya asar atau bian aplikasi RTM Klik atau dapat dengan YFM beri so kiki di orang
1: abu mencuba
0: Mana
1: cuba ya?
0: Dapat. Okey, jadi dapat perjuangan komen di Facebook YFM Bidaya ya. Jadi perjuangan Ragut Pramanta ya.
1: Bisa pada Ellen.
0: Ellen Gerongan Pijawa Odo.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jess. Oh, Jess. Jamai. Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat.
3: Oni oh, nah oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
2: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
3: Eh, mu ti. Tebotul ipan koyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
2: Kabu asu ti biasa. Jen, nak kata poda da adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
3: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam tiap ni. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong taulun. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
2: Ino ngan ku ngijakmu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
3: Itu hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak tadi mau beresi. Makin membukoduh. Makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asu ti mulut dan lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu?
2: Eh, alasan aja. Kan menang dok modal dia. Ku jogging sadia dok ku jalah.
3: Yo, naik ke?
4: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sadia. Kabu sasuti memang lebih sehat.
3: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak. Ma, adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
5: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa ni no, murang aktiviti dak sopa. Dua, ma komut nu boga piin. Piin bonet ya, ide ha piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, ma naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

0: Rago so Aliza Suzina, Rago ada dan Jabeng. Okey, jadi pagi baba di dalam segmen Makan Kerimu Khas tadi isan-isan noti topik pagi tak munki atau ngurus urah manusia di bengan baik tak utak urah manusia di masa-masa magi di kaki panas baran lagi di kaki merajuk lagi di kaki tikam belakang
1: betul. Ada dah suka daru-daru lagi ada cepat-cepat ada cepat meletup
0: lagi ada kaki kaki ambil peluang masa-masa ya, jadi
1: macam-macam sebenarnya ulah manusia sebenarnya
0: jadi tak tinggal dawa dengan tak ada lagi telefon tak di YFM bidaya di anote. Okey, jadi
1: hello.
0: Hello.
2: Jujur ni hello. Selamat pagi.
1: Mide sem.
0: Aha, selamat isan-isan. Jadi Mide.
2: Oi.
0: Ani agak jerbu di seberang Mide.
2: Oh, tebar-tebar.
0: Tebar.
2: Ramai no di ani di dereda rumah di kala begin kapok kami muda tatuk. Muda tatuk tebar-tebar.
0: Jadi pakai serban betul lah, kan apa kiri.
2: Aku mun aku ruwa ben aku pakai ani sunglass. Agi sunglass tak kudah rajin. Dah kurang rajin pakai sunglass. Sorry dah. Rajin dah aku pakai ni pelitup muka.
0: Okey, jadi Mide lagi dengar topik tadi anoti kami deh.
2: Agi aku dengar pasal Arab kena manusia.
0: Jadi ani
2: Arab kena manusia. Garang. Jadi kami nak ka percentage de. Arab manusia 60%. Jadi kena manusia baru 40%.
0: Ah,
2: 40%. Jadi mana sana ada dalam dua muka memang tak ada pualah semoga-moga tetap berjalan ke depak tu itu daura sebagai dalam dua muka tak syahadat ya ane gagonga syahadat ya gagonga mana ya saida jadi saida jadi dia saya tapi tiap duri ini dengan ataupun close enggak ya buat tak tahu sajalah tak banyak tak ada detection nang ayo ready ani ayo ni kita mana ayo kom no double crosser double crosser ti ayo dega kena
0: okay.
2: Double crosser ti tidak enam gaya
0: memang pun
2: jadi ini arti saya ada double crosser ti biasa ya ada jual dan ayah jual dan ayah hendai hendai rap pakai ayah nang meh menang ayah
1: betul
2: jadi kami tu dah Arab manusia tu ni baga de show rekan nak manusia
0: betul
2: arti include dedep ko include sebab ko sebab aku manusia ke sebab aku degre dah degre insects lah
0: betul
2: aku include dek aku tak manusia memang bergede dengan dosa 60 tejah kunang 60% penuh ngak sarah ngak Arab 40 ada adik kena kamu ke kami di JF atau di JMU setuju anak senganang lah mana ya
0: betul atau manusia
2: tapi dia aku dah bisa kubore explain rap tak lah. Dia ramai kami kure kubore explain yang tak dari pame bak begorot dengan me.
0: Betul.
2: Bayu muti, bayu muti. So, tapi tak masyarakat nak dipanas barat nah. Mun panas barat nah, tak banyak cari ngro. Jadi ya te, adep tak jadi mangsa.
0: Ana main dinang ke 2 mil teja.
2: Adep tak jadi mangsa. Kamu ya ye pe. Mun ayo nang aro kayu ha. Gaya dia panas barat mesti ya biasa ya. Personal altitude ani altitude di. Ayo ande ayo kan menang walaupun isara ayo dah bisa dong tegor. Dia bisa dong tegor. Ayo naik sarah babe gaya dah senang dai nang ada pindah dai sara mana ayo dai di pantai sedara ke kami me nah menanggo ni se ayo me bago ni se mite buka ilah ni kapan kayu pan ni kide amay na puat ng panas barat. Hindi siya dati ani lah. Ade nguruh
0: kita. Badai menang ada tu.
2: Ah, tu ni badai menang. Walaupun ayo sara. Poin tak tak baga. Muna ta muna nyam tada de ngan seba sana di munana na. Poin ngan baga. Jadi ya sana di indai urahan petik ke matin point ni, petik layout. Out of point. Ayo fikir ada pi menang, pakai ia dah menang, ayo dah menang. Memang menang ayo. Masa kami taban nga bekai nga bekut lek mane kede kena dia tak bu sok tak lek beragat mane kede sewa ngada bekut mane ngada bekut nani kede ataupun lek di dua kali di mah nga dep metugu ana du beku nga ruas betul ya sai ayo ne mane ayo beragat lah tak tengah ni digini idok pak kata adibu mata atak menang sebab atak deh kelek kenyam ani mandap
0: betul amai munti dah media deh deh sarah nengaku ada penasarah amai deh serati kami nengaku ada penasarah kan rugi ati rugi ajeh dah
2: dia pak kita ni mana ada besar dari panas baran ayo deh lebih bisa dong negol
0: betul
2: bisa dong negol dia bisa ada piadari betul ada piadari menang
0: nah ya okey jadi terima kasih gerang di komen Mide. Jadi aku sama nang Mide memang angin salam dia. Angin salam gerang Mide.
2: Oh yes. Oh angin salam adorima ha. Ka angan dua di county ya. DJ DJ F in the house. Ya DJ Mel kom nebara DJ DJ tak di beket di section YFM Budaya kom nebara geng-geng awah kom nebara peminat-peminat radio station YFM Budaya di dan sudah hari ini aku ingin salam jadi mana tak ruah ha? Si baik si tak ruah mana dia pakai pelitup muka sebab ha? Indeks hati aku kris IPU bubble moon ni kena kira dia kurang dia ni kena kira dia habis so dia sudah hari ini harap tak dia senang sihat kak ceria selalu. Okay, bye-bye.
1: Okay,
2: terima kasih.
1: Okay, bye-bye. Okay, terima kasih,
0: Mide. Jadi, anak dengan tak Mide Sam.
1: Yeah.
0: Adi, ingin buat pikir pasal topik tadi isan-isan notik, ya.
1: Sekali kita bertugas dengan sikap manusia, ti, dia suka daru, suka mudah cerita-cerita, dia kaya betul. Tentu nak akhir dikena pengalaman bila kita ya bertugas dengan keadaan ataupun situasi dan munti ya
0: ramai makin bege dengan ada ngata begaur makin bege urah ngerana ya jadi kesabaran memang bege berata di seru berdepan sen kira nang urah adi nemulati. Okey jadi kita
1: di sini lagi hibur kita.
0: Karena itu Smokey Living Next Door to Alice.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut ngasaloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perungta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Okey, jadi jam tadi sudah madin dem semang minit dengan pukor
2: Free berpagi ya. Jadi berita mati kita dah sama-sama pingaga.
1: So pusat berita radio Kuala Lumpur.
2: Bagi kita perlu sama dengan pingaga dan beda bekerja BKC Yedgan di Arad dan pukul 2 dengan Doti.
1: Okey, jadi terima kasih ke Kasoh Pregadi Magi Suat dari angin komen tayan topik tadi Isan Sana Notis Muki atau ngurus urah
2: manusia. Macam-macam sebenarnya ada cara kita ngurus ulah manusia ti, ada dah suka merajuk, ada dah suka, ada kata dah
1: tuas,
2: daru macam-macam lah ulah manusia ti sebenarnya.
1: Jadi aku sama nang bege barata adi ten biar ni dah biar cara tersendiri ngan urah adi ni monana ya. Okay, jadi menega yeah, di YFM beri ya Bitayan Sopra ke benda nakit jaga penyihat perkenaan tak rebis sehingga di tika hati drum Raisa Sarawak Nura fenomena El Nino, tambah ni ngak jerebu
2: besar lagi ya tipu musim badu
1: tipu rega
2: perlu kita berlimat lagi minanumon
1: nakit pakai PI
2: betul siasa berlimat kita minanumon kita perempuan ada tinggal-tinggal kawasan negeri Sarawak ti bitungak dengan anyap umon ya.
1: Betul. Jadi kami sebayuh hati atau mamu pakai taruh to. Kuranglah pakai 2 tong setengah ke. Over lah taruh to.
2: Taruh to saya kurasa ada. Kenapa ke imagine?
1: Okay, jadi Ragus Kasin so DJF dengan DJ Mil Jackson Boson featuring Magnificent Five bintangku kasih buat di pasangan Mil
2: bisa bandingkan Renal CK nyimpul pijuka.

segmen yengan di are barang anu sopukor pi isamisan nepukor semengdua yunanu kaes di YFM bidaya gerak bisama.

Regu Pramasa Guin J Bitang Skora Taban atas Mang Preliminar Passbook Repri E Senesan Sramat E Senesan Kasopra Tapi dapat dengar dalam segmen Yen Ngan Di Aron Sesanan Wati Bersama Ngaku Jerba Bertugas Di Celala Dari Bersama Ngasopra Gapit Itu Itu Jam Dekat Pukul Semang Dua Yen Anu Terima kasih tiba dengan ya Atare Pcu Pramana Depta Seperti tadi dapat sama-sama akhirnya Menyu Krakar DJ Philo Bersama dengan Persatuan Kebajikan Wanita Singai Pukul Pri Setengah Isan Isan Karipasan Pukul Semang Isan Isan Atare Pcu Dengi Dengan di tengah program Menyu program Dayung Sangon Di Nimun Biasa Dupurwa Di YFM Abidia Berang Andurima Pukul Semang Isan Isan Karipasan Atare Pcu Dengan Pramana Depta Di YFM Abidia Nekat Pukul Semang Dua Yunan Dua Seperti tadi dapat sama-sama akhirnya program Dalam Pemenyu Kayan so Miri FM. Kan aku harap so perangan drum buat senang. Lebih singan di agi bersama ke di Sasan Anwati. Guna ke dengan akit ke jaga penyihat perenggenan kan. Maita sama-sama Puan Madinah ya. Kedaan jerebu di kawasan-kawasan di terjejas. Lebih si di kawasan Serian. Ada beberapa di takah di berbahaya. Kan sama-sama tak jaga penyihat sopra. Kena-kena akit jaga penyihat perenggenan tak. Mokpi dengan sukup. Pengurang aktiviti sepak ya. Kan Madinah tiba dengan 20 minit lepas pukul pre isan isan. Tak berjumpa Praman Adap tak. Ngeragu Praman di Dr. Ban Bedak. Elvira Nick Raga Dedan Bijak pada Wari Pasana Raga So Claudia Geres Kena Dok Madin Sama ke di YFM Video RTM Kuching

0: Ches! Oh, Ches! Jamay! Nangadaparaan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. Ndok kopi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tu botol di pengoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang saya di atopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Report IPU so office obong tolun na. Quality sobak adin moskia yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sa tapo lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Quality sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nai nega.
2: No sal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti, memang doi sehat.
1: Muuti les, kia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

0: putong penipuan nga penerang yang negara pikirta dalam segmen yang nga diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangtua yunanu YFM Bidaya kera bisama.
1: Okey, ada bersama Parik dan segmen yang dengan Darren dan pagi ini. Dua harap pasti tiada yang ada Parik bersama dua DJ Lala, dia bertugas dan segmen yang dengan Darren. Dan pagi ini, aku bersama doku DJ Philo dan pagi ini, you know, dan ni sesi temu buat khas, you know, dia bersama dua Puan Elizabeth Nayong, you know, pengerusi Persatuan Kebajikan Wanita Singai, dua tinoga atau ogi counselor Mary Darot atau dengan selamat pagi nudu ya dua adi nuga dogi dan konti dan pagi ti atau ogi Puan Jerina Riden ngarung wifi dia aku dengan selamat nuk nudu ingan taruh dan pagi ti selamat nuk kan konti wifi dia.
2: Terima kasih.
1: Yeah. Okay. Dan pagi ini dia Puan ataupun kakar pasar denangnya Persatuan Kebajikan Wanita Singai. Jadi aku bisa nang pengajit derwani ha pun dia Puan lebih sahus lagi pasal Persatuan ini. Jadi kasan dia dia Puan pasal mungkin mun sejarah pimoka Persatuan Wanita Singai ti desa dep counselor Mary Darot yeno sebagai pengasas persatuan iti counselor.
2: Okay. Terima kasih. Okey, Persatuan Dayung Singai iti obo tajah dan sowa 2020 watino. Sebunga se kainai meeting do nyaa de pikir ko dapat berminat lan sowa dan naik sorry naik ni persatuan itu lah so kaya naik meeting kai and then aku naik meeting dah semua saya nu dan kodia cafe dekku dan bodang grill and chill ini dah semua sekali naik jadi takal kaya meeting ini aku tanen ini tujuan kaya naik persatuan itu do aku galakkan suak wakil-wakil suak kupuk de semung nom de singai dak suak de koi ya yeah. Jadi biasalah aku nyak tajuh koyu nyak medak de nyagin pengerusi dia jadi aku menjagin pengerusi senduh term that is
1: sawak
2: 2020 2020 2024. So mepat sawak tiak aku merasa okeynya mah aku mepassing neg kaya memegan AGM and then kaya memit pengerusi bahawa Christina Island yeah. Second pengerusi kaya muka ino after yang megang ni term kaya menaik another AGM then kaya memit pengerusi bahawa this is Puan Elizabeth lah, our third pengerusi.
1: Yeah. Okay, counselor, wagi ingan ogi idea ingan dia kakak nenangnya persatuan ini. Ini murah-murah idea dengan wakil sebenarnya.
2: Okay, what it is, what ana? Aku na orang keroja, ada dia ke keroja lah. So, takal aku mempencen. Aku pergi amurik kupuk, doi. Kada nyata aku naik banyak yang baga masa aku. Osan lah, ya. Yeah. Jadi, aku pun ingat ke, baga ke housewife, the kupuk, the dari kenyataan lah, ya. Ju aku mempikir ini, ini kesalahku, aku ku gupul dayung demono supaya ogi platform senya demono guru kraka belajar tonek belajar naik traditional costume ke naik ngan tapan ke ngan juah ke ataupun belajar bitana wat demono ya cuma nikan ke lagi wat kiku pikir dek korea naik na ya dah sen ngan kaya ki maju dayung demuti sebab boga dia ada housewife jadi aku kaya ngajar ya ngurutnya aku ngajar ya naik pau ke ya dapat ke jual supaya ya tambah income turun okay, turunnya ada the bori ya watino ju kada kaya pernah ke the boy aku bangga na the dak aku makin motivate aku naik na takal kaya dak college community de bau Mas Gading odi ngajar koi pasang urut gonan traditional so nya de mono baya berminat and adin aku I'm happy that dua of our nyada sebab belajar ti ya.
1: Ahli dah.
2: Ya, ya mau belajar ngurutnya tak ya mau charge lah. RM5, RM6, so that is ogi gah duit pakai tambah belanja.
1: Okay, ini antara kira-kira tujuan lah yang kakak persatuan itu. Jadi rasa ni no ogi tujuan the broken ni the pikir the counselor ngan dia kakak persatuan itu dia itu so dia.
2: Okay, the memang nomor ni tujuan ku sodi ana. Sebab the singai ogi semung nom kupo. Semung nom kupo inu ya suat de ogi biro wanita ke ingan puan memang ingan puan biro wanita ya dari bo JKK kupo. So tujuan ku form ane inona ni inona ngan ku nguruk makong suak dayung bisingai dan suak semua nom kupo ino tia sahagi common platform senya demono kusi ataupun belajar wat demono lagi pun akhirnya dia odi ngintok nuduk suak nyam kaya mit ngintok lah kanya odi nuduk suak kupo demono susah batang limit kena ngatur lah. So if only need platform kaya dapat kongsi lah kada what is only dah berlaku di sopa adin kada scammer love scam so ada mono jadi kaya dapat share dunia ada mono dan ikan lagi aku ahli ogi dapat segi welfare aku ogi dapat hal ke kada monam ke o nak ada audio ke wat demo dai belanja mungkin kau dapat melalui platform itu turung ia odi ke yayasan ke odi ke whatever lah turung ia karek belanja at least pakai milih tiket biru nak ke odi sekolah wat demo so itu je kenai untuk platform ngan ke ria puan in case ogi masalah in terms of welfare nya demono kai turung.
1: Okay, counselor ingan dah sebut nang ni nanya ogi semua nuam buah kupo ada kawasan singai di sua dan persatuan ni di jadi siri adin lah nak adin mekudu tia orang ahli dogi dan persatuan ni di atau repuannya.
2: Okay, ahli kaidah adin mepri perut taruh registered ahli and then the mendapat kai kupo out of the semua minuti ena mas mengpat kai akan suba ia narik lagi dayung desok kupo ada supeh de dua hiti kai akan dapat nai that is our target.
1: Jadi mungkin lagi nya ada sopan ni lepas yang ngajit counselor ngin bitorang pasar iti yang minat ria suak dah ataupun jagin kodasan ahli dan persatuan iti wakil ria murid.
2: Okay, kau ogi dapat register dapat online. Sebab level kau itu todah level kupo, jadi mungkin boga ada di sekian IT. Kau ogi manual form, borang manual. Kau dapat turun yang isi borang itu. Nganya murid jagain ahli is mengringit, and then tiap sewa just to nganya. Sambung ahlinya RM5
1: ino sejarah
2: ya boleh murah
1: yes. Okay, atau dia puan desen counselor sebab kita kakak robis lagi pasal persatuan ini atau dia puan Snowden ingat tentangnya mekakat persatuan nangnya kebajikan wanita singai ini dia mekudu-kudu sawa ya ogi kudu aktiviti ataupun aktiviti de memboga ngatur da persatuan ini dapat tinggal bikusi do kaya amal mertah nudu bar pingojit da sopan ni dara ane puan risal seragi pasal persatuan ini.
2: Oh ya bagus soalan ini no. Memang koi boga aktiviti dan naik koi ahli kai pun boya ke support koi nuna aktiviti de menai koi de batang ayu ya lah koi ogi program dua AADK pasal dada agi pakai so, agi kena pakai so ma dia tanya dekat sharing agi insurance listen, nya ada idah kerja housewife, okay, and then jabatan polis, dia cerita pasal kriminal anil muda mono, and then agi kaya dah bank mad sebab aku dedek kerja CIMB, so aku metoban cawangan ikan itu dia dah mad buka account terus senyap ada mono. Ya, bagaknya buka akaun takar anu ino. Program dan naik ada boken ialah Kau okay, naik bengkel kelas tangan, naik kau pakai sok barang dah mau pakainya, and then kau ingin hadiah. Aku masih nateng dan muni nyai nu naik ni anak bori pakai straw, straw pakainya no inu.
1: Kreatif lah.
2: Yeah, iya, cantik. And then nyai denikan inu yang naik kerusi tempat ni guru kedai itih pakai tayar muto.
1: Wow.
2: Yes. Baik kau nak sebab tayar muto ini nama cun ke ayuh mati porengnya. And then the winner takarino takakena ino excuse me ia nai oni bokam nyo de do bokam piin wat kidin ia sambung de kupuan and then ia ponai norik gong dado ino and then ti pusing ia nai aquarium kian kona memang kona ya
1: de de mono inovasi de pa
2: ya so ate mak saat barang dah munuk dah dapat recycle ya. Juga ya okey kan naik college dan naik ni join program bersama the college community. Baca naik koi, naik pau, naik manik ya. Dan datang kuna kayak okey naik gorang Christmas sebelum Christmas. So what the munuk kan naik dengan menyabik minat nah. So nyai pakai gorang Christmas tu munuk. Ya. And then pernah ke kainai pertandingan ini pakai pemakai 60-an. So memang cantik. So otak dia muda-muda, anak opet muda-muda dapat ninga ini pun pemakai. Oh, nyada mun akan naik bok sama 60-an dengan ribbon dengan so. Okey, ke pernah naik no and then okey kainai pertandingan bunga, so bunga torun. Ida di bunga kadangan rose dan mono kai pakai bunga torun. Okey torun lah yang pramuk lah dan mono dah pakai.
1: Okey sambutan dah sana.
2: Awak boga, boganya. Boganya sua saya ku mija dua do omu wino puno mungkin dalam semudo. Semudo partisipan. Pernah ke kau mad ke dorot CMPC kan dengan puan dah ke CMPC tempat semayang. Debung dorot singai. Ahli ke kabin pasir, kabin batu, bagi ke kabin somen dia motah-motah dan beg aja dia dapatnya kabin ngasit-sit. Kai turun madkano community. Ya. Yeah. Ju dekoda ana pernah bagi Puan Jerina Dati ya ngajal koi tebannya ngajal koi najurak tohu. Najurak tohu, naik pau, demono. And then pernah kai gabung do Kementerian Belia dan Sukan kai nai aktiviti sen nyenang orang tua salah ke bau senior citizen ya 60 and above baik pago sambutan ya yeah. Then dua lagi piobo aktiviti de boy ayu kai nai ratakal kai nai open house the redeem sempena gawe redeem kayu buka bori the long house ino memang boyo bogenya di nuduk kai pinguman kai memang sidi kai serve traditional food ngan tobah de mono ngan tabadian ngan tikasum ngan roh-roh yang ngan tibodo ngan pogang de mono so bogenya di ke bori kai and then highlight the ogi kai nai the tek-tek lami was on the outreach program kai di ke Teluk Melano 40 taruh di no ahli suwa so kayak odi dohonu ni ngarum
1: ngerumun
2: ngerumun and then ogi de kaya antara de kaya demuti ogi de ogi bidang de puan ada jadi ya sharing semadi kayak ngajarnya de mono bokong si ilmu wat de mono semadi kayak rami-rami lah dek kurang ani atia happy ngarum ino na nah de mono activity de bebek kenai na jadi aktiviti dah sambut kuitisan 2025 ke dau pada 2026 makin hebat boga aktiviti dan naik kai Pak Eno tiada pengerusi kai Puan Elizabeth share yeah. Doi ingan ya
1: okay. Tiada Puan lebih sarus lagi pasal aktiviti
2: yeah, boga itu. Lagi yes
1: Pak si bayi kakak lebih sarus lagi si bayi tengok jik ragu pihibur aguraan dari Puan desain Puan desain counselor the counselor had umurnya jagit ahli tiwaki ya
2: doi kemit semua sawak ke somu
1: ya. Semua sawak ke somu
2: alimit adoi sebab makin tua makin paguh.
1: Ya bagi pengalaman. Ya betul. Ya pengalaman. Okey. Okey, ada muda-muda pun obok korak lah kira dah suami bigian ataupun jagit ahli ti idemar in counselor dia RM5
2: ni sawak.
1: Ni sawak RM9 pakai dengan register jagit ahli.
2: Betul. Ya, benar. Ni ada pasal pun dapat ke suak ya. Ni kita di sini ada kupo aja.
1: Ya.
2: Ni ada pasal asalkan dia pengoma bagi dia bersingai welcome to join koi ya.
1: Okay. Alright. Jadi ada si baik tak sambung gerakar dan nanya temu bual tentang pagi ti. Terima kasih Counselor Mary. Ada gerakan doktor pasal persatuan kebajikan wanita singa itu dua kerakar pasal aktiviti-aktiviti dia menghargi orang atur. Jadi sebayu ini atau bibul pakai lagu itu dia. Dasan Eliza Suzina lagu dia dan Jobeng.

0: Okay, lagu Fever dan pagi di lagu Desen Eliza Suzina, lagu de Toban de no Jobeng. Okay, ingat de Jobeng pagi tiga. Mungkin okay de Jobeng yang ngajit suara Counselor Mary Darot, giga deran yang ngajit suara Desen Puan Elizabeth Nayong, giga hata dan konti pagi ti Puan Jerina Riden, dan gibi samah barmuti yang Desen Persatuan Kebajikan Wanita Singai ataupun PKWS ya. Ada ogi bisama doktor dan segmen dengan TRN. Atau apa lagi bisama dua baradmuti kita buat kerakar pasar PKWS City. Dekali itu jaya atau kerakar bisama dua Counselor Mary Darot. Sekali itu atau dia ngajit pasar aktiviti PKWS dan Sowak 2020. Atau dia ngajit desen Puan Elizabeth ya selaku pengerusi persatuan.
1: Okay. Terima kasih.
0: Ya, terhadap aktiviti-aktiviti dia. Ya.
1: So, aktiviti Kais dan Sowak 2026 memang moga walaupun itu gitu buran moy. Jadi nemoni ke sebut ialah mesyuarat bulanan. Ke selalu naik mesyuarat, mesyuarat exco, mesyuarat dua ahli debakan ke. Jadi mesyuarat itu unik sebab kau ida dikakal pasal isu melibatkan wanita saja, tetapi kau pakai itu peluang berjumpa sama ahli. Biasa kau pergi potluck, mokok meeting, kau akan pergi happy hour man-man. Ya ma ahli toban pinguman ngumpul man rami-rami. Ya, ya ma kedua gawai perit, debau, desawa itu.

0: Dang buran limo wanita ogi terlibat jadi ogi gamonang sawai ti ya ma pesta bola so dia walaupun program ini dianjur oleh sebekas tu KMKK tapi nyamono ogi gangija persatuan kois PKWSCT dah menganjur cabutan bertuah. So nyuang nak pun. Jadi bermaksud koi ida di bekerja dan karangan adab ke wanita saja tetapi agensi lain lagi makan kedek suwa ya. Ya ma singai wakatan itu ni event ayuh menarik juga naik kadang beranju sendiri dan beranju lebih 200 nya terlibat sok singai lagi ke sok pasal jadi kira berjaya lah program ini dan singai wakatan ya ya ma lepas ini ke lagi naik hair screening itu kira kerjasama dua pihak Unimas jadi the hair screening ini ya nak ya kumpul wanita sebab dan ini ini ya naik kesedaran anemia dan zat besi di karangan wanita Dayak sejaklah Pak Ia pilih Bidaya Ia mah pilih koi kolaborasi do persatuan wanita singai kaya ya Ia mah dia nak bau dia dan beran semua koi ia menganjur hari sukan persatuan kebajikan wanita singai ya dan semua beran semua Ibeniti ya naik dah kupuk bobak sebab kaya pakai dewan kupuk bobak sejinjang no padang ayu dewan ayu jadi memang sesuai kupulnya desok singai dan negano ya jadi program kesejahteraan wanita singai kaya bercadang ya naik dan nyok brand semua ya lah mungkin agensi bahkan dengan ceramah motivasi untuk wanita koi dasar singai ya jadi ni lagi dan pesta Tasik Biru do Agro Fest itu apa naik dah pejabat daerah bau pak koi lagi apa mungkin kan dah turun lagi aktiviti jadi aktiviti dengan koi dah kena yang urus ialah pertandingan aerodance ya. Jadi aktiviti di sepatut naik berantemung ni tapi jerebu mungkin postpone di Japuhana lah berantemung ni dan berantemung itu ya semung ni dan berantemung sorry ya patut apa kurimu nak kunom jadi osi dapat minat dapat gak karik guys jadi sakat itu mau lagi pat tim dan register mungkin target ke ya dapat semua mungkin lagi lah jadi surat mau pergi ke kota untuk jabatan-jabatan dan yang mau nak sedia tim tambah lagi lebih ramai ya jadi terakhir dia naik ke nyok sama IT sebab persatuan ke mempunyai buka naik kerja jadi kaya naik appreciation night dan kaya menghargai kerja-kerja dan menaik ahli persatuan kaya jadi itu to be confirm lah dia dapat akan kena dan nyong sawak ya
1: Okay. Jadi Puan Elizabeth kalau tak sebut dah counselor jaya Adi ni yang menjaga pengerusi PKWS jadi kudu tiang-tiang yang menjaga pengerusi dia tajah senior
0: Okay, aku tajah jadi pengerusi Persatuan Kebajikan Wanita Singai di Statsuk Sawa 2005 obuah lantik pilih semasa AGM dan bulan 5 2025
1: Sawat Sumi ya
0: anak adin lah
1: Lagi, bikin dua majlis pelancaran Persatuan Kebajikan Wanita Singai dari anda dapat tidak ingin tanda Nobi Sarusal di pasal perkara ini?
0: Jadi majlis makan malam sempena majlis pelancaran Persatuan Kebajikan Wanita itu ialah Ya abah nai dan semua prian berhenti. So waktu itu bukuju petang dari dim center ya dan Dewan Datuk Peter Nansian. Jadi dan majlis perancaran ini no, guest of honor ke Zara Datuk YB Datuk Henry Harry Chinep Timbalan Menteri Pengangkutan Laut dan Sungai Sarawak merangkap ADUN N2 Tasik Biru ya. Jadi tujuan ke naik majlis perancaran itu ialah sebab nak melayakan kejayaan persatuan ke moh Allah terima berdaftar dengan ROS ya. Sebab ini kaya naya meraihkan kejayaan kaya. Jadi sini kaya buah murah berdaftar dengan ROS dan 4 anuburan Februari kawa iti ya. Walaupun mahagi wujud mau ngojit ya kanselir Meri Darat nang persatuan iti mau wujud sejak sewak 2000 Pak Gituang ah abah terima berdaftar do ROS ya. Jadi satu kejayaan besar untuk Koira ya, patutnya lain ya. Ya di program itu lagi aktiviti utama, program utama kadang masa majlis perancaran ini ni ialah makan malam, dua ialah gimmick perancaran. Jadi makan malam ini target guys Pripuruk Mijaya, Meri Darat. Pripuruk.
2: 100.
0: Pripuruk. Ya, target kemula 100. Pak Kaya dapat naik Pripuruk sejak. Jadi setakat itu, mamai puruk robih Mijaya. Saya ikut mamai pudua. Supaya mamai lagi arwah jual. Ya. Jadi, saudaraan yang suadina itu bolehlah kontak konselor Meri Darat. Nomor dia, ni kosong ni kosong Meri Darat, ni 02 moi nom 2 nom ju. Ataupun bolehkah kontak aku nombor telefon ni 03 ni moi pri 56 moi ju. Jadi asaran Meri tiket join dina kontak kedua. Okey.
1: Kira dari dayung lah.
0: Ya,
2: boleh.
0: Boleh, boleh.
1: Jadi dang dina nanti lagi ada tema.
0: Okey, tema dina inu dia ni ya tema dina ini agi dua tema. Tema ni ialah tema umum wanita bersatu komuniti sejahtera. Bermaksud sebagai wanita otak mesti saling mendorong sesama sendiri, saling melindungi dan saling mengangkat martabat wanita. Di tema pakaian ngarum ini ngejit ya ikan ialah suak khas suak ahli-ahli ke pakai tema warna bidayu miriah sangat muda ataupun gabung taruh warna itu ataupun mana-mana warna the suak orang umum orang awam kaya dek paksa ini tema ini lah saya pakai yang sesuai pakai saja ya.
1: Okey, kipuan dan garam ni dia bukan sejanya berumah singarom ataupun dinner di sebut dah Puan Elizabeth ni atau ogi aktiviti the boken dan garam ni dia semasa pelancaran ni kan.
0: Okey, ogi aktiviti the menarik ke garam ini selain daripada ada dua tiap makan malam dua gimmick pelancaran kaya ogi live band. Agi live band ngaruh minum dan menghibur para tetamu. Di live band Miss Eliza Susina and the band. Kedua kaya persembahan tarian khas suah ahli persatuan kebajikan wanita. Jadi duduk taruh minggu itu memang nyamuti mau praktis lah bersedia untuk persembahan ngaruh minum ya.
1: Dapat reveal itu ni tarian modern ke ni contemporary?
0: Boleh dikatakan modern contemporary ya. Jadi idah ku tanya Nadina
1: yeah, surprise
0: minum ya. Jadi ketaruh kaya cabutan berpuah nak nombor bertiket idah dipaga mungkin limo hati no karena narik karena tak ngarom inorami kalau paminya ya.
1: Okay, jadi ini kena selesai aktiviti dia bagi mengatur takar nangnya dinner ini tiap ya dari apa mengatur dan semua peri yang berperi the yeah. Redeem Center. Okay, kada de sobot de Puan Elizabeth, PKWS Puno Giga hari ngatur ni ada aktiviti no Hari Sukan 2026. Dan semua ngat brand semua 2026 betul. Jadi yeah. Tak puan, daki program itu tidak mengatur do only objective first buat
0: oh, okay. Jadi Hari Sukan PKWS City akan diobonai dan semua dengan hiburan semua doa 2026 program ni onura status sebagai kujuk negsi ngumi pukul lima watino jadi tempat dewan do padang es kupuk bobak sejinjang dewan serbaguna kupuk bobak sejinjang jadi tema ialah warga cegah community sehat. Jadi bermaksud sukan ini perlu penting sebab ia aktiviti sehat. Asalnya rakan sehat perlu amalkan hidup sehat.
1: Okay, jadi sehari sukan nanti ogi ide dapat dengan sebut pasal sukan-sukan dari Obo Bertanding.
0: Okay, jadi jenis-jenis ataupun bahasa sukan di Obo Bertanding ogi dua kategori ni ialah acara sukan, kedak futsal, sepak takraw. Kedua ialah acara sukan nikah, contoh lari dalam guni, isi air dalam botol, penalty kick, lari bergantung anti pancing botol dan sebagainya.
1: Jadi kira-kira orang awam pun dapat kesuap biar.
0: Jadi dan anu ini yo gi aktiviti khas wanita tetapi nyada di bukan ahli pun digalakkan datang sebab ogi ke aktiviti so anak kopet ogi ke so orang luar ogi dah melibatkan dari jadi dari wanita
1: sejahat sengseng wanita ogi terima kasih Puan Elizabeth sempin orang di seningan pasal aktiviti PKWS City ataupun Persatuan Kebajikan Wanita Singai si baik terkakuk kakar tadi ni perancangan pihak Persatuan ingan ngan-ingan dia pikomang ada aktiviti dua program dan masa-masa dari anda kita tiap
0: okay, jadi PKWS akan cuba memperluaskan aktiviti do program secara lebih tersusun berterusan do dapat ngin impact the positif duduk kaum dayung keluarga dan masyarakat pesingai. Jadi cara kaya pikomang lagi masyarakat itu ialah ni melalui latihan kemahiran untuk memperkasakan ekonomi wanita. Jadi keusahawan pemasaran digital kalau kogiknya dia turun ngajar lah ya. The program the bucket pakainya menjana pendapatan sendiri ini tambah anu yang tambah income hidupnya doh keluarganya ya. Jadi itu dapat naik contoh lah dan mau ogik naik wah, mau lagi contoh lagi ahli mau belajar kraft tangan naik manik accessory manik jadi ada jadi side income jadi bisnes kecil-kecilan ya ataupun naik barang tradisional pakai kain kau ni pemotif bidayu dia jual jadi kedua ialah menekan kepada pembangunan ilmu dan kepimpinan wanita jadi itu ialah cuba melahirkan wanita de berani tampil sebagai pemimpin ya sebab ialah Atuk Bidayu Ahmad Bisingai Boyok Maru ya tampil ke depan jadi pemimpin bisukan andesnya turak ya ke depan muka
1: okey potensi sebenarnya
0: ya potensi okey Pak Boyok Maru ya Boyok Maru jadi inilah jadi watki ke naik melalui aktiviti titik naik bengkel ceramah seminar untuk memotivasikan do naikkan semangat ahli wanita itu.
1: Okey, jadi piobo message do pingarap Puan Elizabeth nudu bisingai yang terbara dayung sabar muti ya terus nyukong do sama-sama maju lagi Persatuan Kebajikan Wanita Singai Puan Elizabeth.
0: Bagus mesej ingin komuniti sebenarnya. Dan persatuan Persatuan Kebajikan Wanita Singai tidak jadi ni channel betul-betul dapat menyatukan dan memperkasakan dayung bersingai ya saat di rumah-rumah. Bererti Dayung Muti perlu berdikari ogi ilmu, ogi kemahiran dengan anginaan pingin daripada rasa di sekalian sangat tu. Dia ada dari sejak contoh lah, buah nunara. Jiran geninga dayung bersingai, ogi daya saing lah. Ya, denangnya sentiasa yakin tu kebolehan dia, ah. Sentiasa merebut peluang dengan dia kakak penghidup hadap aduh keluarga. Jadi, dan geninga wanita singai ida dimaju setakat keluarga saja tetapi berani melangkah ke depan nang suap bidang pendidikan, omus kuraha, ekonomi, kepimpinan dan kemasyarakatan. Jadi itulah peluang platform ngantek tanun dan wanita namuti keluarga tak sentiasa dimaju de melangkah ke depan sebab ada modern era modern mesti pentingkan pendidikan, pentingkan kemahiran ya. Betul. Jadi ran ke ninga wanita nak di maru jadi pemimpin. Ani denang ngerti ya, jadi pemimpin berani tampil ke depan. Disahnya turak ke depan pak ada pak sanggup jadi pemimpin nah. Jadi contoh itu boga aku ran yang ingin pat contoh dan memang ketaranya teringat. Kedua teringat kanserer Mary Darat itu. Ia pencen yang mari ke kupua ia terlibat tu boga aktiviti kemasyarakatan. Ia buka kodia kafe apa dan grill and chill. Maka ino ia jadi pengurusi daging terlibat lah tu boga. Ya mah ingat okey ni lagi ahli tak jila bimbang setiap usaha kai ya ya itu boyo ni nang pasal bisnes ya belajar ya mau get kemahiran naik barang aksesori sok manik mau ya jual adik ya get bisnes depan jual sok body ya ogi ya kau dia sit dan ready center ya ya mau ketaru atau ogi ni lagi nyasok segong Erin Miller ya housewife saja pak ya berani naik bisnes bisnes sok body ya naik burger nyai dimitu ya nyai kereta nyai ogi party ogi rami yang ni dia ya kita soalnya nama muti. Jadi housewife sejak ya. Tapi ya lagi side income tak ya dari kajian bonon sejak contoh lah. Jadi titi sutu ada suku pagu tidak dayung waktu dayung wanita tak juga tak nama muti. Yang mana lagi dalam kesobut ialah ni dengan ku ya ada ya N Jasmine sok saga. Ya lagi company dep insurance. Ini ada insurans lah. Prudential Psycho. Ya ada milih. Tapi asal logik nyamukan ya tak turun ya tetap turun. Jadi inonya sukanya lah ingat yang kau dah N Jasmine. Ya itu ialah pengasas juga person in charge Persatuan Youth Empowerment Club. Jadi ya ya toman golongan muda itu naik aktiviti berceramah ingin ceramah dunia. Jadi motonya muti ialah youth today leaders tomorrow. Jadi asalnya start sadin ngaji lah muti inject quality lah muti dan anak corporate the youth adin yang muti akan jadi pemimpin masa depan sebab dia mau get soft skill lah the belajar lah melalui club itu ya. Jadi akhir sekali impian ataupun pengharap aku secara ringkas dan ingat bogo wanita singai dia berimu berdaya saing berdikari penyayang dua berani memimpin.
1: Okay itu dia kerakar. Terima kasih ayah nuduk Puan Elizabeth pengerusi Persatuan Dua Tinugah, nuduk Counselor Mary pengasas Persatuan Kebajikan Wanita Singai Dejagingah Bendahari Persatuan Niti nikah seri lagi aku juga ayuh terima kasih nuduk ingan ada sudin dekan konti YFAB dia bikusi pasar ni nanya pimokat PKWS City aktiviti-aktiviti ya do boga masa meragi lah de muha mengatur dah PW PKWS. Terima kasih kata juga duduk Puan Jerry Nariden dan bagi sama di hotel dalam pagi ini. Jadi sinapio buat desain counselor maka ino desain Puan Elizabeth Hassan duduk barping wajib sopan ni amat-amat duduk bara dayung desain singai.
2: Okey, duduk sen aku piobok ke stan kursi dengan aku ran ke jukan ayo terima kasih duduk. Nya de boye ge support ke tanan de ko cara wat ki wat inu nya nai ti ialah YB Datuk Henry Harry Jinip. Ya boye support ke ida di ajak angin in terms of turung modal ngin de ko ya boye support. Wat ki nya nai ti register the Eros. It was opinion ye gada sebunga sana. So jugan ayuh terima kasih nadu ye.
1: Okay, Ripa Elizabeth.
0: Terima kasih nuduknya ada sentiasa menyokong kerja koi sekolah Datuk Harry Harry Jinep ya. Do ogi ke orang-orang depokan dia ogi turung sponsor kedangan hamper ataupun ngin duit naik refreshment masakan naik contoh Sony sok bomba yang arif Gabriel Gumis ya asalkan mitia ya akan turun do bogok-bogok lagi lah do pihak pejabat daerah desaru melibatkan koi dak suat mengetengah persatuan koi saknya piruh koi dan daerah bawah itu. Jadi akhir sekali aku Elizabeth Nayong selaku pengerusi PKWS dan ingin terima kasih duduk YFM Bidaya dan ingin peluang duduk koi dan ingin puan pasal aktiviti persatuan koi itu. Terima kasih.
1: Akhirlah sesuatu kakuk kakarta aku rambuan kita lagi platform media sosial ingankah sen persatuan itu hasa kipuan dogi Facebook anika
2: kiaro kiaro okay akan naik
1: okay atau kajen sejadi ya ataupun ingan de sempat ni ha deraan dari jagin ahli deraan minat puan oni nanya persatuan ini ingan dapat bubung terus do Counselor Mary ataupun puan Elizabeth ataupun ahli-ahli de boken dalam persatuan ini ayo terima kasih kujukan duduk suat bingan dogi bisama do kai dan pagi ini dan segmen yang diaran sesi temua bahas de bisama dua ahli desen persatuan kebajikan wanita singai Arab nang persatuan ni titia mujur dua nangnya boga lagi nak aktiviti hasan duduk bara dayung de ogi nang kawasan singai. Okey, terima kasih nuduyan. Jadi ropasting anda bersama pari dua DJ Lala.

0: Selamat isinisan ke Soberg. Kita bila pedih drum program Dayung Sangon. Program adidau peruah di YFM Bedia. Sesana nerimah pukul simeng isinisan. Sesana nuati, aku dah tebal Soberg tak mengenali puankah tembik puan berkait dengan ni bidang adidau sindak ngah pemudip tak ame inah dunia bijiit ngah fashion. Kami tadi ngah setiap perka adidau pakai di perentak sebetul i agi kreativiti, ketelitian dengan kerja keras so tukang jiit dengan pereka fashion adi sentiasa an beda asir kerja keras sempurna redemisi tudu bara pelanggan. Nga ane, sesenati atari temit puan serba sedikit dunia jiit dengan fashion nati bersama dengan puan Patricia Olivia anak Dohem puankah tuan adi depu oli couture nina antu ke dagang adi ngusa bidang jahitan dengan fashion di bau. Nga ane, yang selamat menang kecuma kasih emai dapat luangkan masa bersama ngaki eh di YFM Bidia. Bikin sebengah sku duduk puan Patricia. Wat ki ingan start kedua kerja dagang ingan ti dua oni dia dah ingan pilih bidang iti sebagai kerjaya ingan dua mokudu tui ingan dang bidang iti.
1: Okay, hai, aku Patricia Olivia anak Tohem, pemilik kedai Jiit Orly Couture yang terletak di Shop House Taman Indah Bau. Asal ku suku si bulu, pak adin aku memang lo ada kupu opar nak bonon ku. Sebenar waki ku pun terjebak dan kerja dagang biji iti, yoleh mula sok ku masih di Unimas lagi. Sewak 2004, ku start molot Unimas, ku meet course design technology majoring textile and fashion. Selama study memang utamakan tentang fashion and koi perlu punai biji it ke sebab koi akan belajar naik pattern and draping pakaian. So bila morot sewak 2009, mulale bala-bala dengan ku dang university, moh subah odak ku tolong naik dress dinner. Walaupun masa no boleh dikatakan baru setahun jagong le, kira 10% ge, kodina ku pun naik pakaian, tapi atas keberanian ku raannya coba sesuatu yang baru, and sebab mungkin dengan cara ti ku puan tahap kepandaian ku naik pakaian, mokok no bermula so ni naan, jadin odi ke keluarga, odok ku terus dingan-dingan, so ku puak ku, so ku start 2009, ku mau start naik di tempahan dan ku slowly buka the body of sinok ku udah seburuh le sampai le 2020 ku mau asah pengetahuan ku lagi dalam dunia bisnes jahitan and fashion di ke Kuala Lumpur and Shah Alam di bawah pembiayaan PUNB yaitu Perbadanan Usahawan Nasional Berhad selama moi bulan. Dang bulan talu 2020 ni no baru ku start buka bisnes ku the premise kedai lah the bau ya nok atin masih mujuak leh kedai ku. So total ku start dang dunia biji iti so university nok adin ogi leh dang semua sowak ya ot no leh.
0: Tu nak pikir ingan oni beza tukang jahit dua mereka fashion.
1: Okay, bagi aku antara tukang jahit dua mereka fashion memang ugi beza leh, lebih-lebih lagi dari segi skill leh. Tukang jahit biasa lebih fokus kepada teknikal, kuda mit ukuran badan customer, berdasarkan desain odope dan merealisasikan desain no dengan kopo kain, biji it, bahkan no fitting no nak gunang customer no sendiri. Dari segi alteration pun, no pun tugas tukang jahit ke. Kalau bahasa kasar le, skill ayu bagi seorang tukang jahit, yole mesti mahir guna mesin jahit. Puan jenis kain, waking ukur gunan customer, no kekemasan pakaian le. Okay, kalau mereka fashion pula, bagi pendapat aku le, nyemunok lebih tuduk mereka design berdasarkan idea atau trend terbaru nunak peredaran zaman le, peredaran sewak. Fokus utama fashion designer nyemunok lebih kreatif kalau ya berbanding dengan tukang jahit di skill tukang jahit mesti puan le pakai mesin itu tapi seorang pereka fashion itu semestinya pun biji it sebab skillnya nyemunok lebih duduk lukis mendesain you know, nak kreativiti berdasarkan trend fashion le sebab mostly fashion designer tio design then yo ogi lagi tukar jahit di bawah odopnya munok leh.
0: Okay pun Patricia, Bikin seterusnya itu du ingan ya. Oh ni cabaran adi paling ayuh bagi ingan dan bidang jahitan dua fashion itu.
1: Okey, cabaran pula aku mau buka kerja itu mungkin dari segi design kot. Sebab semakin moden dunia ti makin macam-macam mun design di ruah tu akan menarik perhatian customer le. So customer automatic you akan rana design no, design ti. So odopnya sebagai tailor atau tukang jahit you perlu lagi perah otak. Sebab kalau bukan tailor usi lagi kan. Sebab kalau dari segi the bokon, aku rasa doi sikit yang mencabar lah. Memang cabaran lah bagi aku. Sebab design no ninaan customer, you akun size, akun design lagi. Memang mit masalah. Ino lah cabaran bagi aku lah.
0: Aku bersayak nang. Mesti ogi pelanggan adi pakai hikmat inganti miti fashion adi pelik. Dapat tok nang di luar kebiasaan. Nga oni ya, oni jenis tempahan adi paling mencabar adi pernah ingan terima.
1: Kalau dari segi pelanggan yang mitia design pelik-pelik, okey. Pernah. Sawak sini, sawak lepas ke sawak dah lepas. Pernahlah pakaian perayaan. Tapi yo lebih kepada kreativiti. Contoh macam musim Christmas lah. Christmas sawak lepas kalau tak silap. Okey, ni nak customer no, yo pernah request baju ala-ala Santarina. Tapi yo ubah kepada fashion animation kartun. Dengan kain no, yo request talu warna. Digabungkan sekali di dalam satu dress no leh. Ino bagi aku memang satu cabaran lah sebab aku perlu mengeluarkan segala ilmu imajinasiku untuk aku pikir waki cara aku yak naye, yak cantume, daki sok aku yak gansipe, macam-macam leh. Selain no gigi tapi pokok tak leh dek komutku sebab terlalu pokok design tak ada mau naikku selama semua sewak dah dunia fashion biji itu leh. Tapi mostly memang the bokon susah-susah pun aku tetap dapat tunaikanlah. Doi ko din datulaku.
0: Sebab tadi pcu ngah penyekian nadi seterusnya tu puan Patricia. Tadi pcu dia Brahman adapta ngah raga Brahman adi dok teban beda Claudia Geres mana rindu.

0: Okay, aku nak sikit dengan lagi ya. Mesti ogi pelanggan ingat nok tuban kain mukut noh yonang aku nak design kau dati. Paksi bonar design noh sukup-sukup nang susah. Mesti ogi ingat nora apikara kau dati do.
1: Okay, pasal customer nok tuban kain otop and request design dia suka memang bokok lah. Tapi nang design susah no sakati kurasa doi ge de sangat-sangat susah sebab dapat ke ku terima en ku nae en siap ge sebab kalau customer request raan design aku akan sedai upaya lah bawa bincang meski cara penyelesaian akhir design no sampai pos otin en customer sendiri setuju baru baru ko proceed lah ke next stage iaitu ngukur konan.
0: Okay, Puan Patricia, masa ingat mit ukuran peronggenan pelanggan, oni podo ogi ingat dapat situasi adi dapat anang kelakar adi pernah berlaku tipu dengan mit ukuran peronggenannya munoh puankah podo pernah ke pelanggan ingat sarah ingin ukuran peronggenannya munoh tuduh ingat?
1: Perkara kelakar. Yana kelakar sampai-sampai ketawa terbahak-bahak no doi lah. Cuma aku akan memang git lah aku dapat beberapa customer yang sangat-sangat friendly. Bila aku gonan macam you requesti aku akan support. Oh itu tidak sesuai tapi so, akan menjejas ke bentuk badan. So kan no okay baru faham. Yana kelakar no doi lah benda ada lawak-lawak so far. So dari kalau segi material atau bahan yang kurang jeit, so aku tambah mungkin no lah aduh salah beli lah no jakot and ogi ini lagi yang salah ukur ogi ke sebab ogi the customer you jual aduh you tempah pakaian so aku you di rapot no kekede aku akan mitia dak you send ukuran gunan otop leh so you ukur gunan otop leh ino terpulang letak yo salah ukur ke unik ke no kesilapan diri sendiri leh. Tapi biasa aku akan double check lah. Aku akan double check betul kedua ukurannya. Kalau pele-pele mun ukuran aku kasih kian kudu batai kudu tinggi biasa leh. Sebila mau confident, okay posit. Tapi bila aku mau post tu kayak no besar leh, duit jun leh. Tapi faham aje leh sebab sebab ukuran no otop pedemit. So you put an ino kesilapan untuk no bila mo siap no mungkin yo tot ke tele area otop untuk otak sikit-sikit lah biasa wat ino lah.
0: Ti soalan dapat tu nang lucu ogi ke pak sebenarnya memang ogi osi de lebih cerewet pilih design ataupun fashion dari ke dayung.
1: Cerewet, of course dayung lah paling cerewet pilih design sebab kalau dibanding pakaian dali duo dayung, design dayung lah paling-paling pokok dalam dunia ti. Motong dali paling-paling basic pun seluas leg, short, long sleeve, sejak yang nyumat tempah lah tapi sedia maklum setiap sewak akan luar design terbaru lah yang lebih tentu warna oni. Kaan sawat no mesti lah dayung laan up to date kan dengan design no sa ununoy pakai lebih-lebih lagi evening dress yang nampak elegan lah memang yang cerewet mostly 95% dayung.
0: Lepas no kait dua design pakaian so pelanggan dengan podo ogi pelanggan dengan ubah design berkali-kali ubah nog ingan rasa nisit lagi ia menyerah kalah ataupun ingan sebenarnya nang give up.
1: Pernah no masa aku baru-baru berkecimpung dalam dunia bisnes ti masa no aku mulan ya ambil tempahan baju kurung sebab walaupun nang baju kurung ti cukup senang, nyenangnya, tapi kalau salah cutting, sit ke, you akan nampak tidak terletak lah, lebih-lebih bahagian lengan dan dada. Pokok sidoh lah. Sampaikan dua tahun sidoh, customer di tot pari, pokok no, aku ubah, buka, no jale. Baju kurung, tapi kurasa macam wedding dress. Wedding dress pun pernah. Bayangkan yo ngukur dalam talu bulan sebelum no ini mit ukuran eh gonane mo susut pun pernah sampai 2-3 kali ku ubah pakaian last itu tukar design eh and tukar design aku buka lagi design tukar lagi sebab dek cun duo gonane tiya so patut dayung ti cukup sonang to maat and moon bat gonan to babating lelaki lah. Nole, memang melalui kusua benda no.
0: Okay, berdengar sebentar cuci dengan apa yang instruksi terduduk puan Patricia atau apa cuci dia praman ada tak ngeraga praman ada doktor ban ada peace band timangan mu dayung kumang dua FM video RTM Kuching.

0: Atau apa bersama dalam program Dayung Sangon. Dengan terima kasih di barengan Adi Bapak Setia bersama KDYFM Bidia. Apanya kan seterusnya itu dulu Puan Patricia. Iti berkait dua fashion dengan tren. Oh ni, tren Puan ke fashion mari nanti. Adi Puan ke ada putuk nang adi popular mari nanti. Adi paling pokoknya temit Puan ke adi paling pokoknya tempah di Oli Couture.
1: Aku paling bogok soon tempahan design maximalist. Mui puluhan lah, 80-an yang top skirt ogi drapery, flowy, whatnot lah. Sebab design noyo memang akan nampak si pemakai look elegan. Lebih-lebih kalau body customer no plus size, yang dapat tutup design drapery no, yang dapat tutup bahagian lemak-lemak yang berada di perut, what you know lah. So yo automatik akan nampak slim lah.
0: Okay, Puan Patricia, untuk masih dua soalan adi berkait dua fashion ya, dua fashion. Aku rasa dengan berkait dua trend fashion adi sesuai yang jenis perunggunan. Kok no watki ya, watki nyati Puan ka watki untuk dapat dah pilih pakaian adi sesuai dua perunggunan tu.
1: Itu suatu desain sesuai untuk bentuk badan. Bentuk badan manusia ti ya bogok jenis si bonale. Ogi de bahu lebar tapi pinggang kecil. Ogi ge de punggungnge lebar, dada pun lebar ge. And setiap no perlu desain yang sesuai lah desain si barang. So biasa customer akan puan lah ki desain yang sesuai ke an gonan otope. Tapi ogi ge customer yang ragu-ragu, so yo akan chat ataupun yo walk in untuk pemitia pendapat aku. So aku le akan consult yo muno dio waki desainnya sesuai untuk bentuk badan supaya duit nampak pelik lah bila mau siap dress no.
0: Bukan no yo. Bagi ingan, oni itu lebih penting fashion atau keselesaan.
1: Okay, bagi aku dua-dua penting gale. Tapi no pun depends dengan si pemakai juga lah. Contoh he, kalau pakaian no sangon tapi duit selesa, duit ke pagu. Silap-silap customer akan pakai di situ sejak lah. Selebih no morot almari. Okay, ni lagi. Kalau ia selesa sekalipun, tapi fashion old school, duit up to date. Kadang-kadang ugi ke manusia ada cerewet pun akan bungkus morot plastik dermadunya ah. Sebab no kunang depends si pemakai ge mo kodak sino-sinonya ah. Duduk kesa fashion omali mo sowak de lompas ke oni ke janji selesa pakai berulang kali no tok takutnya muno oke ge. Contoh kak sino otop kule pucu ino-ino ge janji yo selesa. Bagi aku no le depends dengan si pemakai lah.
0: Okay, berikan seterusnya tuduh ingat yo Puan Patricia. Ati berkait dua pakaian tradisional, dah berkira ingat masih ke pakaian tradisional atin dapat topat dan otin kalangan generasi muda. Sebab kamu tak ingat generasi muda atin yang muno lebih suka dua memang ia pakaian tradisional tapi yang muno suka contemporary. What key dan pikir kira ingat?
1: Pakaian tradisional le paling top. Even bukan musim perayaan gawai sekalipun, tetap ogi ge customer atau walk in tot kain songot eh. Asal kusikian ya Naomi, nai ni set pakaian tradisional. So memang masih mendapat tempat di kalangan generasi muda adin le pakaian tradisional.

0: bawa dalam program Dayung Sangon bersama ngapuan Patricia. Penyikian karyati berkait dengan tips ngana penyikian si bungas oni dia perlu pelanggan sedia sebayuh nyamuno nog odi tuduk tukang jiit.
1: Okey, kain lah. Kalau nyamuno oki kain untuk pale ni lagi design. Tuduk customer daraan nai design profession mesti nyamuno standby design oni daraan ni. Sa'yo doi terkiak-kiak bila sampai duku terkiak-kiak oni designer na. Kecuali yo oni doi puan oni designer. So oni dah sesuai dengan nane. No boleh lah. Just teman kain ataupun teman idea ke. So aku akan suggest lah beberapa design sesuai dengan bentuk gonane, size gonane, warna kulit pun ino ambil kira lah. Ino sejak kot. Ni lagi duit deposit pun boleh ke? Sebab aku akan meet deposit half price lah sekiranya pakai 100% materials aku. Kecuali pakaian kain otope, aku meet deposit mungkin 5% ataupun saya doi duit untuk deposit pun aku oke. Janji kain otope, masih cak.
0: Oke, Puan Patricia. Sebagai ninaan tukang jiit, aku bisaya nang ingan mesti oki timing otop ngan pakai ngan siapkan sesuatu tempahan. Contoh kalau nyati yor anai pakaian pengantin, yor an kawin bulan depan. Sini ya, sepatut iyo perlu dituduh ingan, dah ingan nai apankah dah ingan siapkan tempahan. Dapat dengan cerita.
1: Paling awal talu bulan leh. Lebih-lebih lagi bridesmaid sebab pokok dress perlu yang naik. Lebih-lebih lagi kalau ninaan ni size, ninaan ni design, okon-okon memang perlu meet masalah.
0: Berarti kan ingat? Contoh kalau ingat dok ngin peluang mereka bentuk buatkan naik design pakaian saat ninaan selebriti. Osi selebriti pilihan ingat?
1: Aku pilih Amelia Henderson sebab bentuk gonane cukup senang kayak naik ilusi kupuang ni. Sebab bentuk gonane rectangle ni bentuk segitiga. Bentuk segitiga ni bagi aku senang leh, senang design ni and senang juga jahit.
0: Okay, dua fashion. Contoh kalau ingat dok ngin peluang ngin apankah toban pari di tren fashion oma, tren uni dipilih ingan?
1: Mungkin tren vintage lah sebab desainnya more to vibe lembut, romantic. Warna pun ku suka sebab lebih kepada earth tone, floral, warna pastel, whatno lah. Sebab nuk adin lah fashion vibe 60-an whatno memang ku suka lah. Sebab yo casual dia simple saja.
0: Okay, Puan Patricia, aku bisa ya nang dang masa rimo sowa dia nog dan kerjaya jiit dua fashion dengan ti ingan mesti ogi impian adi ayu dan bisnes ingan adi mesti ingan raan capai. Dapat dengan cerita.
1: Impian terbesarku dalam masa limo sowa, ku haraplah aku tunggang hire seorang dua tukang jahit di bawah aku. Itu jok ya ponai biji it, tapi yo ponai genai pattern pakaian, nuna ukuran and design customer. And tih paling common leh pendapatan mo cukup stabil leh. Di dalam bisnes tih sadi perlu su adopnya handle. Bila ya cuti, kita pun perlu cuti gitu sebab otopnya sadiknya. Tapi kalau mau ogi seorang dua helper dan kedai, kalau boleh otopnya cuti, kita pun masih beroperasi seperti biasa lah sebab mau ogi bekerja, terdapat tolong.
0: Okey, Puan Patricia, sebagainya dapat kunang motui dan bidang berjiit dua fashion ti, oni sinasi bayangan.

0: Nah tu du onak muda. Robi-robi seragi nya di Oki minat ya jadi tukang jahit duo mereka fashion ti.
1: Okey, nasihatku tuduh anak muda de berminat ya jadi tukang jahit ataupun mereka fashion ti. Namoni perlu belajar teknik dia oleh. Sebagai contoh, kuasai asas jahitan, dua kopok kain, mokenye main duk desain. Adin bogok kelas jahitan so swasta maupun kerajaan sentiasa bekal eh. Meet kelas, kumpul ilmu, kumpul sijil, subane pakaian orang terdekat yo. Contoh kerasi ke sudi nyike, pinguma nyike, asamu konfidernya me, ya naik tumnya a baru boleh leh start meet tempahan luar leh. Nomor dua he, mak jok belajar jahit sijak. Tapi perlu ke belajar bisnes sebab bila to mau start mi tempahan mesti to ya puan waki kira untung rugi to dalam bisnes to kurak dari segi upah masa kos kain ka, asal kai kain otopnya kurak ngasih buli to demuno mesti to ya mit kira ge kudu modal eh. Oke ketalu he mula so dou dio disah bigaut nang ye buka kede buka sijak sobori ko dak aku no uhe limo sowa ku bici itang bori sino ku no kusedia ni bil ciit otop ku kano customer molot ngukul gonan kano ge yo kopok kain kano ge ku bici it kano ge fitting awal memang de selesai lah sebab sempit tempat memang terhad tapi bisa ya nege bamo oke bisnisnya modal cukup go will got willing le akan cukup modalnya perbesarkan dagangnya. Lase, ni lagi perlu kesabarannya itu las lah. Perlu kesabarannya tinggi sebab setiap customer okon-okon sikap eh. Okay, puji Tuhan lah ibadah pot customer dan cukup memahami. Okay lah, otin pun sonang lebih bunga-bunga gitu me. Okay, makin semangatnya biji it, makin semangatnya nak kerja. Tapi, odopnya asal soon customer diserewet sebab setiap customer okon wat ulahe PL enya nang ni. So memang perlu sabar le. Adopnya sebagai tukang jahit ni sentiasa berdepan secara langsung dengan customer. Oke okay, customer de cerewet tenang kono ti eh. Ono ni sijak komplain ne saan duduk pakaian dan naik to otok terima untuk penambah baikkan suni onu lah. Belajar dari kesilapan, ubah ke arah kebaikan. Oke? Okay? No sijak lah nasihatku.
0: Semoga nyaaan pakai perkhidmatan biji itu nganti watki cara ya kontak ingan. Dapat ingan nerang duduk suak-suak lebih-lebih selagi nyaa diogi bersama dua otok dan pagi itu.
1: Okay, cara kontak dapat follow FB page ku Orly Couture underscore Olivia Touch FB otok ku personal pun boleh ke Patricia Olivia Dohem atau boleh ke kontak aku through WhatsApp kosong ni nuam moiju ni pat ni priipat. Saya follow TikTok account ku boleh ke Olivia O-R-L-E-E-V-I-A-A pun boleh ke le. So kano bogok ke konten ku naik pakaian customer so ingat boleh rujuk lah. Okay, no sija.
0: Ngana beringan memetin ganyami tak mehnek ka benar-benar program Dayung Sangon tak yen isen-isen Anwati. Terima kasih dipun Patricia aman beh sudi berkongsi pengalaman, cerita nga tips berkait nga dunia jahitan nga fashion nanti. Isai perkongsian sok pun Patricia dapat nga inspirasi terus so program rata adigip sama kisah nanti berbisi barat tubak merah adi bian minat dalam bidang ati. Kemenaga yen penyebab sobrak ya? Puan Patricia dah ada ke elsi ya tukang jahit dengan mereka fashion. Pakai sebetulnya Puan Patricia tina nyin ansok penyanyi berdia di temurgah dengan ragu duet bersama dengan penyanyi Dino. Anak ina ragu duet adi dan Noga Pengerindu dengan ragu di dan Kobon Pengerindu. Dengan anak ragu discussion dia pemasok program rata drum program Dayung Sangon tak. Anak ina ragu di dan Noga Pengerindu. Isai so program rata sentiasa Noga Pengerindu ngan bersama dengan KA di YFM Abidia. Di sida dinge, terima kasih nudu ingan Puan Patricia, semoga yang terus sukses dalam sobrak kerjaya adi ingan Nora.

Alah dia jap tak bersama-sama kita dengan her program ada yang sangat nah bersama dengan apa nak Patricia. Ngana mari nanti tambah di jam discussion terdalam segmen ya dengan Diaren i senisan anrima hati ya Brahma ngapat anu bulan September 2026. Selamat isin saya berbisik di dengan Nadi Murad demi Station YFM BD ya. Aku nak beri ngan ya setakat pukul simang isin saya di jah di inah bacaan indeks pedik sebab tunak kawasan di Sarawak di kawasan Serian inah di tahap sangat berbahaya inah 500 simang mai tunak ngan kucing ya 300 simang di takah berbahaya. Betul nak gengah samarahan 200 mai peruni Sri Aman 240 rima sangat tidak sihat ha ngana ia dengan adik di kawasan adi kirain bacaan IPU adi bahaya podcast adi sangat berbahaya mending adi di kawasan Serian ya ha isa ibarangan kami dapat dia ngurang dia aktiviti ngan di sepak mai sama-sama tapuan jerbuati nah deh kena ia nah penyihat perenggan risiko ya nah ngeradi bian risiko ya risiko dikait dengan nyaseng ha revisi dengan di agi bian sesak nafas kemudian ke kedai agi dengan di sungguh-sungguh sesak nuati manyah di sepak ya kemudian urusan dengan ngatur di sepak ngar drum ramin aren ha buka ekon ngan sembrananang ekon nah dalam ramin arat nang aku nak ke harap isi ke yana angan di lagi biar naksa aku nak ke banyak beda warna imai nak di beda karen ngan sama-sama tak cakap punya mata sobrak ya mukpi nak di sukup isai perenggenan tak de dog dehidrasi harap isi tipu harga Ahmadinati ya. Terima kasih kerana berangan berbisik dengan adik bersama ke di awal Facebook tayangan sesanan wati tak kira dengan tak nurut atika hati yang pakok aku nak kata Ronald Dennis tak kira Charlie Chung Tizen Lime Durin Gobes selamat sesan terus opera ke berangan Simoni Karong selamat sesan ke terus Simoni Karong ya selamat sesan ke terus Midas Sam terus Henry Bali terus Cliffson Cliff adik bersama sesanan wati selamat sesan ke terus Lawrence Mike terus Paul Sekin Kion Rangge Nenek Villa Wina Manggang kena kerja Chun Foh tagi ke Michael Johnny lagi bersama dengan tak sesan dan wati di YFM Media RTM Kucing dengan di bersama ke di Mamian Station YFM Media awal segmen yang dengan di Arun Dahlap Sobrangan FJ Pramana dan dekat segmen yang dengan di Arun Tanangka pukul semang dua iya nandu.

Jerebu dapat teban 6 kapur rengta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu koda no. Banang COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diadopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so office obong taulun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapon lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pake kajot le kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Alasan je. Kan menang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku jarah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipoh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan natengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey? Jaga odep. Jaga

Lagi nak berikan hati pada minggu hati ya. Kini dengan program yang dok ngatur buat kahang anus pagi. Majlis jualan tahunan parish pun ke annual parish sale. Di dok nganjur berda... Kita dong atur majlis jualan tahunan parish di Dewan Serbaguna Komuniti Kampung Mambong nganus pagi pikul sepukul maizasan dekat pukul taruh lepas kumik dengan aku negah bergemasam aktiviti-aktiviti jual di dok ngatur dengan aku negah gigih tajaan ragu ya yang dengan adik minat rib ragu lagi dok ngatur tajaan ragu dengan aku negah yang namanya soprak ya asir so jualan tahunan nanti ini dengan nambah dana nganai remin pada tri aku nak gah ngamiki gah pejabat parish ngamiki gah lampu apun kah rapu dalam gereja Indo ngah menampung keperluan perbelanjaan parish ati inah ya hasil so jualan tahunan nanti redo guna pakai ngah hak benaka ya tenangan kedai agi pia-pia ngandus pagi sama hadika dewa serbaguna community kampung mambong amanya kan berarti ya ngah hari adika parish selati revisi mari nanti ina tipu jerebu amanya ada pakai tertunduk dengan bebak ya sesama tak jaga punya mata sok pereg ya ingat Madina dua perujuk minar pasal pekerja semangat di SNSR bisian berapa masa Madina nanti sama kunang di on bego nyedia pengumuman di agak perumahan yunan du sama nyedia pengumuman aku nak sama nurak sok perkerja pengenaingan ingat Madina nanti di on nurak kerja pengenaingan di upis di digi-digi dia berangkaian dengan di sama KS sana nanti harap bicu peraman dekat penipan segmen tak maya tak pergi dalam sengaja jam dengan tarik sama-sama dalam segmen yang dengan di aren tak aku nak yang berdengan tadi kita bersama ngatak di awal Facebook terima kasih ya yang sokong berdengan di sentiasa kita bersama kita sentiasa Mi and Station WFM dia jadi teman penghibur tak lagi dengan tak Jiho Metoy di kita bersama ngatak di WFM dia DJ bertugas hai DJ bertugas pagi ti salam damai duduknya dia kita bersama dua ngojit radio God bless Nina selamat sangat duduk Veron nikah set sampai pagi di jalan kawan sebab tugas nyegah pagi ti seninang kena ya jerbu makin teruk di beratan seninang ambah de kris pemandangan ya mai adik nak de jok sekawasan serian mai kawasan serian mari nanti ya di takar IPU adik sangat berbahaya ini rimah ratus rubis kena jaga penyelamatan sok berag sebab sangat teruk Kenny Karun sebab tugas jerbu ambil dah pintulu di Tanjung Kedorong ti ayah ya jaga adab ya adab jaga adab sesenggak tu du dengan tak di beken tadi kita bersama di YFM BD ya dengan nak cari dengan tak percaya permainan adab tak ya ngeragu permainan tadi Dr. Bahan daripada Ezra ngeragu di dan kemai

0: taon ni tadi go hit no.
1: Eh, mana ada buku mana ada office tibi? Bun, tonang babu buku na.
0: Eh, ini beri buku na, ini buku.
1: Eh, ini di mana na? Sapi mana buku ha?
0: Ati, what no nyaku ko bi?
1: Eh, ini di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Adi no.
0: Ah, ti meninggal. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan di office ni mau buah na mu.
0: Bah, bahmu no, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa makan di taban bokon? Ti mau susah ti aku ada pangus guna ada paling ngasong tak kau tengen?
0: Ati.
1: Ti aku bisa ti, siapa main dari taban ke hospital na?
0: Bah, ti mau bisa ti. Ani dia kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukir. Lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama. Mendingan tiku sushi. Pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh. Mau nak apa pun dah.
0: Ati sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
0: Sama gayo pun ingat kira no. Polo-polo kan jangan idip kiri nak kira no.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti nih.
1: Yeah, mu man kani aku man kati.
0: Ati. Yo. Gurunya kani.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

Dan kebenaran suara KT Subi Biri 40 minit pasal pukul semang di Isan-Isan. Kena kebenaran ya nabi masa berbisi berapi masa di biar nenak ya dari sekura nga minggu bau ha mai merebok misi ya misi sekura minggu wati apa i kaedah pengoperasian sekura rek do kagah nga anu spiky pada Jabatan Pendidikan Negeri ya bari kedan kenang perkara ati rek do kagah sebayu pukul 2 ripas kumek nga anu spiky kemudian ke revisi yang berapi mas nga berapa penjaga nak sekura nga warga sekura doga bitaya pada sentiasa tunak hebahan nga arahan rasmi di dopruah beda Kementerian Pendidikan Malaysia nga CPN Sarawak beda manyah ya sebar puan ka Bisaya nga maklumat ati bayu doksa beda Jabatan Pendidikan mai ati na dapat beda kekeliruan nga kebimbangan sen berainang ya ngana sama-sama tak kajen ya semuki status sekura nga minggu bau nga tak sama-sama kajen sebab pukul 2 lepas kumeng nganus pagi edo kagah pada Jabatan Pendidikan Rais puankah Kementerian Pendidikan Malaysia nga 42 minit lepas apa kurus semang di insan-insan yang nga nadi en bego mati di tempat tanah kadi en bego berapui kemenak gah ya ia nampak alat elektronik adim kodoh pakai banyak kemetap swisi yang main madinati keadaan gaya anu peras keadaan gaya anu rega sama-sama tak jaga penyelamat termin arenta kemenak gah sama-sama tak jaga penyelamat sobrega dengan apa dengan cari dengan tabu cuba peraman adab tak ya ngaraga peraman di dalam teman pada tiban nasi drain joget pingari pujang kasih di FM video RTM Kuching.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, Soar TN. Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istak madin dapat teban begut susah adi saman regak onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok beda germin. Kadah sebarang teran teduh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga-jaga adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak. Kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan Mesra Ati, so kie di RTM.

Raga Pramana di Dr. Bana pada Rock Six Si Raga di dan setia Pramana so Praga Rabisingan Adi Bapestia bersama ke DYF Nvidia RTM Kucing. Nama tinggal nyami peringan ya tak mendekat pernah bernah segmen yang dengan di Aran tak aku harap ke dengan menyeram dengan ragu-ragu di Maduk Pien Pitu Terjam tapi sama lepas setiap pukul semang dua yun nandu atau dapat sama-sama akhir dengan program dalam penyukaian dan proso Miri FM nah tak dapat sama-sama akhir dengan YFM Nvidia pukul 6 sing minus kamu di drama segmen

ngancang peta dengan nak berdengar berapa dengar tak nak dibuka tanda kubur tegas ragu diskus dan dibuka sobrag sopol ar pota otin dengan aku jawab bertegas di jelalangan asrama tak jenang duka sobrag berapa dengar tak nak dibuka. Bye bye.

0: saya tak tahu melaku di pengalai kena rosan aurai itu ngaman alasan apa nak telok peji dalam do ala ngunak lo do ni jam apa nak peji dalam do lima ni apa yang ditama mutama dapat kedua telok tak pukul telok lebih ngah apa macam tu kalau ngelayu nak radio kaya nak peji dah telok 6 jam putong do iaitu tak lama 2 segmen ngelarah ngelarin hapan mana pukul 2 belado atau ngepukul telok lebih oh nak nasana kalau hapak makap lasana kalau atau apa puji di dalam kami radio kaya nak Miria FM muta mendapat kedua hati mana pukul telok lebih atau pukul 6 lebih muta mendapat kedua dalam segmen peji dan kelok PDK oh nak pukul 6 lebih oleh radio kaya makap lasan ya sebab kena api dapat peji di dalam kami radio kaya nak Miria FM jangan aduk mana telok langai japan telok ini lebo ini dengar mana dalih awan telok kerana
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek.

Teh Baram Dahin Belagah Paanah Beji Dahin Radio Tam. Okey, pejauh tak lama kelarah tama bila doa ni hitam peluk jam dari tama baik depan terungak dahin nak do alang alasu apa nanti peji tak lama kesut anu program telok awan telok ngelarah jarun telok melak jaki hadui telok tak lama kelarah tama bila doa ni tak lama kesut anu program tama tak buka lepada doa telok puluh minit dengan do hati buka lepada doa jonang hitam peji ngeriang dahun dah alang ayak. Wanan nak buka lagi ngak do kita mampiah peji pejoh tak lama kelarah tam tak joh program ngelarah ngeluarin hapan sen hado tak buka ji perlu lima hap kita mampiji tak lama dahok tam aduani dahok tam aduani u akte Facebook Radio Kaya Miria FM kena tak manhang tam malangian kenap dehin nak deng api hapa hani geri dah anak repaso tam ne tumun tak dahun na telok kayan. Wanan apa kau ji jenang dah tangan apa kau ji apa punya mak tama pejuh ngak dalam kerah tama dalam mendengar kalian wanan apa kau doa lebih dalam program kalian adat asal tam doa ni halam sejarah bekal dua jenang macam to kalang layu nak apa yang tam peji tak lama dengar bau suntana tak bekal dua apa 25 minit lebih dah macam to kalang layu nak Rido kayaan sang mutam dapat kedua atik pukul telok lebih biji din dahak harin telok alang kerita atik pukul telok lebih aning roa. Okey, minta melim, nunai tamah peji tak lama kesut ano program tam dalam telok jam melangunak loh tak lama kelarah tamah beluak 25 ni pat 2 bulan pitan dalam maduman 2026 ni. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang imna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na eka haman nak na eka haman na hadui usu eka haman na pengumuman tek kreativiti din uge ka dalam hadui lang imna asen hadu WhatsApp kami 0GG telok ji saya 0GG patusu WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG telok ji saya 0GG patusu Radio Kayan ngabji itam.

Ya, malam ni pasal kada isang lungin kan jadi jangan tak lama lagu nak langgar kereta amat tamu tak lama kelarah puji di nak kami radio kaya Nemiria FM jadi ini tak malam ngerti reti tak lama dalih pan lapa tejo keselamatan tam nunan pelahu menbe pui age nunan pelahu penguman tam minak lah nak jaga ani baik dah anak ke tolak permisi sekolah tak lama penggala kedua bagi duman ani jadi kina hitam apa enak hitam lahu tejo keselamatan dah bih dah nak hadir Selangor ke te du nunan te kata nak pui ke ngeliah nunan dah nak pia hangina ala tamak dang nyadu piji nyekang bih tubu tusah tutung ngata lama dale macam tu ke talam pulu 6 jam malam ulalu tengok berita dari Sarawak ke na kuri-kuri hadui nah beni up ala dang pemo usan kuri-kuri dem tak lama dalam taman Sarawak dehin kinah dang na usan ne te dehin te ata lahu berapa hunge dang te ata lahu man usan alang ananya long dua nanti jauh tangga ani hati buka lepulu dua anjuna ngahau pita ma pihak peji ngeria ngadahun taman telok pemanca umiak jenuh pihak kita ma tak jauh aduh tangga alang antama terungak talam adaleh jarun ani ya Sarawak Forestry Corporation pihak Luna Bangu hati jauh tu sahabaya huina petep atah hungi bawang dahin bahik hungi nunan perlu bahik banget hito ka pa anang iha dahok tabara te jo keselamatan asandu mese nure pangajala tegu do herap asan jelang halah baya adeh na pa an heria ka te jo dahok bara asan te mese dap pake na harok alang tagang sayu den labat batong tamlem ya dari dahin man telok lem kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin men hubunganan kalau seng jam atah apa na bayak nyemu kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M dahin temu dang na dah buka pala SFC ke tolong lawa teriak dahin nama guna keselamatan dah petokan ini men Sarawak Forestry Corporation. Mana telah orang lebih puji di nak kami Facebook Radio Kaya Mira FM so kena mana telah orang maju sud di nak kena hati mana hang telah orang dan nak kata dah tejo dah aduan ni alat tam ne tumun di ne tok ke tejo dah tam

0: Iya, melu hagalo no anare naji to kalang ataka solana tala mo repta mikronan oka dehna ba berkat lang tahi pun te rasa saya kena berapa bersyukur te kalang tama terima tala mo repta melu o ngalo no nona na pelahu men hasil hadir lang tamna ita mo dang nalo mak mar yang ngeruak tala madu mana ni te manahang telo alam telo nugar tala ma jaka ani pejidina kami saya kena bendang apa katang tengah menadalah apa nan telo piangin ahi pun kara halang sayu jarun telo kumando doane doane lasu apa dong dui atak tua ke telo tegu telo ngelarah ha yang mana tak boleh tak alam kelarah telo peji deh nerio kaya mere FM so kena mana kelo alang ni atang ngene lebo hanuna nan pelahu man hari nan telo jeli jangan so kena mana ke sembilan. Ada hina saya berada di Jason kena jerebu hak kucing kerana kena ya saya nak mentolok lang teh hak kucing saya ngedo deh nak saya kena pak dang barat tengah mana adalah kursi yang mana telok ngedo ni. Nudang pelahu mana kelok lang majusu kena dang melok ina kelok tak lep live telok ngedo ni orang tam jam mana no adalah awan nak telok telok telok teh kelok dang bara. Nunuk tu gaya judo hak dalih apa nak telok kerani macam tok nak kami hak miri do lasu megang dahin do bayat ngelidam tak lam nak ngelidam mati tak nyenang jan hinang tak nunuk tunung awin kena na apa tak lokah tak lam pasraya miri ne teluntih apa lawat dahin tak jo ngian tampano tak usunan naya nunan pelahu musang nah hadui hak awang huma asan hadu pakai tabun urung dahin tabun ba dah lang aku asa apa ana peto kitam ala tama apa ana makuna keselamatan dahin ageh batong tam
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: Ayan, Steve Balanga di lagu nak lagu ma di saya nak nun ke kelalu hapan anak energi lagu lang kritam pejoh dalam kerah tam bayar dalam jam tam malang nak lo ngedo ani loka kita ama peji tak lama dah nak dah alang ayak mana telok ngedo ni tak buka 22 jam nang haop kita ama peji ngeriang dahun taman telok pemanca umiak jeno pehitok dengan petangan hitam tugu tama petrunga dahin do taga jarunane dahin asan hado temoh na kata dahun kelo te jo dah tolong ngadani ji dah alang male nunak to gaya kata kerja dahin nunak na tama u pake dah ati dah alang male nyedang dahin hedang mai tamle mai tak lama kerah peji dihin redo kaya nak doa ni ta menyenang te jokyo layan do tak lama berita mesrawa ka lebih ni nang yo bahi blare ha kuri-kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin malam an yo usan ha kuri-kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin nagahan ke sudo ya na mana 24 atang 35 derajat celsius ya mina pi tak nyenang na jan nono lasu jam layang na be tula berenget menjam tok hui lasu men o ima layan donan do lang antam kiram gak te anitam jarun na taga ane winanan pia hangina hetam andang na kanya hadui awang uma hui na manita malang amnuno sayu ageh batung tam tegu petrunga adehen do alang amma nuno marong berapa amnuno gak te ageh tam jarunane
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: sayu babong, sayu babsok, lainli mita melangaran orang ulu, lebih na itam bangsa kayan alam dalai Sarawak. Ani aku pemancau menjeno sampai tok itam ok. Jauh urip tusah alam tan melunga jarun ani belok kejam maguri bulan malang awan ni telok hinang daleh telok ni umran lasu tagak ani aru lalek anit dopa alang mengak meran jerbu apapun kapal meran jadi ini nak tusah alam daleh telok keren ni. Jadi ngiyak ramalan mungkin atang bulan dua duman dua kosong dua tusu di alam nonan ku harap keadaan aneh ne sayu ipat harap telok sama-sama paan sebayang jadi tegunu ni kalau hendang di sekeliling telok ukuran sehat masalah tutung heriti lebak jadi atak abadu abadui makin jinun makin ketek jadi makin tusah hunge-hunge ok pipe gravity putung uma lang hipun lebak alang au ketek jadi akitam sama-sama na tangan jaga amin tam keluarga tam umaru kampung lain daleh tam halam tusah ni langunak lo aku ake telo jaga ageh tam atau jaga kesehatan tam jadi kurang nate nahdui awang atau halual tegu te panau te musang pake pelituk atau tutup nang jam tegu tam gak covid dui lebak atak maang atak bersih nyate perah-perah alang atang teh hangtam yang teh alang nikel perausok biik ngak kelibak atau perah kohong dan mata ngelunu sayu teh klinik atau hospital ipet kedua alam penting lan lo tam hinang na telo perlu jaga japui petangan putung oma supaya ada jaga apui putung-putung amin eding ya atau perintah asun sekali nutong hawang haluma ha kebun atau ha tuan awin teguna nih kayo daun-daun oh megang lelan dua asun mas meso nang jako pebarang kita mengajako asun meso nang jako pebarang awantam jaga apui paan sedia alat-alat awan marem apui jam fire extinguisher berdi drum hosata putong umarutam lo sayu tersan haji awan ala senang telok tepala nak tegutusah cek sayu wiring sambungan elektrik halam amintam bersih kuasa numarutam lapor nunun masalah tusah jam halapui hal kurang jinanata bersih pala upis-upis elang bertanggung jawab jam upis dio kebajikan bomba jebab atau temoh hajatan kuasa pengurusan bencana putung-putung daerah jadi ketelok perlu jikenap dan kerjasama atau kerja peji Ketua Umar Maran Umar Ketua Masyarakat JKKK Teguno nih perlu rapat, perlu kerjasama, hinang dahin tolong, melapol, nenen tusah nyamuma halmumaru masing-masing, sedia au senarai, kelunan halmuma ngiyoh amin putung-putung amin. Ya, putung-putung amin, sedia arana, sedia IC dah. Ampayan na laporan pala perintah. Tangan tam basa ngering betok dengah rasmi perintah. Latam jam jauh API bacaan API minok bahagian minok daerah alang ada para sangat bahaya bahaya orang bahaya jadi latam jam alam mo na. Asun. Panic. Asun tam panic. Sentiasa tam berjaga-jaga dan nyian. Tolong ji dan ji yang belepok tusah. Teguno ni. Cepat. Yang penting lim kane. Alin ba kat berlaku teguno ni. Mungkin supply barang-barang pengumuman gas minyak teh kurang. Jadi tam mesti bersedia. Sedia nun dalam keperluan tam dodo. Jambaha nyak biseng gula lebih nak atak bersih. Mesti tek stok tam putong-putong amin. Jadi nana dah ok mentelok jauh urip tusah telok jaran nani harap telok aru kenap harap telok peji kenap kerjasama dahin perintah supaya tusah telok jente bahat lalek
1: ya mitam lima nunai tama tama peji dahi nataman telok pemancah umik jeno menasak pelagah ji mankluna nayak telok orang ulu alang mai dah petok dah perangan nami tamlim ai sekena paya maniha piniha paan te melok dah mana telo huina tugu tama patrong ak den tok tok halang tusah menjam tok taga non e ya so kenapa ji hangun ngua men taman telo pemanca umek jenau.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya, Sarawak ke Forestry Corporation Peto Kelunan Bangut yotu sah baya hui nak petap atah hungi bawang dahina bahek banget hitok ke panang yo dah obak tebara tejo keselamatan sen du mese nore pangejala tugu do hirup sen jelang halah baya dahina pan heria ke tejo dah obara sen te mese dap pake naharo kalang tagang dahin selamat sayu labat batung tamlem dan ngemuat turun aplikasi Sarawak Rockwatch dahin an ubung anan kalau seng jam atah awana bayak nyemo kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M dehena temoh deng na dah buka pala SFC ake tolong labat hiria kadahena maguna keselamatan dah pihitokan ni mana Sarawak Forestry Corporation.

0: Ngirang lagu langah kuma halama Tuhan alang kenana dewek juman onan halam Tuhan ngua lagu alang kenana Thomas hanya ini tonggap nu pengake mana telok lima leng tak peji dihin kami dalam karah telok beluak doa ni dahin mana telok alang peji dahia ke Facebook Radio Kayan Miria FM so kena payak mana kelok alang teh habah menjusu teh hang kelarah telok beluak doa ni nuna napalahu mana kelok alang mai pusu halam ya so kena payung lara Bado mana saya mana men Mary Mujan dari Blin Kaya Baja Miri FM dan Pelu Redo Kayan dan hadu men hari ini telah intro bang saya ngak do nudengah men Eka Asyigo ya saya kena pamit pergi di negara kena hadun Redo Kayan terang dan telah keriang dari asap belaga
1: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita
0: Ya men sekdapa dah men sekdapa Allah anit la tama kelunan atina ji to kalang na itam istimewa teang kelunan leba talama dalih halang dangap ji itam ya halama Tuhan kan David Jumana talama laguna

0: Iya, dalam Sarawak kan ada nak bampa mana telok lang kereta mai tamo tak lama dah telok ngedo ni. Ya, saya kena men kelo. Alang ngetek peji dah ya ke tak lama dah telok ngedo ni. Ji dah alang mele. Bi apa nanti saya kena men harin telok lililin. Selamat ngedo di Jerusalem kena. Hello lililin, lililin saya ngedo lah manika. Anu nan palahu mana telok lang majusu hat lama kerah peji dah ya ke do ni. Ya, saya ngelara bulat do men keling temawai MJ lahu Andrew Bang Simon Ayman Mary Muja Dabri Nekai Baja Nona Napa lahu man kalau alang na kata dahok tak lama dahok telok ngedah ni so kenapa ayak mana telok lem ya cik dahok alang meleh. Kena hitam mahane tumun te ada hun telok kayan deh na paan hitok te jo nak non to kaya tam apa kena ani hai alasan apa antam pihak peji miat na bah kenapa telok alata mane jam dalam melahu non to gaya pake dahun tam makayan ne. Ya, saya ngarang pada mana pun memang jatuh peratus kena. Ya, saya kena jatuh peratus pantam peji. Ini tumun teh daun telok kayan jaka ini. Kan hari ini telok kita nuban, saya ngak do manika kita nuban. Ya, na kata dahok teh joh dahok doa ni. Ya, na sakim nyedang ngan anan teh tewe anan mana kuari yang kena. Anan ya, na pakai dahok nyedang. Dan hedang, saya jala pukat ka kat ang bui kena ani hana nun sayu ngelakaga apa tuanan kena aya ju ngelakaga kena apa kita nuban ape na jan pan ana terusan sayu dalam maklara peji dari do kaya ana mere FM ani hana dah alang tam tumun tak alam dah tama do ni nyedang dan hendang. Kata dahau ke tak jauh dahau ngedah ni hendam malay tu ah. Dia kena kui alatam jam. Nenok tu gaya pakai dua dahau ni. Habis nah ni aku pelahu pihak apa kali pakai dahau ni. Dia kata dahau ke na ihat nyedang basong nak tak kawi dati. Dalam kedua hana im hendang lewa ok basong anan jureh kudang api na. Anan kata dahau ke tak jauh dahau telok ngedah ni. Ya, dahun hari telok kita nuban ngap deh. Nak kata dahok pakai dahok hedang. Hedang sayu jala pukat ka kerang bui kena. Ani hana kata dahok hari telok kita nuban alang saang akbasa ngap deh. Anu dan perlu hari ni telok Luna sayu ngedo nu dengar hak dalih awam. Ya, sayu ngedo DJ kena ya sayu ngedo. Kata alang ne man hari ni telok Luna. Hendah baung im hedang ujung parung ingan ja labu mengetap nak kena. Alang kedua hendak mengkelo nyedang tong-tong ubung-ubung tamam nan ja am te burah peklet anun dah hak beh tusah elo nan a kena. Ya saya kena anan kata kui saya nyadui. Jaka do mabun maaf ngelisun daripada jerbu ni kena hui nak men kelo alang na hadui hawang tana kena ya saya kena menika Luna Luna pelahu mana telok lang na kata hadah tu jo dah ngedah ni ya asan hado te kata dahun na kelok tu jo dah telok ngedah ni dene saya ngedah lahu man ulah jo Luna pelahu jo ngo lahe wan saya kena payak tah bah pergi dene kami hari do kayan Miria FM Luna pelahu Jasmine Sam Priscilla Patrick Jasper ya saya kena payak. Tapi nak apa-apa pergi dengan kami jangan ada lah man hari ini telah ion-ion daripada Ulau Ing so kenapa apa nak pergi dengan kami hari ini kayaan Miri FM
1: nun ketalang jantung anak ku aduh tunggu tangga
2: udah ayun na aku hamulu di dekat tangga nun itu kajau tete mupu alam ungei ke kan hau nan amin telah tinapak kuimu api kita kerangan ba wah piknik kajau kalau hinan
1: kajau tunggu tangga
2: anan talang ayun apa nabi nusipun yang banyak tung eh kan hak milih san pak ya palalo palo ungei ba halong nan paling kat nalah paling ku hitung jaka blok malam jadi aku blok malam hagi ku tedung kan.
1: Oh,
2: asal aku dong, eh, sih hanya ngom.
1: Saya ukur dah abang, abang jadi anak anda. Jadi ni nuning, nuning dia.
2: Paling kuituk lah, ni dah hati ilau.
1: siyaro rin.
2: Okay, siyaro rin. Pagkara pa sa manulong mo ito, alam ka?
1: Ayaw, malabulat eh.
2: Malam.
1: Si Halloween.
2: Kasi, buta din na kalo, te pili, macam ngapno guto nang ka? Kajaw rin, best eh. Was.
0: Kuri na rin te, lo sin.
2: Tapi, ngeluan, tapi yung sita jam-jam, teta o tapa kuman pa din ta main tan ko tus kun tusu na ta te ba then uli malam ti sayo pika na uli ko sa ako pitan ti atang kulu dua wat pedong ke ka jonoh na la mata nan
1: pasay ti ka amto yan ka mapura rado rin
2: sayo ka misa kita ngelubay di ti
0: Iya, nyanyi dengan siapa anak kalau TKK, tapi dong ngan tugu tudu ha pek hungi ha nah ha, apa dong ngan jana tak kiram, apa dong ngan teh sok ton jemana jadi ujung teh betalok manyor, tugu telok tudu ayak.

tawid lahir kena lagu ni temo hadang mabada ku do tam mina pak do lasu ya saya pun dah tolong mahadui alang ayang telok na okey manarin telok sigu aja selang gak ngau sungguh do DJ kena ya sungguh do lahu meneka sigu jos dua sigu alang ane pejadian telok ngedo ni ji sigu man dalam asap aja ni sigu man dalam miri ya tindak hakai lagu lipan alang kena na jole jangan ya san hado manah okang hap sigu ah moga kudo moga lae atugu do tagak lasu nune meget leang tak pedong ah mandok lima.

0: Pag ang gamdiw pa nga kay na rin na tulad talang maklaraha tulad huwina man na tulad lang tiya talang madalik marin sa'yo kanapa talang maklaraha da nga panitama talang lagu na naman na pangake klolim.
1: Daho may tamlim, alam itam tusa, dahin bahat kenap mang malay. Baka kenap, alam itam melu, mang pahitam malay, tehadaw.
2: Langhina Radio Kayan Miri FM online man pukul 2 ngedaw atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan ngepji ita.
0: Ingin tumo pa jita lang maklara hadhe na kami Radio Kayan Miri FM so kana man na klo lang nga tumo hatang maju majusu tala maklara hatlo te hang hadu lang ana tlo na bula do do lima ani hino hayang hino wat tlo te te man hang tlo lang sang te nglara nglia hujung migu ya tala ma dale leba awan tala dale tam hane patrunga adhin tusah taga te hunge o kalang bayad da penuh kena data o tula tas tula malah anu na pelahu leba urok kayo alam megang macam tu ke dahun timbalan premier tam Sarawak ngap deh anu na pelahu dahun taman telok pemancang omek jeno apa na pihito kitam anu na pelahu dahun harin telok temegong ada sebat pahang ding alang ana pemong ngap deh lim lahu paan pihito kitam ala tama paan lapat dek joh keselamatan tama talam dale tugu dale patrung adin do taga darane. Okey te bahe banget lebaknya buat nak lega halam haruk nak kelo kami ngohok nak kelo neman no ya so aku nak mana kelo alang maju su tak lama klara nudan pelahu tak lama dah utama doa ni te pasar melek sulak itu kelo kenun sulak tak balik tam kaya nak bagi nak aman na. Pe dahun na kami kaya nung majuman bagi na sulak petola deh aman na. Kep jaki melek tawi uli ha oma ngelado selega nok kelok deh asun hado nehan jaki ya sab kena mende kelok lang temoh lebo peji deh na kame hari do kaya Mir FM jan mili menino daleh awan na telok lebo.

0: metam lim alam itam tusah dahin bahat kenap mang melay baka kenap alam itam melu mang pahitam melay tehadau.
1: Ia serawa ke prostri korporasi na pihito kruna bangun te yo hatu sahabaya hui nak petap atah hunge bawang bahek hunge dahina bahek banget hitok ke paen ngio hadahok tebara te yo keselamatan sandu mesek nurepah ngejala tegu dau hirap san jelang dahin halah baya dahina paen hiriaka te yo hadahok bara san te mesek dap pake na haro kalanga tagang sayu labat batung tam. Dan muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin men hubunganan kalau senjam atah awana bayak nyemo. Kalau lahu senjam tips keselamatan 3M dahin temo dan na dah buka pala SFC ake tolong. Labat hiriak dahin mengguna keselamatan dah petokan ni men Sarawak Forestry Corporation.

Ya, tema nak hang telah lang hipu naran bulan menjam tok lagu halang kenan Jeberol Iota alang aku ma bulan anu dengah mana telah alang teh along tanya tak belaga ya habah daki teh alusung lagu talam migu alang o arede. Okey men telah lima tunggu ngak daun ni kena lang telah ngenani kan besang duit tema hang telah lekam duit tak tepuk ngam-ngam. Tema hang telah lekam temepu nak telah temepu do tagak lasu kerana lapat te jawab pui kena hapui alang nutung lot dah harin telok penan alang jelang dahin lot tu majuman hasap ku yang belagah dalam dengah alang tak terima kreo ngedo ni deh pui dang naram dahin sayu dahin jitu kalang perlu nantam tok lahu hena nakin hati hubung repa hadi alang antelah hipus diri apa na telok dang maram marem apui hamawi tubuh tu satu tong alang jan antelok asaka asaka tam perlu jam tusah lasu tagak kerani kena nagahan lasu do limorok kayo itu ni tu norok te alang megang dahin meliklan ni tutung kena lasu gahan do limka nonan pelahu kena hitam lapat lahu te jauh keselamatan apu ilang tamna kena adui nutung hawang tanah petap apa nalang debengah lawang dang ana telo ang jaki jarunane okey manan telo lima pantun aku ngahap dai hana te pasar melek sula kap jaki melek tabi uli ha uma ngeledo selega sayu kena men kelo alang uhan jaki pijidina kami radio kayan media fm pukul 2 lebih telama program kelihadat al sultan.

Iya, ngap de pengake dah hari ni telok men balai hudiak hudiak dan bakun saya kenapa bin nyelimah hati apa apa ji di radio kayan pakatan ngadengah men awana telok ya tanggak lasu DJ kan telok hari ni saya kenap lagu langa kuma termenung dan pahani telok lim ha awan telok te akrane. Okey, mentam lim pukul 2 lebih pita 6 minit umutam tak lama pukul 2 lebih. Kita mutam tak lama dapat tam tak lama jam alang ngabak loh tak lama segmen nang larah ngulan yang apa nak doa ni di dapat kedua peji dihin telok tak pukul telok lebih ngahop dihin mitam lim tak lama program kelihatan asal tam lebih ani unak tam hani ngeriang dah kasapi ani dihin kinah dah kasapi ani dah ngena telok hani pelaruh kenap telok liang telok patrungak dihin do lah suan ni.

0: lam pang ndang bangulan lam babotong toko lonang junjuk
1: tanjana
0: alangan ne nampak alangan ne
1: nampak
0: idang kala
1: krigete
0: puilan mam.

menatah ya gandi kunan potong lali putong toko junjutun

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Doni gak tepat do bulan pitan duman pelupitan saya pelupitan. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud peluang rame regata Kampung Pangkalan Lutong. Ramianan adna darah dua do Kampung Pangkalan Lutong bahagian Miri. Alangna ramianan yang nah dipiji tehang dua peng yati Majlis Perbandaran Miri dihin Sarawak Sel Berhad berbuka te rame do kebangsaan dahin do kenanak yang dipertua negeri Sarawak. Balai mentuju dah narga tanan ala dan hujan nguak tengayat patriotik dahin mihat nguak denak tehang kelunan bangu dahin mejen semangat kesukanan tehang rakyat. Halam Majlisanan Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud pekadang belatup itu ngetada do regata unahari. Alam Teklim Teguanan Menteri Pejabat Ketua Menteri Dr. Jos Chan regatanan deng mepeng lebak pasukan ngihona kuina tehang kelunan dalehani. Dahin tek nak rame regata ni dan tua jilasan apana keliah ayak nun alam meran guna nenah deng mihat panak sayu tehang kelunan bangu. Buah keliah adat asal dahi menjendena alang haja udara jemeng tubuh halam murib kelunan Sarawak.
2: Hello Miri FM
3: online. Ngelarah jaki miat pengjam Microsleep. Nunkah Microsleep? Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung kelenghi lagu mengderiva kelita jakat nyukudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panau su hituk im mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau dahok halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Ia pujuh tak lama kelarah perjirin kami Rido Kaya dan Miri FM hati pukul 2.45 minit lebih hap hitam peji tak lama dengah usun tanah dahin hitam lahu tak lama dari anpih itu kalap anak lawak dihin berguna agih keselamatan tegu do taga asan hadu duit atak tua lebak-lebak hati manhang terlalu langhi pun lidah tobo lidah nyoh ni nak jaga alang sayu mano nyoh dahin lidah tobo tobo sangte jawab anu dan tua ani jaka anak sayur ban telo api dui hasil lae alang anak telo na men kebun na telo dahin lahu tunggu tanpa terunga dahin nun tuan an tusah kinah telo asan binga ati telo binga bareng jantam hawa api kena tam. Okey, mentrok lim tak lama kelarah perjadian kami hari do kaya nak Miri FM. Teman hang telok lang ngejapan telok ni lebu ni numo ni kap jaki sao kenap. Dah lang ngepi antam matumu nak doa ni dah nak nyedang dahin hadang. Sayu lebih menarin telok Afian Mahius talang te ha mempawah ha Kalimantan Barat. Di Jayusun sayu ngak do kena ceria selalu kena jerbu. Baik lokah maaf lisun ha Kalimantan ini DJ kena salamat lim pakai radio kaya Miri FM hino tua pandak te sayu ngarah bodo nginah melu sayu ni sayu saya kena DJ Sun sayunya dia kena ya saya kena menarin telo Afiana Mahius alang te ha mempawah Kalimantan Barat Indonesia saya kena melahu men kelo alang majusu dalam kelarah telo do ne.
4: Panet, itu lim kapah bong tini nih. Nak pikat tes kah?
5: Bah, urok nun ini melek nan.
4: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
5: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku na nan. Masih katakut kelunan sampai metat na manika ya. Sayuka, jino na tawa puya aku lebak kelunan dini. Neh, mang inku manunan kerang nusika jam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempuya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut tek kelunan jak.
6: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
3: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dang tubuh usi milijah ka dahin ngaban.

0: duyun. No ni kak ni deh. Salat dim. Eh mau mau bawa ring. Eh nak apa ring? Bayi mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pi kak temu hujan teh ha balik teh tegu kak itu. Teh ata em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukung gare.
0: Salat dim.
1: Kenalo lalek. Om na lalek maru atak na kupi putung do. Duit na tak tua te. Oreh keh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mi bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah man o gula nang tak tek do alang kere ni lebuy.
0: Wai, te mua boring. Tung mau tu nadi yuk jarun aku nganyu jalan salatim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemami. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM. Aku alangkanan jari jangan nyemu halam kak, itam peji tak lama dengah usun tanah.

Iya, nyewa halama laku halangnya kena naik cari dengan alangnya kereta mah temoha peji tak lama dengar usun tanah lebih aneh. Dah alangnya kuasa alangnya bubuh hai tak jauh tu sahnya mana tak lama dalam Nepal. Alangnya musang dengar dah alamnya tak bara tak ji ribu dua tu lima puluh pitan long kelunan anak bara mati tak lama dalam hanan dahin lima ribu saya perlu tolak nguak bayat anak bara padek tak lama tu sah sohok tolayak alang mati dalam hanan jandara u anide dah alangnya bayat daripada anak masuk lima tu saya perlu tolak warga asing durian pelahu dah kelunan mendalih jak alang tak hak dalam hanan hui dua puluh ji ribu dah 20,400 dah anggota keselamatan nyadui dalam hari operasi pebeh dan nyelamat. Penguat telah mendengar mana dalam Jakarta alang tek barat terlalu ongkulunan alang nyadui tukang anak bara mati dahlah teso mana tingkat 6 kilang ji kilang alang ambara tutung hak wilayah Sumatera Utara Indonesia dahlam dek. Ya dah bara alang ne menandalehanan hatu sahanan anbara jadi kira pukul 10 jehima anbara jikilang sabun tutong daerah Simalungun. Dah alang amayanan ni hanat umur 26 duman atang 43 duman. Dahin dengar mana daleh Jepun. Jepun tak matar tolong mana daleh Nepal. Alang petrungak dina tusah sok tahun nyaman jandara u anide. Dalam tusah alang anbara jadi teguh 26 do bulan saya alang u anide. Dahin tak lama tusahanan 5 kerunan mandaleh Jepun bayat jan an habung atang doane. Dahin dengar halangan baik loh dalam dengar usun tanah lebih aneh nak umar besar rakyat Ho Chi Minh menggak hukum atang mati tak puluk jil ong kelunan alangan na bara tulak lah nak salak tak jauh hadir pelayang dadah tak lama kuri-kuri naan kes alangan putula dah lok tawin tak lama tu sahanan dahin dah lok patronga dua atu dua puluh tusu hukah uki alang antek tak dah lok. Kesannya dah hari udah alang kuasa teh habung hui pulu kilogram dadah alangan hoka lem jatuh 50 tusu kub ubat ipak dahin pat alangan pat parumugari Vietnam Airlines Gri tegu dah lo atang padang bilun Tan Son Hat Ho Chi Minh menadaleh Paris Perancis dalam maduman 2020 telok unak deh tak lama bulan telok. Ya manbeh dah bara ni dah lang kuasa wanan jam palong dah dohanan jan dah jam kat lang dah lok gerianan ha na dadah jadi man siasa tetemu lang na dah na dah lang kuasa jam tak puji long kelunan lang tawin tak lama tu sahanan dalam hadir pelayang dadah lang negeri mandaleh Perancis sang ante negeri pala daleh Vietnam. Ujung nak perlu jilong kelunan mukeh menpalong dah doh permukarian anda. Apa teru ngak dahin hukum. Anna. I hukum atang nak mati. Jadi mantelok lim hanunai tama peji tak lama dengah. Usun tanah tak lama kelarata melebani dengan usun tanah empa mongruak tek jaka ala ngepiah ngak jima. Saya nak menengkelok lim dahin sayu ngelarah lebih. Pukul telok lebih peji tak lama segmen PDK peji dahin kelok nguak.

0: Sayuateng Ha Sarawak. Sayuateng Ha Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Panjing Kualing Sinyal Jusyang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
8: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelomak. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putung lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Click. YFM Bidayuh Kayan.

Sarau selebih sang larah menitam lima langtik kelenghi Radio Kayan Miri FM Jakani. Kerana ni pukul telok saya minit lebih unak loke berasa kena man DJ I nerepa DJ Usun alang upah panita atau man pukul 22 belah daw dia atang pukul telok lebih ni hati ingin jelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin Radio Kayan Miri FM. Kerana ni dalam segmen tamalang kedua ya hati segmen PDK peji dahin kelok peji dahik livan atau man pukul telok ni atang pukul 6 lebih ya. Dan ni pada bulan pitan duman 2026 mega te dau 5. Okey, ke 8 telok tua telok oh hatang ujung migo narepa oh hatang dau 5 nah. Te alam bulan pitan ni lain lah man telok alang te alam kelarah telok peji dahin Radio Kayan mau se kena pahaya lah nak bin paan sukung dahin paan mili Radio Kayan jadi jibakeh narepa jadi ubung ngaban telok pahlaw papan kena telok putung-putung dau. Okey, ampan tanpa jauh ngendap ku barano program tamu nak tino pukun plu tukun telok junang ai tanpa jauh peji ta alam program sura dengar. Meronan ke pukun telok 45 minit peji ta alam lung doa ni alam sejarah. Pukun 4 lebih ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Onan ke pukun 40 minit doa ni doa 5 itam pejoh peji ta alam segmen interaktif. Pukun 4 junang peji kelenghi lung kelenghi dengan lebih alang empah mau mana Radio Kayan Mira FM ni. Pukul 4.45 minit ke peji tak alam dengar usun tanah. Pukul 5 lebih ita malang tak hak miri alang dan kelenghi Radio Kayan ngejelah frekuensi FM 75.2 75.0 nuna pelahu menita malang tak kelenghi ngejelah My TV 70 hak channel Astro 70 saya tu suji saya tu suji pukul 5 hitam peja-peji dahin tali dia kenya bi menita malang dang kelenghi Radio Kayan men Kuching Samarahan Serian Lundu Bau Seri Aman Sematan dahin alang tak peji ngejeloh RTM klik dahin ha Facebook page Radio Kayan hitam peja-peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau men amin dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur tak pukul 5 pukul 5 junang peji tak alam dengan sukan dahin program Radio Kayan lasi tak pukul 6 lebih ya atau men pukul 6 ti tam peji dahin dalok YFM Bidayuh ngeluak tak alam program dalok alang anpah mau men RTM Kuching. Anunana no program tam hitam pejah kelarah tam kelenghi ji lagu alang kenan Delia Merah lagu alang kuma nunah jadi tu dobaya mentelok 5 Radio Kayan Miri FM.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Radio Kayana. Aiki belum nak minyak lalu pukul telah lebih servis sang lara. Mitam li malang tek kelang hi reda kaya. Nenang pelahu mentelah alang maring peji dahik. Ngejeloh live Facebook kan. Nerepang ngejeloh frekuensi dahin RTM klik ya. Ya, nun dengah mengawan kelok tinan bake-bake. Ha, bara dengah menakui lang tek hakunti jakani. Ngejeloh live Facebook tam hak page radio kaya. Wina mentelah alang tek hak Umaru lahu ya. Wina kui pesaya kahumna Umaru. Alang utek lain telefon. Dahin lahu kahumna tek hang tam lahu alang hipun Facebook. Account Facebook lah, amang na fake account, green hadi account kop tak ke? Bi account telo alang lan, tega ben telo alang tenang ti lah, naran tenang tenang lah, tegu dah, tegu ti ita sang kena di request jadi bakeh dah Facebook ti, nyusina dah nyenda kawah-kawah sang terima ita jadi bakeh dah Facebook nanti ke perlu lah pakai nang telok lan repah aran telok alang lan lah ho. Okay, menitam lim aku ngena baratik jo lun kia dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak hati jarun telok dau tu ada ni hatang dau miguna. Okay, dan ini 25 pada bulan pitan jih madi an kumak jerbu lebih ni ke bahui belare jadi hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik malam na an kio sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik jima 5 de bulan pitan jih majima an kio sengtek jerbu lho lebihna bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik malam an kio sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Dau migu 6 do bulan pitan jih ma dau migu an kio sang te siha an kio ha dang hat jerbu kan ni onan lebih bahui belare an kio sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kuma jerbu ya. Man dau ni hatang dau migu hanah lasuk dau ihati te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Helaho jarun telok dawani an kio tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung daw. Anunana kio lun daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya tini aku ngena bara tek jo basa IPU norepa basa indeks asap dih mendaleh tam Sarawak donih dia alang anusang tek pukun 22 blok dawan ni dia ya alang atak-atak bahayalan kerani hati hak serian hati 510 saya menuhanan ke hak kucing telok atu pitan berbahaya sangat tidak sehat norepa hatak ama sayu menage nyati samarahan 210 ji onan sri aman 230 tusu am sayu menage nyati serikai jatuh saya 22 sibu jatuh 70 saya mukah jatuh 75 bintulu jatuh 50 tusu sama laju ji atuh 50 ji onan pasak norepa hida menuh jatuh ihati halimbang pitam puluh pat miri pitam puluh telok dan kapit sayap puluh sayap ya donana indeks asap adih te alam dalih tam Sarawak kalang anusang doni te pukul 22 blok dawan ini. Okey, menita malang te hat serian awi hati ngapan telok dang neuli hamiri ni ka habin hamiri ni hida jatuh ya menkelok alang te anaknya hapeng nuna nukuku ka neuli jakiring habin atak bahaya lana ni nusi sayu menage awi hati nun tada alang am sayu menage telok ti pelalau tepala umaprah tepelesak bahi anan hati lim kenan kesan jerbu alang jadi hangapan kelo ya dan pelahu mengkelo alang tehak kucing dahin samarahan Sri Aman bau loh kah kelo lahu ina tampaan lava te jo hageh ta mengtaran te musang menamin jarun jerbu nering sang tegeri dah nyam telok ngeluan kurin telok bi bahi dah nyam telok pelahu am tahan nurepa himah te lisun alang jadi ha ngavan kelo alang tahap IPU nak bawa ni de. Okay, awi telok te musang ti pakai tabun ba dahin tabun urung awi dang pakai lengkapan nan de alang N75 nan de ke. Nusi halang mengalai entam pakai tegu tamtai ha uma perahan nan de nurepa jaka COVID di bi pakai lengkapan nan de anan alang sayu jaka jerubu nun ni ya awi telok te musang manamin awi amke melok hamin tua
kaplim ketaman nurepa baklingai telok ti dahin pakai kipas tak lama min ya te ekon telok pakai ekon na tua jarun ini ring dahin lahu awi te filter telok di pakai na lahu tak lama min ti jasi mauk di halang sayu tak alam huang amin telok ya okey nunana te jo IPU nurepa basa asap di alangnya anusang da alam ba adalah tam Sarawak mendaleh tam Sarawak tolong ani ya menun ni na pukun telok junang lebih itam pejah-peji kelenghi dengan lebih alang an saya dengan lebih dengan halang anusang ta alam sura dengar segmen sura dengar ngejeloh program nyorepa segmen PDK tam lebih ani ji lagu alang kenan pasta jirin dawa pasta tujuh lagu alang kuma tulang hah kui mentelok lima radio kayan Miri FM.

Industri Corporation Pitok Luna Bangu tejoh tusah baya. Wina petap atahunge bawang bayahunge dahin bahik banget. Hitok paanyoh dahok tebara tejoh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jelang halah baya dahin paanyiriak tejoh dahok bara. Asun temesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadhok buka pala SFC ake tolong. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei Manusrawak Forestry Corporation.

lang kurik menadi tam pejoh pelalau te alam program tam leweni hati program sura dengah dengah halanguna loh man kota Semarahan te kahum 54 ubung panau te ujung ala nalun dahin 64 laung an pelesa te alam ops bersepadu cegah jenayah alang anano te tata alan stakan te pala kota Semarahan DUJD. Kepala Polis Daerah Kota Semarahan hati Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi Bara, operasi matoh man pukun sayak malam atang pukun 22 bulan malam ini o nyenang nurepah o musang tek pitan saman PDRM K25 tusu anusang awin te ujung kaum naan salah kan ni. Ya bara te telok laki kelunaan daleh tam kalahu antahan kenan dahak bahagian siasatan jenayah narkotik daerah BSJND ha Ida Seksyen 25 bakah G bakah E Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Alang lahu anhile ihati plus saya. Paket plastik nyepalah alang tak halamna anyangan kelaung kristal alang anyelam kelaung batok-batok putih ke. Alang anyelama sabu ya. Bahat na ke 5.02 gram. Muhammad Irwan Hafiz Bara pihak polis Pa'an Pejoh sang mihat operasi nyekang dahin lahu penguatkuasaan tak joh di salah ni ja keselamatan dahin denak tak alam daleh tamni Pa'an Antubo ok, dan hati jidengah alang naiman kota Semarahan. Pala dengar halang kedua men Bintulu tino dah pasukan bomba udang maramapui tutung hatuan alang jadi ha ngaban dah mepeng luhap norepa pelupusan luhap ke ha jalan Tanjung Kidurong ha Bintulu te alam kiok-kiok ji jam nonan men oh dalo atang ha ngaban tutunganan dah alam di. Kepala Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kidurong, Hati Reri Binji Bara. Pihak dalok tak terima leput bara tak joh tusah tutungan ni. Teguh pukun saya telok puluh saya minit malam ampayan dalok geri keletak bomba berjidhan 5 anggota. Tak pala ngapan tusah tutunganan. Dan teguh dalok tang tak ngapananan dah pasukan bomba nyenang tak tutung hak tuan. Alang jadi ha tapak pelupusan norepa ngawan alasan dah mepeng luha panidi alang an kiok layang ngawan ana ni hati kusung puen saya ji hekta ngawan alang tutung anan pasukan bomba pelalau maramapui tutung pakai ata alang anala man pipe bomba dahin laho mentaki ata dahin antulung kenan tusu anggota pihak Trineken. Tusah tutung ini dang anaram tak pukun pitan 30 minit malam ampayan operasi an pelepak lelan tak pukun 10 malam. Operasi ini melawin kelita bomba daripada luri bomba di dan antulung kenanji luri taki alang naiman pihak Trineken ya. Dan usik ketik hi-hi alang tega tak alam tusah tutung alang jadi ini. Ya nan ji dengah alang naiman Bintulu. Pala dengar halang ketelok ihati men kota Semarahan. Tengok dua laki kelunan dalih tam antahan. Men u dawa anyelema hipun dadah te alam ji operasi alang ena hak kampung Pinang. Hak kota Semarahan lebi dalam di. Dawa kelunan ini umun 20 saya dahin 40 duman antahan kenan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah. BSJND Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Semarahan yati tak kiok-kiok pukun telok-telok puluh minit lebih dalam hadui pelasa alang ena tak polis pesuk puluh saya unang stro alang nyepalah dahin tak alam stro nan anda lok teh batok putih norepa kristal alang anye lemak dadah naan syabu dan dadah dadah ni an kiok hipun bahat ji ti yati 5.02 gram ujian atangit an dawak kelunan ni lahu an menglan positif amfetamin dahin metapetamin. Kes an siasat nyoh seksyen telok pelupitan A bakah ji akta dadah berbahaya pelupitan 52 avin hipun dadah dahin laho teida seksyen 25 bakah ji bakah A akta alang piah avin na dadah. Polis Diraja Malaysia norepa PDRM laho abara tindak tengayat nyekang hadui salah tejoh salah pakai dadah dahin laho pelayang dadah norepa juan dadah ni paan sangan nihat
ja hadui salah pakai dadah norepah juan dadah ni dengan nyekang te alam komuniti norepah te alam dalih tam. Ya nan dengah alang naiman kota Samarahan lahu pelopak dengah alang anus ngejeloh program sudah dengah tam lebih ni dehin program sudah dengah dengan tam kelengi te jaka lang PLN lebih jima hak radio kayaan Miri FM.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandeng, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
6: Panying Kuang Ling, Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge, Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Okay, nona-nona je lagu alangkanan jana Nini dahin Dom Romeo. Lagu alangku mak tiah nyalam tiah libang. Ah, nuti kedah habak pebakeh ke tiah nyalam tiah libang dah ya. Nona kata lo bahwa lah oh wijil ong te suti mang am libang dia. Nembungat kena. Yang biasa si ke libang ku dong. Nah, ikut ku mak. Si nona, tena nan. Okay, anan hati ji long te alam lagu dawa ya. Dahin tini aku kena maok sayu lebih mandalok bakeh ta malang utik naik peji dahik jalo live Facebook tam lebih ni selebi man ulauing ubong imang puyang anyi nanam pelahoman Miguel Majo Zulkifli Abdullah Zul Bosikah Du nanam paman Petrus Wan Peter Anyap dahin ada belan ke baja alang tek peji ngejalo live Facebook HP Radio Kayan ya nun dengah man ngavan kelo tinam bake-bake ya bara dengah menakui alang tek hakonti ni ngejalo WhatsApp dang hati pala lubun kusung ji-ji telok ji saya kusung ji ji patusu dan pelahu menjelok lang teh hipun Facebook ke bara ngejeloh live Facebook tam ha page Radio Kayan. Ya mentelo alang te ujung alana lunjakani pelihai sayu te alamano kelo menghado pakai jet kelo ti te alam kelita ya lan petelo pano hanga bana lang mina nusi te polis hanga ni kurin telo ke nuti ya nusi te dah pihak lang te kuasa kurin telo nuti bi usi hati halang perlu antelo pikin telo perlu pikin te jo keselamatan tam te ujung alana lun wina mentelo alang pano nore pagri kelita hanga bana lang pia kena alana lang sayu nanti ke perlu lan ke telok pakai jet telok ni lah hum dahin lah hum nun apa mendaha alang tek tugung dahin telok an telok paan pehitok dah alang bahji telok ti ja paan pakai jet keselamatan tek alam kelita mentelok alang pakai motosikal pelahu nunan loh kah ha jelang hak su ngapan lang an telok pala ti huina mentelok alang ngenap teh kedai jelang behamin telok tu ke perlu lah ke telok pakai helmet telok ti norepa tupi deh tupi motosikal telok ti jasi nyekang telok te nundun toke pihak nak telok te neguk ka te payah ka bin motosikal ni kita meleha payah nanti huwi nak telok alang maring geri motosikal ya geri helmet telok ti paan jaka telok te musang man amin. Ya, kerana ini aku sendiri telah pejoh peji tak alam program tam lebih ini hati halung doa ni halam sejarah dahin menuanan aku sempat panitam teji lagu alang kenan Alexander Lihan lagu antuju man kelok alangnya di su mendaha panak parin su mendaha bakeh-bakeh nurepas su man daleh Sarawak ni hati lagunya di su mentelok limbi halung doa ni alam sejarah nak mentelok ring.
2: Doan Iga Tepat Do Bulan Pitan Duman Pelupitan Saya Pelupitan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud Peluang Rame Regata Kampung Pangkalan Lutong Ramianan Adna Dara Dua Do Kampung Pangkalan Lutong Bahagian Miri Alangna Ramianan Hiakna Hari Piji Tehang Dua Peng Hati Majlis Perbandaran Miri Dihin Sarawak Sel Berhad Berguga Tek Rame Do Kebangsaan Dahin Do Kenanak Yang Dipertua Negeri Sarawak Balai Mentuju Dah Narga Tanan Alak Dan Hujan Muak Tengayat Patriotik Dahin Mihat Muak Denak Tehang Kelunan Bangu Dahin Mejen Semangat Kesukanan Tehang Rakyat Halam Majlis Anan Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud Pekadang Belatuk Itu Ngetada Do Regata Unahari Alam Teklim Teguanan Menteri Pejabat Ketua Menteri Dr. Jos Chan Regata Anan Deng Mepeng Lebak Pasukan Yohna Wina Tehang Kelunan Dalehani Dahin Tehna Rame Regata Ni Dan Tua Jilasan Avana Keliah Ayak Nun Alang Meran Guna Henah Deng Mihat Panak Sayu Tehang Kelunan Bangu Ubuh Keliah Adat Asul

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Ngebji Itam.
2: Okay, Radio Kayan Ngebji Itam. Hinok terpengaban telok tek jakan ni. Telok lang tek ha umaru hudikan. Nampak tahu mentelok lang tek alam pasar. Mentelok lang tek ha negeri lang ha be. Biar nak mentelok lang tek ha Melayah, Sabah, Labuan. Mentelok lang tek ha awang daleh lahu. Dahin alang tek ha banget ya. Tek alam hadiri telok ti. Nun dengah kalau lebih ani bake. Nuna tu gaya lundau hangaban kelok jakan ni. Kalau lang tek ha pasar mirin ke lah. Sujak daudah ni ya. Nusihap ya ha kurik-kurik daulang lang uh ready. Nyingam-nyingam ok bi do ni ke lasu lelan pedau do ni lan. Okey, dini aku ngena baram nyihati tek kuri-kuri program jualan Rahmah Madani alang anano te alam bahagian miri alang guna loh ke mentelo alang te hak long lama ya ngaban alang te na jualan Rahmah Danih dahin jima hati pat dahin lima de bulan pitan duma 2026 ha CS Mat long lama matau man pukun pitan jihma atang pukun tusu malam. Okey, anan hati alang mentelo alang te halung lama ita malang te ha ini henok pa ani hati ha M Mat Enterprise ani dahin ani ke si pedola barang hino M Mat Enterprise ani lo matoh pukun pitan junang jihma atang pukun 2:30 minit lebih ni dani dahin jima loh ka ha Emmat Enterprise anan mentelo alang te ha miri alang Desa Bahagia norepaha Desa Bahagia miri te lahu enna jualan Rahmah ihati ha Easy Go Desa Bahagia Donam nan ni 5 dahin 6 da bulan pitan duman 2026 pukun pitan jihma atang pukun pitan malam awiha dau migu ke man pukun plu jihma atang pukun pitan malam okey bi jualan Rahmah ni ke ihati 5 dahin 6 da bulan pitan nan itu ha Easy Go Desa Bahagia okey dan Jualan Rahmah halang te alam bahagian miri ajil anan hati ha SL Speedmart Ocean Park mentelok lang jelang te ha Ocean Park ke telok dang te pala SL Speedmart ani 5 dahin 6 de bulan ho jima dahin ado migu ya pukun saya junang jima atang pukun 6 lebih tua ya telok awitan jenang dini ke jakat jualan Rahmah anu ni sang piah lim ka barang alang anda juan tia binati tolong mina tek subsidi kurin tam dike dehin lahu telo alang ngenap sepen tek joh belajar ni ke dan kate bele jakak jalan Rahmah ni bin liba ke legah na ok men telo bele jakak do tua norepa bele ha kedai alang am tek na jualan Rahmah ya yanan kuri-kuri tu kalang dang kusi tek joh jualan Rahmah alang anna te alam pasanaya miri ju tek kang apa nalang habeh lah oh witan jinang te alam pasanaya miri ni tutak tek jualan Rahmah ada lok kian hin petek lah oh danih dahin jima kian hin pujut kone nunam pelah oh ada lok kenun langan ni okey sita langan ni ya okey kian hin betel lah oh telok dang te public barang ajak kat jualan Rahmah ni okey mentelok alang te hang apa dalam habeh

minate ka info-info alang anda KPDN hangapan telo nerepaha pasen telo ti baralahu ina hai tampaan nyinang ha media sosial lahu ya hina alang te na jalan rahma iki menohanin ai tampa jo peji ke ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak alang mayak daleh tam ji lagu alang kenan hagus hingan alang kuma nyerbo mentelo lim hari dia kayan alang paan ngep ji itam.

subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

0: sabihin. Huwag tukang sukat. Yang mesti ada planning. Quantity sabihin.
1: Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology.
0: Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari ngopong, ngopong dia aja. Mau ngopong aja semua kita pandai. Tapi cara

0: Forestry Corporation pito klonan pangu te joh tu Sahabaya. Wina petap atah hunge bawang bahai hunge dahi na bahai banget. Hitok paanyo dahok tebara te joh keselamatan. Sundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap senjelang halah bayak dahi na paanyo riak te joh dahok bara. Sun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam, alam.

0: Okey, pagi-pagi ngejelah program Radio Kayan Mir FM mi hati segmen PDK tam lebih ni jam tam alang kedua ya. Menuhanin ai tam pagi-pagi ta alam segmen interaktif. Menuhanan ke pukul 4 junang kelengi dengan lebih dahin pukul 4:45 minit aku sang barate jo dengah menawang daleh nurepa dengah usun tanah menitam. Okey, hari telah ini puyang tene pagi dahin telah lebih ni lahu ya bara sekenap avin obara info marung jalan Rahma alang te kuri-kuri ngapan dahin do bulan te do lima do enam dahin do minggu nanti bulan pita nanti ya dahin kunginah mentelok alang te hamiri ke dangkah te pala kuri-kuri ngapan alang te na jalan Rahmah ni kahum ke ngapan halana minate am halum info ku bara bi alang uang bara nanti ke ngapan alang te ak nyinang tuan ni ya. Ok mentelok alang te kelangi redo kayan wina mentelok alang te anak sekolah panas suti dah ni te alam minggu ni ujung minggu ni bayat loh kurik antara nyendang kasut dah nya ampai ensup ke nyihu dalok te mesup na sendiri pakale mesup sendiri no nan pelahom buhup-buhup dah hati awe te hadui sekolah lang ansigu oke nyihu dalok na na pak oh na te alam kurik daw ni jasi do minggu ti no sina dah kah ba tu ati mah tu hingat na dah pak oh hadui sekolah dah nuti bi telo hinan taman ke perlu telo metang dah pa ante hadui sekolah ka ba oh ngabok gentan nuti pa an ke nun jam ta dan ni hadau ha nene jima ti ke hitok pel ani te hadui ku dilan ku renta nuti nyu ha susun no repa nemai buhup-buhup dalo laho jasi am timah tu ate dolang bayat lohon ate basung sekolah ilau na nya seterika na nya pangan do ni jima ti telo ngenap ti geri dalo panau duji ti ka ha alang te hamiri ni dangga telo panau win pasaka IPU haitam oi tanya nang do ni ke u menang ja na jam langit nerepa usik ke ha maaf nerepa ngelisun nalek ke pihak kuri-kuri daw lang uha ready be alam hanuti pa anjaga tek jauh keselamatan tam nuna pelahu tek jauh ageh tam lahu si dah telok tu be dah alang uku-uku telok lahu alang tek melok peji alam amin telok nerepa ha ngapan telok ni. Okey, men oh ani aku senggeri telok kelenghi sangun teh hang di jeusun dawa harintam jon ngau. Yati marung hadui dagang oh siki hadui dagang ya. Aji to kalang adang antam nata lam hadui harian telok ihati iheling. Okey, iheling ani ke ihati teh transport ni pa transport matan dahai rehiti bi dalok ni ke pakai apps dah na iheling ani. Mudah-mudahan ake telok kelenghi jelago lang kena joli jengan lagu lang kumak nyimu halam ka. Ya, pejauh peji ta alam program interaktif ha Radio Kayan Mir FM lewe ni dahin lahu ngina hitam dang peji ta atang pukul 6 lewe na'a.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Ya, yeah, saya so kena payah aman kalau lim. Abin kena tek tang, tek tengah rana kawak lebih ni.

wang lo kan di platform lah duita mete duita nore menaku yaring tuna jadi ada nggak darah kau menduman ampean pandemic deh bialam punya duit lah duita ne suci ke nah kita kok bialam mati di usia payan ha aktif sukun kata di sini dia baka dangka di si suku pati awi nyaw nalan si suku pelang bersati lah binaik kena kubabean ini ke men o teh halam nak lan ke suku syarat nak kuri kati hana men be insuran teke insuran kerita ini biasa hati tante bi ihani kuri tamati untuk keselamatan penumpang di mati pun ika awi ka ampe ihani insuran nanti ika ji illegal itu apa kira sidang kabar.

PSV itu dahati PSV itu mesti kita tak lengkap dia hari kami ala PSV nama ambil kerennya alam dua duman alam keren ni senang ada khusus alam 6 jam tu hari mendek ni tu kami nak tu isi kopi nak full time ni pada Allah ke hari dah alam nak pada Allah kedau sikit teka bang nak perintah ambil teka gaji dah ke izuran ihaling ni ika ampe si pika dah hari kulunan si pika dah buka app abin nya udah mudang krep ni lupa kami ini ayo jam tu aku cukup lengkap lah istana dah hokat ya ayo menbeh ku cukup lengkap karena aku on app ku jihima mesti selfie ku karena aku am selfie si kudang buka app si kudang terima oda masuk sidang kan tanta selfie agak pedong tu tanah selfie atang telong kun ham jadi ti ika am dang nanan jidaw nan ipidah ni dah ibaran dah lang minus manti abin usite dah nan ini ba ipilin dah minus manan yung pilin cuma teka dah lang

0: Tatanaw ba? Baka handa. Aram mo. Handa. Kinsaw. Ayo, kenok, kenok ka.
1: Ya, hari tolak jalan kawan ni. Ya, nah, nah di pertama kelunan. Bagi e-hailing. Jadi, nun, nak pitok ka. Mataha komuniti tu alang nah di awi ka ni.
0: Baksa, kui. Ay telok nah dia ni wata na nana telok dap untuk telok pa mang telok sampai dia menaharin telok ka menbeh telok ke si saya besar tiba ni tapi ID nak kau ni kali pa ID ni ke

0: Uji dari hari intro jan gaun nira okte jo hadui alang enakna.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau Atang Pukun 6 Lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: pahabong tinini. Hinopi ka, test ka.
1: Ba, uro nun eh, mali nan.
0: Diyan ka, uro nun. Taik ka ok, majamtok na abe, situn, dahin, kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Inang imbeka na, mang malakbeka na nalambaku na nan. Masi katakot ko nunan sang tumatat na manika, ya.
0: Sayo ka. Dino na tumapuy ako eh. Labak ko nunan din eh.
1: Ne, mang inkumanunan kerang nusika jam klunan kahumaya dini ya. Sidah klunan jeak ni mili ngawan dah tempuyah klunan. Mili uroti, mili kah bi lawat ke lahut klunan jeak.
0: Sayu ka, asam tusah kenap. Kan ke klunan lebak dini? Nah, tukai-tukai ini saya berapa harga? Berapa?
2: Lihat ku ini.
3: Piah-piah ni tam lawat hino tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
4: Alam pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dahawi jemtuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri daha alang nak-nak bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni daman oanan lo maruntuk gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem dale-dale ya
5: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
6: Okey, Pak Antara lewat tejoh keselamatan. Daripada tejoh, daven-daven telok tegu telok tepano ha pihak nak hangapan kelunan bangu. Okey, daripada ngapan pablek barang kan. Usik ha, metuli ke talang pickpocket to. Keren ni, aku nyinang hitam ni. Hapan, tu atam tek telefon tam pedung ya. Pedung melok ujung meja yang telefon. Te ilo barang daripada pablek barang ke nyinang telefon. Lahu dahin nak pedung pa ta nyinang pihak nak nyinang ketalang ngenap tablet tiket. Te ni te lau na. Aku ibahi telok melak telefon telok te taga-taga ngaban melok barang tika nuti bi awit dangke lok alam susluan telok ka norepa te alam beg telok ka telefon telok ti jaka telok pablek barang bahi telok ala kom-kom barang nak ke ujung melak na telefon nanti te ujung ngaban balun tika norepa te ujung nunun tu alang sihok ti ati alang na telok te hadau te ha ya ok hananda hopi toko lahu ya maksa lebih manwini puyang magret-magret jokimang nunampak man bulan di wan dahin ulo John nalang tek peji dahin tam nya jeloh live Facebook tam lebih ani ya no dengar mangaban kalau bake kalau alang tek hangaban alang kapan lisun repa jerbu aku nginah hitam paan ala kenapa lang arulah tek jaka tusah ni abin tek lelan kah noh na pedong ya itak pa am kapan asap asih asap am kapan lisun na nampa prah lokah noh mata noh repa noh urung tak tahu ngebu disunti. Dah lah man telok alang na jakok ke jaka jerbu ni ngetak lan telok na jakok ti dan jam tak alam kuri-kuri migu jerbu ni ke dang telok melak jakok telok dahin melak nak pelalau nanan ya mang na jakok jaka jerbu abina nana halang sangat na ageh telok saam sayu ya tini aku kena baraji dengah ni halang jadi halam daleh tam hati man kucing tenok tek ji lakik kelunan daleh tam umun 62 duman lugi jatuh 60 ji libu 400 ligit. Men ya ni dia an pelubat marung tek na tender maok tender meniha. Bi ni ke tender palsu ya. Dahin marung tender ni ke seng matan nguyok stesen kuasa mudah alih. Norepa anchor solik F telok saya kusung-kusung nonan ya. Nah marung tender ni. Kepala polis daerah Kuching ACP Alexander Naga Cabuk Barak. Laki ani tak terima email nai manji kelunan alang amnalana dahin ane ke tegu pluji de bulan saya alang uha ready dahin bara yang enam ok tender meniha ja maok maten barang-barang pihalang anak akaiti men jabatan pengurusan sisa pabejar negara JPSPN Cawangan Sri Aman. Laki ane pa maok lubun telefon kelunan alang te na pembekal ane di ja na urusan alang sayu nurepa lebih salat laan dahin pelalau ni ha te na bayan sin pala dua account alang sekdab te hang pluji atang pelupitan de bulan saya ane di ya maok ha lubun dah alang supplier kurin hati kurin tamah gani pa supplier tike bi hak lana ke dah supplier ni pelahu peji dahin kelunan alang maok tender ko pa ni ok kelunan laki ya ni na ingat nang iha anna kamo nurepaan peluvat menuha pahabung dahin dah JPSPN Seri Aman dahin bara alang tek pihak hak beh pakai lubun dahin cop majlis daerah Seri Aman na hadui pamo ok menkes ani tino tuk ani ke ansiasat ida seksyen 420 kanun kesiksaan abin pamo nurepah peluvat kelunan ya polis lahu ok kelunan bangu ja ampean na nunun tek joh tender ni antelok pelesak tenang syarikat nurepah laman web kita tike pihana jabatan norepa kementerian alang pihak di JPSPN ini di tang tenang dah pula lau lahu wite lubun telefon upis ti tang pala upis ja telo am te kala pihak dunia bin ku saya dehang telo kayan pula hu ke malang oh jadi kontrakta norepa jadi usahawan alang te alam daleh tam ni ya ngina hitam paan lava te jo tukan ni nunun te telo awi jam telo uan pluvati pelalu telefon pala pusat respon skem kebangsaan hati pala lubun pitan-pitan tusu yanan tejo hadui salah tejo skemer ji skemer maringan ni ya hati skem dah alang kontrakta norepa maok norepa kira sang maok tender bi tender tiket nu sitek hak lana biar tiket tabayan men kelunan alang peluvat ati nerepa alang skamer ati tua alon ai tampa ji ta alam ji dengah alang naiman kucing ya hati marung skamer ngina tam am te gak peluvat lahu kena tuk tuk alang besar nu ni
7: Sarawak Forestry Corporation pito kelunan bangu te joh tusah baya wina petap atah hunge bawang bahai hunge dahin bahik banget hitok pa anio dahok tebara te jo keselamatan sundu mesek nurepah ngejala tugu do hirap senjelang halah baya dahin pa anih riak te jo dahok bara sun te mesek dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelo sengjam atah awan baya nyemo kelo lahu sengjam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadhok buka pala SFC ake tulung lawat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.

0: Ministry Corporation Pitok Luna Bangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atahunge Bawang Bahayahunge Dahin Bahik Banget Hitok Paanyoh Dahok Tebara Tejoh Keselamatan Sundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Sendeleng Halah Baya Dahin Paanyoh Riak Tejoh Dahok Bara Sun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kelo sengjam atah awan bayak nyemo. Kelo lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Terhina Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai tai hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.
3: Okey, nanani tamo peji te alam dengan lebih dahin dengan lebih dengan tam kelangi te jaka lang pihalan lebih jimati ngan jelo segmen PDK peji dahin kelo hari dia kaya Mir FM pukul 4 junang lebih ya. Mau sekena man Alicia bao nalang o gritam te alam norepa salin dahin ambara dengah man itam lebih ani di. Okey, mitam lim na aku sang pejoh pelalau gritam peji te alam program tam lebih ani mau sayu kenap man Betty Ali alang amaring peji dahin telok lebih ani. Ya, yaiti ngejeloh program dengah manhawang dale nurepa dengah usun tanah. Dengah halanguna alam Jakarta tino teji bilun nurepa pesawat Garuda Indonesia alanggeri jatuh pitan jatuh 40 pitan laung alang tugongna dahin adaha kru udang siketek nunun te jadi te daha ke tegu bilun anante napah padang bilun antara bangsa Sultan Hasanuddin Makassar dalam di menuh te masalah norepa taya na am sayu te alamanau na te pala Jakarta ni pengarah pengangkutan udara Kementerian Pengangkutan Indonesia yati Lukman F. Laisa bara tinok bilun Boeing tusu telok tusu slash saya atuh dahin lubun madang nanti hati GN604 ni napah dahin sayu tak alam pukun pitan 30 minit jaka ha Indonesia dahin lim jatuh 40G dah alang tek tak alam norepa alang tugung bilu nani di dahin saya la ong kru ke sayu lim ke dah ya nusite nunun tu kalang am sayu jadi nyo hadui pelesa alang ana tinok taya bilun ani hati taya ayak na ke akira lubun telok taya ayak bihatna lubun telok tai biang norepa peso ya dahin bilu nani di ke andaha ketak jaki norepa andaha na andaha tunda men landasan tepala G peta ngawan melok bilun jamano hadu pelesaan dahin lahu namai nun nalang jadi te ngawan taya bilun nani di dahin bilun nani alang andaha te lubun daftar na PK GFS madang ngelua men padang bilun antara men padang bilun antara bangsa Soekarno Hatta Jakarta. Bilu na nandi anamai. Okey, nanti dengar halang naiman Jakarta. Dengar halang kedua ke Man Kathmandu Nepal. Tek dua kelunan halang nyadi projek hidroelektrik. Alang tekalan te alam terowong norepa lubang ida tanah ana ni pa. Alang te nyabun tegu tusah halang jadi migu tidim hati marung lepa tupak norepa te tanah alang nai tebih lahu udang andaha gri usang dahin sayu adau anih di. Ani ke maog jito ka lang kira sinar harapan alang maring. Manu pulu daw, dawa te nyabun, norepa dawa kalen te idata nati, awin kenan tusah lepa alang dekaya jadi ha tatahi malayanan di. Daha alang te ilaw daha lang pade ani, daha penyelamat ni keo, meluwa ya, daha tegu daha nyinang jilake anusang. Manu dah te nyepat norepa te ngale-ngale nundi tupak halang te hangawan nanan ke nunan ko rin dah ngejeloh rekaman norepa video alang anda usang kanan Kementerian Tenaga Hadalehanan dan ihan ni di antulong kanan ji penyelamat ampayan ihan anggeri kanan dah anggota penyelamat kecemasan ni beju suna dahin te pala ji ibilun buawang dahin anggeri te haumaprah pelalau ya dahin dawak kelunan ni dike nusika suhang dawak an pesuk tino ani an kumakasi Tuhan mandawa abin adawa deng tahan te alam na tanah alangnya nundi katalangnya bun dawati ke atang pulu daw ya. Ya nan ji dengan halang naiman Nepal bi marung tukan ike ke hum loh ke kelunan alang ampayan an pesuk alang an bara te ji atu dua ji libu 210 laong alang an pesuk matai dahin ane una 5500 kelunan alang paan loh pade alang ampayan dang andai law okey anan ada ngah halang naiman Nepal piah-piah tam gerito kan dalam sebayang kawin ani hati ji tu sah halang nyeman jadi tegu kelunan tebau to nuti sida jam nunun ji tu sah lepa tupak alang jadi dahin laho te pa tanah alang nai tebih laho tegu lepa nan jadi ya okey nunana itam pa ji ta alam dengah man hawang dale dan dengah hawang dale dang antam kelengi te jaka alang piah la lebih jima ha Radio Kayan Miri FM. Lagu langkanan Dennis Lanjau Urip Hudik mentala lem Radio Kayan alang paan ngip.

Okey, malang saya minil antara sentai pala pukul 5 lebih ita malang teh ha miri no nampalahu mentala alang teh ha umaru alang kelangir radio kayan ngejala frekuensi FM 75.7 dahin FM 76.0 mentala alang teh kelangir radio kayan ngejala channel Astro lahu pala channel saya tu suji dahin my TV ke tu suji kosong pukul 5 na ita pejo-peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih be menita malang teh ha kucing Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman dahin sematan. Nampak halang tek kelenghi radio kayaan ngejeloh radio online tamha RTM klik dahin Facebook page radio kayaan. Kelenghi radio kayaan tek atang pukul 6 lebih, pukul 5 anik ke kelenghi dengan lebih. Alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Ya, mau selebih man Beatrice Bulan alang maring peji dahin telok lebih ini. Yang ina hitam lim paan ala batung alang mageh kenapa alang melu dahin denak saya yu tua te alam nun tu hadui lengan telok na kerai ni te ujung ala na lun mina ka hom kelita ya mentelok alang umusang norepa uli menupis telok ti mengavan nya duit telok ti nah pelihai sayu te

Dan sayu palangapan alang antelok tujuh ya. Okey, sebab saya lebih senglarah dahin lagu ampayan telok pejah-peji te alam dengah lebih ji lagu alang kenan Edward Nyipa. Lagu ni an tujuh man kelok alang arah nak puyang. Ha, hui nak menui ni puyang lah alang te hauma jaka ni ya. Dan ngina itam alang te arah nak puyang paan nyemdoh paan kajau te atang telok buku ya. Sayu lebih Tuhan memberkati itam lem.

0: Memerana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lembak duan kat dekurim. Tekan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kupi nak kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
0: Dan, nak pecuk seng nak. Jadi tak ni umali. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak bahas.
1: Tipong, nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pikat ni. Jangan takut gak. Kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu ah.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku ite meda rumah aku dalam deh. Ati ok. Gak urok belada ok. Te banit ok. Sayu kan aji maduji u sayu na nak.
1: Ada-ada tipong dap loh ku hinang tudak kena ah. Jibulan u anan.
0: Sila kawit. Oh sila kawit jenis ni ketek deh. Oh, silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu barang semunang tu dok ui. Aduh, nok ni tu sak kena ku.
1: Entam kurang gula, kalem ket pengumuman. Ban akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Aku Ruth Ngau, Kelantina, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya kena manhadui Kelok Lim. Nakui punya ngerong.
4: Halo, aku Lipan.
5: Hai, aku Daniel Ding.
6: Hello.
7: Aku Usun.
5: Usia hadalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
8: Okey, tanpa jauh-jauh yang kejelah segmen daripada program PDK tam lebih ni baji dah kelok baji dah kelivan jam alang bayat loh nan ni jenarai pa jam lang ketelok ya in te alam jam lang ketelok ngejelo segmen PDK tam lebih ni ban oh ani na bukun 5 junang itam pejo paji te alam program sukan ya ya mau kena ban kelok limbake halang te paji dah hik matoh man bukun 22 blak dau di atang kerai ni nore pa te atang lasina program tam te alam bukun 6 manin a ya mitam lim aman adi tino ji dengah halang naiman Kuala Lumpur yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ubara norepa mengistiharkan darurat norepa urip kate mentutam bahagian Serian Sarawak pesuluh nate lisun norepa jerbu alang te tahap alang pah-pah bahaya menageh dahin keselamatan kelunan bangu pihak pejabat Perdana Menteri te alam dahok bara langkumak do ni dahok utatani anna manu ala dahok terbara alang naiman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dahin Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dahin agensi alang marung tek joh tahap kualiti di tatah serian. Tidak tu kan ni perlu anna lebih berkesanan ja ala sayu tek joh tuk nyingan ageh dahin kebajikan kelunan alang tek-tek ngapan alang kapan lan lisun dahin jerebu ni di. Okay, nginah mentelok alang tek hak serian awi tek ngapan telok dang tek geri dah nyam telok dah uku telok lap jaki kan urepa teng kepala ngapan alang sayu ok tenah tek ngaban alang jelang antelok palati pihna te pala ngaban alang kurang ok IPU na menuha seria seriana ni di napa lebih sayu na ya. Okey, mitam lim mitam pejah te alam program tam lebih ni aku isang bara te joji ket alang te ha oma pui telok ti hati marung lia ya. Kedun hayu na lia ni te ageh batong tam kelunan. Tino lia ihat tiji naan rempah. Ihat ni golongan rempah. Alang udara anda pakai te alam penguman. Nunan pelahu te alam hadui ubat tradisional ni. Tino bahan aktif alang dekaya te alam lia ni ihat ti ginger roll. Alang te antioksidan dahin anti radang kan hati ni ya. Hayu nak liat ni man agih tam kelunan. Man telok alang awi sayut noh ding nak nutan. Nunan ke sayut kuman liat ni awi ni ada ngurang nohanan. Hui nak te alamano telok. Abin kanan telok panau su nanti ke pihak te panau lepas te uli hau dik te uli hau maru ke agan te alang mabuk kelitak kurintam ni pa dang kuman lia ni ya ok alang lubun dua nak ke hayu man penghadaman nurepa man ke dalam bureh telok dalam putih telok tike abin iha dang ngurang kenun kembung perut kurintam dia Hanung, kungurang hanung dah lahu tok alang am sayu te alam te butit telok ti man utlok kuman ke si hayu no butit ku ni awi nginap sengit deka no te bi hanung halana ya. Okay, tino liya ani hipun anti radang lahu gingerol dahin sebatian alang habeh te alam liya ani sayu man anti radang ani dim lanpa kesana ampla lo ke bi iha dang antelo pakai tegu nunda telo dang antelo kuman paan nuti ke sika ha dani hita kuman ke pelalo sayu man batong ta nuti sika awi telo tutak kuman lia ni ananji to kalang sayu man ageh telo okey tino lia ni lahum ni hati sayu man ageh metabolik tam te kuri-kuri kajian alang bara lia ni mina te kesan positif te paras gula te alam dahatam dahin kenudi adung te alam dahalahu abin bukti ani paan sikap ayan ha halum lan ke bi ani ke jitok alang andaha kaji lalana ni dahin lahu te kah kesan-kesan lahu dengurang gula te alam daha dahin adung te alam daha okey anan hati ji info marung kata lang teh ha umar pui telok ihati lia alang dang geri sayu man ageh batung telok lahu nunuk tuk telok dang kuman lia ani mina teh balai lang kuman lia ani hanit lalan bi ita alang umang alai ni ke si teh no hanit tanan laan ta ngerop nu titu aya wita kumana awi dey telok ngenap na lia ani ji ket alang an telok kuman putung dau telok dang ngerat lia anan di dua atang telok sentimeter ji kereti onan ke an telok maru teh dahin lahu antelo ana ata dahin dang antelo tabah lemon norepa okiduk nyihun te alam ata lia anandi jaha am lale hanit te ba telo ke huin am antelo lang am mangalai kuman lia okay nan sayu nak lia managih batong tam kelunan awi dang ti tangan-tangan ko man lia ya lia lahu hayu man nun ko rin tam di man na lasu batong awi na man telo alang malay nyingam-nyingam ke telo du ia tak lia ka norepa jaka tam doh ne ana di norepa ne nyiliwan di pas ayu loh ka lia ani man adaha telo lahu okey anan ji info alang dangan telo kusi man dah anak doh telo lahu dehin dah wang amin telo norepa dah bakeh-bakeh telo lahu okey ampai telo pejoh te alam dengan sukan aku kena papan telo te ji lagu lang kenan Daniel Bampa lagu long lake jelivan mentelo lim hari dakayan Miri FM.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Nah, terha et ko alam ji group. Tadha ni hukuy, masparan kuy. Kore umun kuy lahu na tay lubun akan.
0: Ne, mo ima sa masam scammer si anando kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nang kra. Inang lubun akan kuy ni nang imrete sin masok ke na. Dalang matu masin masok ani.
0: Kurito, oh anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutok ani aku rasa agak kamoku pa. Tenaji hangun ani. Dalok bara imnaji haldo ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utung di lah aku nana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padalok nak aku laan. Dalok bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak tebeka uhanandi padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dahanyo ayakui. Ak telepon, nusi dahanyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan, na nupe kang pesa dahuk do. Tena tu habre pulis teh, tena repoti ke. Mina te si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke jasi kadang ala ulisin ka ti usiha kanya silang imuk mendalo nan kahum janan
1: ay nunana kulin dahadi pakuli kunap nusin na te gunah na
0: jah tena ito si ka ika am jiha nusin na ku jamlaan no kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM, ngapci itang.

0: Tegudha ne
1: ngeyong
0: dal licun
1: unjako
0: dal tujut
1: bato
0: lacanta.

0: kan.
1: Alemantola.
0: Kalau ngapain kalau maju nembeje tembok.
1: Kabulu.
0: Nengeh kayo lalu mentem gonglongkan.
1: Alemantolongkan. Alemantola.
0: Ini burak ata. Doh ini burak
1: ata.
0: Kalau wak item gong datu
1: nyipa.
0: Hakatit langit
1: dan
0: halongkan.

0: lo nebak kenciang alang kering daun
1: kalau
0: halongken
1: aliban
0: halongken.

Okay, nona ni tambah peji kelang heji para palangganan. Kena let ya, man umat juman koyan belaga. Alang oh, giri telok teh pala pukul 5.50 minit lebih. Ya, mau selebih, senglara, mitam lim malang teh kelang he. Radio kayaan Mira FM, nonan pelahom ausa kena, man hitam lim. Alang teh peji dahik, matau man pukul telok lebih di atang lasi nak program tam. Nasi daralaan, saya minit tolaan ya. Teh pukul 6 lebih ni na. Man oh ni naki, itam peji-peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mauman RTM Kucing aku nginam oktabi saya ujung migu menitam lima lantai kelenghi radio kayaan nunam pelahum mentelok alang tepano piway mina uho jaka kelok sanggulina ni kurik menghadau tejo hadapan-daban norepa barang-barang alang an kelok geri tegu telok tepano piway ti andisi sayu geri ulil an nunam pelahum mentelok alang te geri dahak nyamtam uli suti ha umaru ka. Ya ne uli ini memang ada te buhup dalo alang an dalo geri nanti he melak hau mati jaka dah te sekolah jangui law nak ayo melak ujung kedilan ujung meja hau ma pui dilan korentak nuti ya ampen leka nyinang lem barang telok ti jasi ya am te melak tegu telok ne uli ngelua ha uma telok ti ya ya saya kenap lah man itam le malang paan sukung radio kayan mili radio kayan jadi ji bake derepa jadi ji ubung bantam palau papan kenap tam putung-putung dau. Gu alang bayak lo maka belasan tam lebih ni ihati ji lagu alang kenan Bobby Laing. Lagu alang kuma amai ya dehin lagu ni tahu an tuju man kelo alang o am te amai manaring telo da o ngan repa alang maring am te amai ka ngina hitam pa antua paan na ginah te Tuhan te alam ano-ano urip talo alang sengnay laan ya. Dahin lahu maok sayo ngelara hujung migo man itam lim. Kuy liban maok sa kenap Tuhan memberkati. Bye-bye.

Sebengas temuti pun-pun abar. Yang di-Pertuan Agong yang magah darurat di seluruh bahagian Serian. Gaya operasi sekolah yang obah magah secara rasmi tiap pagi. 1,754 rawang obah pasas 3 ondoroga di Sarawak terima pimudah PIN Luak. Selamat gemi bersama Dr. Lenny Jemon dan Abang Gemi YFM Bidoyoh. Demuti tongan abar. Si Bayu Odi ki abar seterusnya untuk ngojit abar berkait jerebu ono iti siri pukul 5 gumi tia. Kedaan jerebu di Sarawak arak di Epagu, 2 serian masih rekod indeks pencemar udara. IPU Kason bergantung, yohno 595 dan kategori sangat berbahaya. IPU ino bikurang bibanding 500 dan pukul 4 gumi tia. Luas Serian IPU di Kuching tong bikurang ge so taruratus mong taru kang taruratus nuam do masih dang kategori berbahaya. IPU Samarahan dua Seriaman masih dang kategori sangat tidak sihat. Yono masing-masing 200 peribadua dua 240 ni. Nuam kawasan rekod IPU tidak sihat Yono Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu. ILP Miri, 2 Miri. Sementara ino 2 adok stesen dan kategori sederhana, yohno Limbang, 2 Kapit. Yang di-Pertuan Agong mau setuju yak magah darurat de bahagian Serian, ino stigal keadaan jerebu do indeks pencemar udara. IPU ditakah bahaya, duduk penyihat 2 pengiramat ratus de Bogo. Pimutus ino obah naik selepas mitkira pinorang sok Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, doh Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri, Abang Johari Tun Openg, bayar agensi de bikait. Dan pinorang media sok Opis Perdana Menteri, jaya lakah drobingasi ya obah mit ngan ajaga penyihat doh kebajikan ratus de buah pasas. Peritah tong yak ketubuk perhati keadaan tiap masa, doh rikas mit lakah de begunas an ratus. Antara lakah mitigasi, dohngin pindorang bayar pingi poson nudu ratus de Bogo. Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM bayar Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS mitbat duduk pingramat penyihat doh penyodang onak sekolah doh pikroja de sekolah stiga jerebu di negeri iti. Lakiti ngan ano tu oni-oni pemutus operasi sekolah obonai yoh leh ngan nya angin lindung nya ada terlibat. Rubanina operasi sekolah saan onundi ju onu berampri'i yoh bermagah secara rasmi tiap pagi sibayu pukul 2 ngumi. Dan pindorang di Facebook JPNS so pihak amotes sinok sama nya ada jaga dopi keraja di sekolah oboh sibaya dak prati pimagah rasmi KPM do Opis Pendidikan Negeri. Ratus terbegok tong abang mitiak geh dak jaga penyihat odop, dua bara onak amoteh dogi hal susah ngasong do ngurang aktiviti luar sekira kualiti sobak makin doik pagu. Sino sama tong abang sebaya geh sa di kapah pinorang doik sah ngan nyaa jaman nyaa salah paham. Sarawak Forestry Corporation SFC yang namah keroja perhati di kawasan Torun dogi risiko bitunak dua ondoroga bayar jerebu adin. Laka dua nai, yuh oleh keroja perhati kawasan dua pakai pindorang titik panas bayar teknologi ganya apuan tanda awal ogi opoi. Pengurus bas SFC, Abang Arabi Abang Aimran Sobenang, kawasan tanam anas, topat sinoknya anai aktiviti. Dua kawasan dobah lindung obah ngin pinumpu. Antara kawasan di menok yuh oleh Taman Negara Lambir, niah dua gunung Mulu Dimiri. Luas sono, Taman Negara Bako dua Kuching Wetlands. Di bahagian Kuching, Bay Rizab, semula jadi Bukit Lima di Sibu. Yuh nama lakah awal berguna, ngan ajaman opui,
makin ayu, donganya ajaga ekosistem baya pingramat binatang liar. Abang Arabi Sobodiniti, duduk RTM di Kuching. Kita buat dua abar. 95,544 jobul piin duak obah ngin duduk 1,754 rawang dua pasas tiga undur roga di Sarawak, Sumiai. Menteri Pembangunan Dayung anak kepat dua kesejahteraan komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Sebenang pinuruh ino obah ngin duduk ju pertaruh kupuak di semong dua bigian. Di kawasan Pogok yoleh miri, yoh noh 4,000 jobul, bitu nak bintulu dua muka. Yoh nang pihak Opis Menteri Bersamah Agensi Bikait kuda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, dua Opis Sukarelawan Malaysia RERA, yang notu pimudah piin, sentiasa sukup tipu honoroga dua jerebu adin. Pinuruh ino yoh abonai secara peningkat ngerusuk orang piin dua doyoh, Toban Kerjasama Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dua barak ketua kaum. Yo sobat teliti takar obah telefon da RTM di Kuching on Witi. Pusat Operasi Jawatankuasa Bencana Daerah Lingga obah buka tan 20 Jun on Belamoy Deropas. Inoh nganya anguat kerja perhati dua penyedia bidopan pinusah bencana tipoh ondoroga. Pusat operasi itu obah buka sak perhati bahaya dengan robih ngasi dua sak tindakan dua pinurung likas obongin sikira ogi hal bigaut. Pikara ino obah magah dang udung jawatan kuasa bencana dua wabak daerah Lingga dua buah ngubak dak pemangku pegawai daerah Lingga Joseph Fon, Louis Nako di Opis Daerah Lingga. Luasa tindakan agensi teknikal Udung Tong Brundeng geh pasal hal pingramat dua kebajikan ratus, dua botoban dak barak ketua kaum, nganya anotu hal dimunuk rikas obuah ngerose. 2 permuih nyaa denai pimuruah dua nyaa pengusaha perikanan doyo sok taruh kupuak di kawasan Dun Pantai Damai terima pidurung rusuk program dana fasiliti pertanian AFF Onuiti. Majlis Surat Input Pertanian dibuat program AFF kawasan Dun Pantai Damai ino bertajuh da Opis Premier Sarawak de jadige Adun Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut Santubong. Majlis obah ngatur sama-sama da Opis Pimurah Sarawak do Pusat Khidmat Dun Pantai Damai. Sinar Nudu Media Dato' Dr. Abdul Rahman sebut nang pinurung fasa 2 ino pakai beranya porong-porong ke moi perni ribu ringgit. So dek yang ino juk perlu limoh ribu ringgit obah ngin duduk 25 penerima sektor Pimurah sementara 6 ribu ringgit obah ngin duduk taruh penerima sektor perikanan doyo. Yo nama pinurung dobohin, yo leh baja mesin kopok du, dua piko kas pimuruah, bayar pinguman ikian, dua inang nuduknya ada kidipa. Dan masa ada samanya ada naik pimuruah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Pantai Damai, obo gorak dak belajar pimuruah. Dian variety premium kodak Musang King doh Blackton. Iti ngan nama pingidapo doh nama da ayu kroja pimuruh bara dimuno. Adun Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi sobot nang luas sodian premium bara dimuno obo gorak ge da naik pimuruh podi doh pimuruh dibokon nganya akakat sektor ino. Nganya so niat ino yomitiaknya ada naik pimuruh pakai teknologi moden kodak drone dan ngosa toyak dengan robih pagu. Yonang pakai teknologi moden gijah kak yak turung. Nya ada naik pimuruah son robih bogoh asir. De pagu di Pantai Damai 2 Sarawak.

Ya lagu dari Pogan, lagu desa Dino mau menghibur to di ngumi anu 5 patan bulan Peri 2026 ya. Ya selamat ngumi duduk bala pengoci radio YFM berada duduk bala geng-geng awak ngumi ti ngam bersama do DJ Lenny Jemondang segmen ngancang peta sepuku nuam ngumi nak puku Peri ngarom iti tiak. Saat pengepandingan iti saran so YFM do RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.5 megasok Kuching 2.0.7 megasok Serian. Harap nang bara pengojit YFM berdayu duk sihat do pagu-pagu si cahaya walaupun jerebut teruk ya di melanda negeri to Sarawak adin. Ya sebab itu beribu datang ingat dia susun program saat dengan miti kodak dibiasa dalam pukul 9.30 ngumi ogi abar pakai sinar biata pukul 9.45 ngumi iti tiak sama-sama tiak ngojit abis on air pukul juk otak sama-sama ngojit abar pakai sina bukar sadong muka ino lebih kurang dah pukul juk setengah ngarom okey abu kusi report gaya angonu demi so email jabatan meteorologi Sarawak muka ino sambung lagi hiburan do info serupa sino ingatnya sama bisa mah do pengaruh debukon dan segmen ngarem pawan.

Yang komite di Kuching, ogi hujan ya, mungkin ke di tempat dengan ogi ke hujan ataupun doi hujan dengan dapat berkusi info berkusi. Ani sija pimagah di ruangan Facebook YFM Bidayo. Ingat dapat ke pait salam ya mitak lagu. Sebab aku dapat main lagu pimitia ingat noh tia. Ini duduk balai ingat de. Aduh adang pimonu dang orang Nadin dia balik so tempat kerja ya balik kibori ataupun do setoya tege ataupun do sok pasar tege dia balik kibori nakin-nakinnya pun dang orangnya di sana jalan laju sebab eh jarak penglihatan ido sekian tirang sebab mungkin ogi jerebu doh ijan dia ya. Yang penting ingat selamat nog di tempat tuju ingat. Yang duduk balas ino ada jurah masak berapoi adin di dapur. Semadi ingat masak no ingat ngocit info ngocit radio ngocit salam. Aduh ngocit lagu. Pemiti ada sobalah geng-geng awah yo sagi hiburan to di ngumiti.

Ya, terima kasih Porskin Mogib sama aku ngemiti dalam segmen Ngancang Peta yang lang selamat kami anu dengan selamat Ngancang Peta DJ dengan semua pikaping YFM berdaya dah kami anu iti nenang harap kita semua sihat dengan terasa jerebu anu ami di kawasan terbeda lambat anu ti adap jaga adap ya nak. Yang duduk palingan darut sepuan aku yang magah pasal bahagian serian mau diistiharkan darurat jerebu ya sebab paras IPU mau lebih 500 lebih dia sangat berbahaya. Yo jatuh beribu lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngejit abal pukul 9:30 ngumi dia pakai dialek biatah atau beribu dia ada lagu desok Tony Peaceman lagu napa-napa.

0: Itu lah tu dulu aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, aku nanti eh. Hodak, nuk sodak, aku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, hadi, sinai mukun gitu ya. Hadi, itu ya, mau tanah, bisa tau ada no.
0: Gorot baku ngujit musina nih. Liu, ya mene di bemakung baku ti ngujit musina di no nih. Hadeh.
1: Eh, mau tiba nang ada podcast toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tu dia.
1: Agong saja, mau mana mau go nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tongkon di aku monu dia, kaki aku guyu monu loi, tongkon monu aku, no aku gak mau tati.
1: Bukan tu ni, aku shoto eh, mau gigi shoto eh. Kau dah didingan aku ni. So lepas ni, gagal yang dua kuatih ke? Nang dope idoh dia no ni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku terlalu kau sebenarnya ni. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya? Iti di doli aku nang. Coti aku sih nasi diku. Nah, aku nang memang mau temabuk. Nengah mau tua tanamu kau ada doh. Nih tua lagi nong aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bu putih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bah.

Cebu Ngasi, Punpunaga. Yang di-Pertuan Agong Kagah Darurat Dindi Abong Pitak Ris Serian. Gaya operasi Skura Redo Kagas Pagi. 1,754 rawang Adinura susah setegar tipu rega di Sarawak terima penurung Inok. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vikmo Loren Dermaga Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Nega sebayu ka agah adi beken atau tunda penyekembang jerebu Andu Wati seteket pukor rima Sungumi Andu Teja. Jerebu di Sarawak Madinati gibayu kiren tanda adi kena kan serian gibaba rekod takah indeks minyak sebak IPU adi sekasan bergatung ana ina 595 adi drum kategori benak bahaya. Takah IPU ana adi munisit bandingnya 500 ngapukor pat Sungumi Andu Teja. Kedah so serian IPU di Kuching menaga bisor so taruratus simeng taruh ka taruratus nem kagi baba di takah adi bahaya. Semarahan ka Sri Aman gi baba drum kategori desehat adi masing-masing rekod IPU 242 ka 240. Juk kawasan adi rekod IPU adi desehat ana ina Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu sama laju ILP Miri Kamiri. Sedenana dua dinge stesen rekod kategori sedang-sedang ana ina Limbang Kekapit. Yang di-Pertuan Agong Mekagah Darurat Dindi Abong Pitak Riserian. Ati bitundak nga jerebu adi mendeg takah IPU adi dapat ban bahaya di penyat perengganan ka atus ramat teratus. Pimeted ati dognai ripas tembit kira penyitayan so Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ka Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg saman agensi adi bikai. Narang media so opis Perdana Menteri Tejah Kidahanang rakah-rakah adi rebis ngasi redok tembit yang kerindung atau selamat saman kebajikan rakyat di kawasan ana. Perintah menaga reprati penyekembang jerebu kerana tu takak rakah bituku dapat bigau dok tembit. Atik saman rakah mitigasi saman kidaan penerang ka penyitayan ka daya ratus. Atur seramat penyihat saman penyubumai anak Skura ka warga Skura peju dok tembit bat pada Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM bisamah Opis Pendidikan Ri Sarawak JPNS bitunda nga jerebu adi jadi diri sati. Rakah adi dok tembit yang netu tiap pimeted biket operasi Skura dognai yang kerindung pihak adi bikai. Ngana operasi Skura yang andu Senin ju anu bulan September redok kagas pagi sebayuh pukul 2 Sungumi Andu. JPBNS dalam Facebook kidahanang per pihak rebesi Pimas penjaga ka warga Skura dok pitayan bedak kajian penerang bau so KPM ka Opis Pendidikan RIS. Dan ratus menaga dok mite bedak prati penyihat perengganan saman anak-anak rebesi adibian susah ngaseng kedak so ngurang aktiviti sepak kambai kualiti sebak dah kenal. Pimas menaga dok ingat pada dekah pap nerang adi dah betul yang ngatak penyiri rog. Sarawak Forestry Corporation SFC benar prati kawasan tuan adi bian risiko bitunda nga anurega ka jerebu Madinati. Rakahana dok mansang so kerja meronda kedak so sian penerang kawasan peras ka teknologi yang ngaten tanda awar harusau. Pengurus bas SFC Awang Arabi Abang Imran Kidahanang pimrati menaga tumpu di kawasan Tanah Gambut saman kawasan adidok kerindung sepunoi adi bian risiko nura susah sau. Kedak so kawasan adidok tumpu inah Taman Negara Lambe Nia ka Gunung Mulu di Miri. Kedak so anak Taman Negara Bako ka Kuching Wetland di Pitak Res Kuching saman rizab semula jadi Bukit Lima di Sibu. Ayah namanang raka awar cukup guna yang tak harsau so merarat ka jaga ekosistem samun atau selamat dang siga.

Pidu dingin nga aga, perungun 55,544 Pinok dengan ke 1,754 Rawang adinura susah setegar tipurga dindi Abong Sarawak Meja. Menteri Penyikembang Kaum Dayung anak anda ke penyibemai komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatima Abdullah Kidanang, penurung adidongan anak biketnya jub taruh buah kapong di semengdua pitak reis. Miri rekod adis kasen bege dongen kadang tunda beda bintulu ka muka. Ayenang pihak Opis Menteri bersama agensi adi bikait nimun Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ka Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela adu-adu siap sedia netu stok in sukup sedan tipu rega ka Jerebu Madinati. Pinurung anak doktor tunda takah ngak kerjasama jawatan kuasa Nura Susah Abang Terun JPBN Sarawak saman ketua kaum kawasan. Ayah kena sekati di RTM di Kuching, Anduati. Pusat operasi jawatan kuasa Nura Susah Abang Terun Gadung Lingga dok aktif seteden 27 anubran Ogos adiripas. Ati yang negapi merati saman siap sidia Nura tidak susah Abang Terun seteden tipu rega. Pusat anak dokuka yang berdapi merati risiko dapat dokano ngarbis ngasi. Ati yang netu rakah bituku kap nurung dapat rekas dogen kambai har adi dah kena jadi. Pikara ati dok gagah dalam udung jatuan kuasa Nura Susah Abang Terun ka andam Gadung Lingga adi dok ngubah pada pemangku pegawai Gadung Lingga Josephson Louis Nako di opis Gadung Lingga. Kedah so rakah agensi teknikal udung anak menaga tumpu di isu atau seramat saman kebajikan dek kapung adi dok teban ka ketua-ketua kaum yang netu rakah bituku dapat bigaut dok tembit. Perungun 20 mainan ngusa tiak ka kudip iken so taruh buah kapung di kawasan Dun Pantai Damai terima penurung so program dana fasilitasi pertanian AFF Anduati. Rami serah penurung dilibuk program AFF kawasan Dun Pantai Damai anak dok kemas bedak gapit menteri di Opis Premier Sarawak adi menegah Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi di Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut Santubong. Rami anak dok ngatur bedak Opis Kerja Kemiang Sarawak ke Pusat Hidmat Dun Pantai Damai. Dato' Dr. Abdul Rahman Kidahanang penurung fasa 2 adi dok serah berkait dengan pentah belanja mai pundi ribu ringgit. So kiang ana jub lima ribu ringgit dongen ka 25 penerima pitak kerja kemiang ka 6 ribu ringgit dokutung ka taruh penerima pitak kudip iken. Ayah nama nang penurung ana inah nimun abok pingakas ke peguduh ka berang masam pingakas kemiang saman pengumandang yang ngera adik kudip iken ka indang. Setelah anak tibaran betia di kawasan undang Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai dok ngatat bedak purun den variety premium nimun musangking ka Blackton yang nambah penyedapan ngera. Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Kidanang kedak soden premium purun den purun pedi ka berang masam pimura di beken menegah dok tumpu yang negap pitak ana. Yang nyukong rakah ana ayah ngatat tibaran betia bedak pakai teknologi moden nimun drone yang ngurus ladang ngarbis ngasi. Ayah Kidanang bedak moden pitak kerja kemiang so aplikasi teknologi bau jaka dapat katuh penyeruah saman kualiti asir kemiang di Pantai Damai ke Sarawak. Ngaku masegah peribasa pun-pun ni. Yang di Pertuan Agong kagah darurat dindi abong pitak riserian. Gaya operasi skura redog kagah sepagi. 1,754 rawang adinura susah setegar tipu rega di Sarawak terima penurung inok. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sekumbi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no honi. Aku mau jaya ke mokat. Tengah gulu ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mo kada no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mau mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, kuat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam adopnya da apaanmu?
0: Eh, alasan je. Kan menang dok modal ya. Ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal mana aku dulu ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti memang doi sehat.
1: Muti les kia kolas. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

0: Cik Mincong Anak Nyawan masuk kampung Baki Tajung Serian dia ada mpuruh buat nenas.
1: Kalau ada nenas baru rumah yang terbaik. Jadi ini anak nanti kami 50% ini lah. 50% anak di semua lah. Jadi kepada nanas lulus terus saya juga balik ke bayaran anak lebih. Saya juga baca baja untuk anaknya, bahas anak lebih, cuma ini baja untuk buah. Jadi ini gilin racun dengan buah botol untuk bobong. Jadi dapat ke atau petanggung lah mengespray anak panas di minana baja air lah. Tanggung sendiri baja air nanti sendiri lah. Di macam-macam jenis baja air di bobong. Jadi ada su kadang-kadang beli susu belakang, kadang-kadang beli susu seorang lah. Jadi kena punya do, mayo, steak, baja ni berpula. Banyak pemula banyak macam jadi sudah untuk membesar karena nak uang kita kayak spray anak kemudian es itu makan nah kita tuh ngarap jani baja jani majukan dari jadi ini lagi juga makan anaknya jadi makan baja di bulu nak pertama tentang rumah khas anak nanti sampai nak beri peran lah di baja nanti dalam masa pusingan aduk lah perhiburan taruh kali baja lah. Aru pura mumlena liburan masa liburan aja kita aja kemenana aja biasa memang mau spray minan baja air di dalam 2 minggu sekali kan anak ini akan sehat mesti baru kita mau taruh buran lagi kan masa liburan lagi sekali kita majan nang baja suci lah, kita mau spray lagi spray tinggal sentiasa 2 minggu sekali ke spraynya, kita mau bahas ya kan dapat sehat lah di sama baja, sama jani baru ke perhiburan sebelum buran lagi perhiburan baru kita mau baja lelas lalu kita mengumum bahas bahas baru kita mengumum, jadi mau nanti kon perhiburan kita ngomong baru dalam 4 bulan selepas ngomong baru mau keluar hasil lah jadi buah antara buah kadang-kadang karena ini kilo per 100 gram gak bahas lah 2 kilo uang ada 10 kuti saya lepas berarti Morris di macam-macam punya boleh minat nampak nantinya panah nanya sayur pun boleh nantinya cus pun boleh lah. Kami ni jaku belum kami nak nikah lebih lah. Dalam semua 2,000 itu mau 25,000. 20,000 jani inti. Jadi jani ni kah? Pohon. Dan dia perlu nanas tinggi lah. Nanas ni senang kerja ni kah? Kami mula dengan asal kuat dah perlu sawit pakai dengan ada pincin lepas pincin mungkin mau. Kaya dapat kerja aku ada bahan tu lah. Mereka menggawin memang kerja bahan. Ini paksa banyak berburu nanas lah. Nanas pun boleh terlalu okey lah pendapatan sahit. Coba tebak nanas beriti dan beker lah. Ada tebak beriti Sarawak Gold pada da kuruhnya ada beriti lah. Ena tebakku paling senang balain kuruhnya coba dalam masa perhiburan mau boleh habis lah. Perlu memang habis di sebelum 4 bulan baru ada dapat hasil lah. Dan harapanku lah kalau boleh aku mula tukar beriti kalau dapat lah. Harapan aku untuk di pendanaan nasi saya harap lah bejak mandi lah melanjutkan lah sehingga macam orang boleh proses nanas lah proses buat macam senanjung lah tapi di sini serang puluh bayu lagi ada jenis bayu lagi ada bilang sih tapi kayaknya jadi lah mau nanas tinggi lah pasaran lah teroke lah dalam tidak jadi tidak serang waktu.
0: CN saja bis on air the community bisa mah dengan Encik Mincong Anak Nyawan the under

Yan na tutama sama-sama ngajit bis on eh demo oboh ngidi ada program Beatrice D ya pasal pimuruh nanas inci mincong nyawan demo ogi naik pimuruh nanas.

Yang ada balingan ada jurah ngojik radio ngemiti dan segmen ngancang peta ingin bersama dua DJ Lenny ya. So pukul nom ngumi nom pukul pri'i ngarom ititia. Balik di poya ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo saku basa salam ingan saku basa pimagah ingan ataupun info dia bikusi ingan dua lagu pemikir ingan ya sama-sama to berhibur dan segmen ngancang peta. Rana Dennis nang selamat bertugas dan selamat kami undu DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Yo harap nang oto jaga penyihat peronggonan ya yo. Amat-amat mana di musim jerebu adin oto perlu nuak pi masak bogo-bogo. Pakai tutu boba do indung simok to luah kisopak bori.

Ya, terima kasih kita dulu Rona Dennis semua like do share live Facebook YFM Bidayuh. Sama-sama tok gerak bersama. Durung kebaik senang selamat. Sungguh mi onu selamat bertugas untuk DJ Lenny di konti.

Yuk cerita beri boleh lagi dua lagu seterusnya. Lagu demo ngidi aku seandingan lagu desok Tonyo Spojik lagu seraru gaun sebab itu ngajit abah puku juk ngarom dia pakai dialek bukar sadong sama-sama to beri bodoh lagu desok Tonyo Spojik lagu seraru gaun.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala ini.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak bara nyamba, samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan so ana, bege nop in kosong ngan datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Yalah kita mau sama beribu dua lagu so nama Lia Lia Generation B Band yo aku de kinaman lagu pemita de so Durin Gubes harap naingan teribu rami ngoci lagu inot ya dan segmen ngancang peta. Yang ada balingan di Jurahman Angar Miti aku juga selamat menjamu selera yang ada balingan man busu-busu ha sama ingat man sama ingat ngojit lagu ngojit info ngojit salam desok bala geng-geng awah ya. Yang udah boleh ngan dan nyamut untuk beranak anu iti aku juga selamat anu beranak anu du boleh ngan harap nang ingan sentiasa sihat dimurahkan rezeki aduh ceria-ceria sija yo umur to makin sowa memang makin bitamah apakah terlebih penting oto awet muda ya. Jaga pilihan porongkonannya sanya awet muda. Kurang nuakman koyo de mosia, koyo de begula. Bogo man man don kuduas. Kurang man pengeman de beromak besantan. De bogo man buak-buak koyo ya, buah-buahan. Doa sarapot naik exercise walaupun exercise no exercise the ada ringan-ringan saja ingat dapat amal ponu-pon semua biasa ingat di KKD pakai kereta ataupun motor supaya kali ini ingat di KKD di kawasan Kupuak lain maksud aku ingat ponu-pon saja no dikira exercise ke. Ya, terima kasih Atiang Pakok dia mau give semangat aku dengan Ramiti dan segmen ngancang betul. Abang Sani nang selamat ngancang betul DJ request lagu Bunga Andu Rami Mesu Natasha Jagu. Thank you nah.

Ya, jatuh beri bola gitu lagu seterusnya. Lagu Pemita Desok Abeng Sani. Lagu Desok Natasha Jagu. Lagu Bunga Andurami.

0: Anak-anak ingat ya, buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Gini balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Dipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kau Jason dah cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Buat eh. Kau nak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Boleh aku tiap jadi penoku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang kuti ye. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ya lagu Cinta nama ni lagu desa dijadikan band mak menghibur atau dang segmen ngancang peta patan bulan peri 2026 ya anu ngaram anu rimo tak pagi mau pagi anu nuam ya. Ya aduna ke bagusi report gaya angon duri mitso imbah jabatan meteorologi Malaysia pitulis mong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuak kasa sepuku pat ngumi pat anu bulan peri 2026. Angon ngumi iti tia ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike Sibu, Mukah 2 Kapit. Jerebu di Kuching Serian Bintulu Miri 2 Limbang. Anganu singarom ngarom iti gijaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Serian Semarahan Sri Aman Serike Sibu 2 Kapit. Jerebu di Kuching Betong Mukah Bintulu Miri 2 Limbang. Sebab yuk so barat-barat daya pilaju smong nong 20 km sejam. Laut bigrumang di poin kosong nong ni poin 5 meter. Suhu sekitar 24 nong taruh punuam derja Celsius. Yang terlibat bagi yang nuri misal jabatan meteorologi Malaysia pitui smong 2 jam. Asan seluruh negeri Sarawak bi kuak kesasa pukul 4 ngumi 4 on 2 bulan peri 2026.

Ya, terima kasih Henry Bali di Mogib sama aku ngarami ti dang segmen ngancang bete. Yo nang selamat sing mi ondu. Selamat bertugas DJ Duh geng-geng awah ya nah. Terima kasih Gendudu Derek Asen dan Mogib sama aku ngarami ti. Yo nang selamat gumi dengan selamat bertugas DJ. Yo selamat ngarom yo. Yonang selamat ngarom gadudu suap pingojit radio YFM bidayo ina. Johnny Jenny Lelon yonang hello selamat sungguh biadu DJ sihat bertugas YFM bidayo request lagu bidayo Bunga Maya by Wooden Gun ina. Thank you ina. Jatuh beribu lagi dua lagu seterus lagu The Sok The Seal, lagu Rahayu Kurnia, lagu Kajon Aku.

0: go hit no.
1: Eh, onde buh mana ada office bi? Bun todang babu bun lah.
0: Eh, onde boleh buh na, onde buh.
1: Eh, onde di mana? Sapi mana buh ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, onde di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan aku ni office ni mau buah na emu.
0: Bah, bangun no. Dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku dah pangus guna air depan ngasok tak kau tane?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap? Jokti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, dia baru sedih.
0: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu ada mukil. Lebih kurang sama lagi sebenarnya.
1: Kiki sama. Meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh. Mana apa menaik lah.
0: Ade sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama gayo pun ingat kita no. Polo-polo kan jangan idip kiri nak kita no.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kita ne.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
0: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depan.

Ya lagu Bunga Maya, lagu The Soul dan Gana mau menghibur to ngarmiti dan segmen ngancang peta ya. Arab nang ingat ribu rami do terus bisa madoku no puku pri ingarom ititia.

Ya, ada berbalingan, ada berminat. Ya, derma doyak. Setiap pagi, lima on bulan pre-E. Ya, lagi abang ngatur kempen derma doyak. Tepat tadi, SIB Taman Poning. Sepuku pre-E pagi, nepuku semong dua setengah. Nanu. Dan order sama, setiap pagi ke? On nuam. Ya, lagi ke abang ngatur kempen derma doyak. Di Voco Hotel Level 2 Hornbill Room sepukul semong pagi nopukul taruh ngumi ya. Mak komut kena ada biasa kau dah ada selalu ke sebayai sebayu ingat di derma do ya. Ingat manduak busa-busa dia ya. Mesti sihat peronggonan ingat ono ino ya. Dua ingat doi ono ni penyakit de kronik dia kuda allergic de teruk ya. Pastikan memang ingan sihat. Pakai sebayu ingan luas sebori ingan mesti pakai tutu boba dua indung ya sebab keadaan on wadin jerebu dua ang sobak edo sekia pagu. Sebab ang sobak kois ya. Kois dah dobu-dobu. Ada asuh ya. Noh ada adopnya hidup sihat. Dapat ada botolnya pedih ya.

Jadi wakil gaya ngan nyoda tu punya kekasihat semasa jerebu. Ingan perlu nuak piin masak piin kosong bego-bego. Sekurang-kurangnya moy gelas dang ni anu. Kurangkan aktiviti di sopak bori. Pakai tutu boba dua indung. Semasa dengan ruaso bori. Muka ino mamiak tongan. Dua jowit dengan pakai sabun di bisi. Selepas ingat.

Buat dengan lagi penapis udara, dengan pakai penapis udara ya, keadaan udara dan bori dengan no, persekitaran bori dengan no bisik ya. Yoi nanti antara tips kekal sihat semasa jerebu. Ya, terima kasih Willy Cheng dan mogi bersama aku ngarami tidang segmen ngancang betul. Ya nang selamat lambat adu dan selamat bertugas DJ Lenny nah. Ya terima kasih duduk dengan sebab mau jadi pengujik setia radio YFM. Bila ya sama-sama tak gerak bersama ya. Wellington amai nang selamat sengumi DJ sama semua pikaping setia radio YFM Bidayo serta fan club semua gelina sina. Lily senok leno nang salam so sumuk tengah di orang Pali. Pali so SMK Miri Bakung muat tu anak Sumuk Linas kan ni na. Salam tu sok fan club Sumuk di sopak kan ni. Dua sok peminat YFM Reh Bala dengan Ayua Madis di Kupuk Aran Sony tuduk DJ. Yenang DJ request lagu Sonia sok mic rantai na. Thank you DJ na. Yo chato beri boleh gitu lagu seterusnya lagu The Sok Jackson Boson lagu Bintangku.

0: Sina, ni yang aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku lihat Nitris dari bawah tu itu. Wow. Kat Nitris dia. Ni dua tahun.
1: Mak ni urang mu, lakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi. Kirim kan, barang lepulik muna no, sinok pasir no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sit eh. Jangan abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodum. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyang gege.
3: Duh. Aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Eh, hey, anti bodum. Anti bodum ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni nang.
3: Seduh i.
0: Nah, ni paksa tempat itin pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui meruku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tejah. Blup. Tejah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuu, kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai aksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian boboknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak kata kani je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak pergi hidupan dia tu.
4: Watina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Ya lagu jabang lagu desa Eliza Zina mau menghibur to dang segmen ngancang peta ya. Ya adi nak buku sini info nudu ingan iti pasang Saint Augustine Paris Mambong ya ngatur majlis jualan tahunan Paris Annual Paris Sale tiap pagi ya 5 bulan 2022 sok pukul moy pagi no pukul taruh ngumi di perkarangan Dewan Serbaguna Komuniti Kampung Mambong. Yang duduk balingan di poyak ingat dapat nog ke acara itu ya, ogi jualan ya. Ogi jualan yang duduk balingan di poyak ingat dapat nog buku-buku di mirih barang di berjual nyamuno ya. Sebab hasil so jualan tahunan itu nyamuno ya pakai ngan ya nama dana ngan ya mimu rumah kediaman padri ya biki pejabat Paris ya nama pagu lapu dan gereja dua keperluan pembelajaran pokoknya ina sebabnya mena ngatur majlis jualan tahunan Paris annual Paris sale tiap pagi 5 bulan 2022 di perkarangan Dewan Serbaguna Komuniti Kampung Mambong.

Ya, terima kasih Fred Lemet temu Gibson aku dengan Miti. Pitukila nang hai. Selamat si Ngumi. Ya, selamat ngarom tak ya. Bina Thomas nang hai. Selamat Ngumi. DJ Oni Abal ina. Pagu. Angin salam duduk suak ayu dingan-dingan dua pinggojit setia WFM Dayo dan geng-geng awal didaki-daki sijak diogi ngojit radio di Ngumi Tina. Ngarum Miti Tia yo. Yang jerebu duras mana ti and stay safe. Salam sok kampung Segar Siniawan. Ayuh mak kemut pakai tutu boba dua indung masa ingan ruah kisopa. Sadoi keperluan disah jera ruah sok bori yo oh, sejak dang bori. Lagi pagi lagi pun tak pagi mo on nuam. Nyuang minggu ya. Aku pun nang bugu baringan de idah kroja tiap pagi. Betul gila nang goyang kita bro. Oh hai nah. Goyang-goyang sambil ngojit radio ya. Sambil ngojit lagu. Drink guys nang terima kasih DJ Mobat Mobasa salamku ina. Ya terima kasih duduk ingan sebab mau jadi pengojit setia Radio YFM di Dayo sama-sama tok gerak bersama. Yo chato beri bola lagi dua lagu seterusnya lagu pemiti ada so sumuk grinas dia. Lagu so Mike Rantai lagu Sonia.

Tuberculosis, pangkah TB, ina enam berjakit ada nyerang atin so, kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Sungguhnya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, radu guna ngenetu enam mati, dapat dok pebuak kadah berjakit kadayak mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat tenggara adidok 6 GB. Temi terakah awal, kat nai pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM.

Ya, lagu Cinta Kajon Kajon, lagu The So Valentine RS. Mau menghibur untuk ngaramiti yo, arep nang ingat tribu rami sambil dengan naik mengenai kroca ngaramiti sambil ingat ngojit lagu, ngojit info do ngojit salam The So Bala geng-geng awah. Jonis Nis nenang selamat ngumi DJ. Ayo selamat ngarom nuduk ingat yo. Anit-anit. Yun ang selamat ngancang peta abala geng-geng awah. Jackson Rita nang selamat tugas yun DJ. Kasalam damai ngan mesra-sra rudi yun para pendengar YFM Bidayo geng-geng awah. Yun ang DJ dapat request lagu Ruruh Atinku So Emerton Joneng. Terima kasih DJ nah.

dog utuso, ankah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munanya, virus rabies agi jera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, ankah dog layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik ankah hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Ayo lagu peluang ketaruh lagu dosa TS Band ya. Mau menghibur to dang segmen ngancang pete patut bulan April 2020. Harap nak ingat teribu rami.

Ya, terima kasih kepada Roy Kwang dan Mak Ogib Semarang Kuang Ramiti dan segmen Ngancang Peta. Ji Chun Fo Nang, selamat ngan Rom DJ. Drink best nang, terima kasih DJ mau main lagu di request ku ena. Ya, terima kasih hidup dengan sebab mau jadi pengojit setia Radio YFM. Bila you sama-sama gerak bersama. Terima kasih ke sebab mau komen di ruangan komen Facebook YFM. Bila you sama-sama berkongsi info. Baik, salam. Aduh, mitia lagu disuka ingat ada ku main di radio. Amin Lukas, Tokyo Nanas ya. Yang selamat kami anu dan selamat bertugas di kami anu city na DJ. Yang terima kasih DJ. Mungkin peluang interview puluh rimu madu dua puluh nanas Morris. Ada semalan ngan anu city na. Yang DJ mitya lagu cinta surga masuk MG. Thank you DJ na. Yo DJ mau pernah di interview Tokyo Nanas Amin Lukas ya di kupuah di Serian kan ni. Memang ayu kawasan the sepuluh nanas no. Bukan setakat nanas, ogi ke puluh harimu ya. Kira macam usahawan tani demo berjaya ada mo keluar hasil lah. Ya, terima kasih kepada Nurul Atika bye-bye konten James Pengiran. Mirise, minang hai DJ, selamat ngumi, yo selamat ngarom tak yo. Enang selamat tak bila apa dinge, selamat ngancang betul ani agah ina. Pagu. Oni agah Mirise. Harap nang ingan sihat-sihat si jaga pinjat poronggonan to.

Yuk catat beribu lagi dua lagu seterus lagu The Soul Michael Gayut bisa madu RNDBL Project Cinta Serga.

Microsleep, ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, lagu dari temi lagu desa Lizzy Liz ya, memang baru tahu ngarmi tidang segmen ngancang peta Rauran Mik nang selamat ngumi DJ ya selamat ngarom dengan bala geng-geng awas Sebastian Lotai nang selamat ngarom DJ ni agak pagu selamat bertugas DJ harap harap pingojit YFM berdaya siap-siap sijak salam sok siburat nena. Yo harap nak ingan pun sihat-sihat yo. Jaga penyihat poronggonan tu. Mak kemut nak masak bego-bego. Landi lambit nenek Fila. Ayo nang salam. Selamat ngarom duduk DJ. Dia bertugas dan ngarom tik na. Inang oni abal DJ Adin semoga sihat. Dua ceria selalu. Inang DJ main lagu Oku Jobong de So Philip Nando. Lagu ti aku ya pai duduk suap balama di sayua. Dogi ngojit radio YFM bila yudah ngarom tik na. Junudu suak bala fan club semua gelinas bayar di sopak kanih gek na. Nudu suak bala geng-geng awah Facebook. Nudu diri Sino Leno, Sino Denny, Sino Ayang Boy, Durin Gubes, Jikin, Rena Tambi, Angela and Sidor. Bayar bala sikiak. Sikiak eh gek na. Semoga suat terhibur majid radio YFM di hudang ngaram tina. Terima kasih. Selamat ngaram.

Lily Senok Leno Nang. Thank you DJ mak main lagu Sonia Tina. So Mike Rantai aku itu ang nog boli tina. Amin. Selamat nog sok miri jerebu akan tok-tok mopung daerah Serian tina. Paksa pakai lapu kereta pasang. Memang digalakkan pasang lapu kereta ya. Simo jerebu tebas. So, awas ni ngak. Sanya awas kirin adamnya sejuak so, gaya. Doni Lim yang nak selamat bertugas DJ. Veronica Set nang selamat ngarom DJ di konti selamat bertugas ni abal DJ ngarom ti harap DJ sihat si jana selamat ngarom yang sepera harap sihat. Yang nangge naki-naki jaga kesihatan odopto jerebu makin doras. Yang nang DJ dapat request lagu Jobong Dalam Blues saat semua pendengar terhibur ngojit sambil mana. Yang nang tuduk main yo. And thank you DJ kesayanganku DJ hati-hati masa maat kerja hati yo. Saat laju teban kereta nang hati. Mak laju teban kereta biar lamat asa selamat. Selamat ngarom ina. Rachel Monica nang selamat ngarom DJ. Salam manis untuk siburan. Thank you ina. Donny Lim nang hi DJ. Ya request lagu Semina Duduk Berimbai Mesu Richard Man Alan Moshidi. Terima kasih DJ Charlie Chung Tizen Lime. Kawi Kurus.

Amin Lukas nang, terima kasih DJ mau main lagu demi tiap aku Ena. Ya, terima kasih kerana dengan sebab menjadi pengerja setia radio YFM. Bidayu sama-sama untuk gerak bersama. Landi Lambit Nenek Villa, terima kasih duk DJ mau basah salam kuno tia Ena. Ya, terima kasih kerana dengan sebab menjadi pengerja setia radio YFM. Bidayu simak idoh ku sipot main lagu ingat no tia ingat dapat game tia di stang segmen dengan rempawan ya.

Yo Jamadin Supiadom ju menet lagi nganya pukul prii ngarom. Atau menang pinuman segmen ngancang pete lepas itu tiap atau yang ngajit abar pukul prii ngarom 200 National FM. Dua terus bisa mapi ngaruntok di bekon dan segmen ngarom pawan. Aku Lini Jemonya, terima kasih. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pangron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Nuting aswal sama perimai pertaru Hotel Tanjung Jara Dungun Terengganu Sen Anugerah Agahan Yang Seni Bina Terbaik Duk Serah Beda Yang Mulia Putra Karim Al Husaini Agahan Adipat di Istana Topkapi Istanbul, Turki. Mereka bentuk hotel ati dan nyambatan tradisional Melayu Terengganu aduk naik nak corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ati duk naik pakai 100% tenaga kerja tukang kayu dari Meris ngap pakai sepenuh i kayu adibir mutu begatung nimun kayu kapur balau nganyatoh so Terengganu. Pimujurati lalu tinggal jadi di pingatan sekasan bergatung itaka antarabangsa tuno seni ngah pimahir bergatung bara tukang kayu samun pengukir tradisional Melayu di Risati. Beken so Hotel Tanjung Jara kudu-kudu projek seni bina adi kena adi beken so ni ong-ong terima pengiktirafan adi sama adi saman Sherifuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia madinati agi ina Bosnia nga Herzegovina adi dok iktiraf amai mujur nyindi unso seni bina moden nga traditional adi bomai suat terima anugerah ina skim perumahan penyerapat seat di Medina of Tunis, Tunisia tepat teru Nel Shagir Khan Residence di perkampungan Akyaka, Turki dengan pusat seni Wisa Wasef Arts Center di Giza, Mesir. Anoti dalam sejarah, Doksa Unsur Seksyen Dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: ngayon tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hana kai.
2: Sabukur peringarom, next man dua terungarom. Ingat apa kita ngojit koi dan RTN Klik, Duan Live, FB, YFM, B

Cinta nombor ni si Mencina Mandina lagu pimuka kita dengar di segmen Ngaran Pawan Masu di Jegan Band. Jadi selama pingara bisa mah dengan aku dengar di Beatrice dia ataupun DJ di segmen Ngaran Pawan Masu pukul beri pingara sampai tol pukul 2 terus pingara di mati. Jadi di segmen Ngaran Pawan dengar Anduri Mahdi semacam 4 bulan Prii 2026 di pukul semahang bingara mati kita orang keping agah bingara di menan sendak bidayah bukar sadong dengan di pukul semahang suku bingara kita orang berhibur dengan lagu-lagu country dengan western dan habis program country dengan western bersama dengan penerbitna CM China Filomena Buang. Masihan kita berhibur sampai top pukul 2 terpengaruh dengan lagu-lagu penghibur dan masusun benda aku dengar ti. Jadi boleh kita boleh ke pinggir media YFM Bidaya di mana frekuensi 96.5 Megahertz Kuching. Nyunggu boleh kita ada nyala di kawasan Serian. Boleh ke pinggir media di mana frekuensi 96.2 Megahertz. Ataupun boleh lagi ke pinggir media di mana aplikasi RTM Click. Jadi harap semua nak sehat-sehat, ceria-ceria selalu. Sama-sama kita nyaga penyihat hadap kita wang tipu jerebu dah masa itina. Jadi kita berhibur tanya dengan lagu penghibur kita Masu Dino dari Pogan.

Jerebu dapat teban enam kapurunta rebis I bepaut nga saloran nga senta. Daya ratus rebis I anak-anak baranyamba samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis I kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana bege nop in kosong nga datu perunta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut ponkah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide ponkah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KE di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Nusra Atik, So RTN.

Jadi isi mencari matina lagu penghibur kita masuk Tonya Sporji Seraru Gaon. Jadi itu sema 46 minit rimpas pukul Pri'i Bingara. Jadi dah setakat pukul Pri'i Bingara ti indeks pengekas angin ataupun indeks pencemaran udara di Sarawak. Lebih-lebih lagi di kawasan Serian saya mencena 400 mahi per mahi. Jadi Serian itu saya di kawasan ataupun di kategori berbahaya dengan kawasan di medok isytihar darurat di masa itu nak. Jadi taruh lagi kawasan di kawasan de Sarawak saya mencena Kuching 200 ribu mahi, Semarahan 200 mahi punam, Sri Aman 246 de kategori sangat kai sihat. Ini pun sama-sama kita nyaga penyihar hadap kita wang timpo jerobu da masa itina. Sama-sama kita minan penutup undung da sesuai wang kita luah da separmin. Ini kembali kita ada nyandai kawasan Serian. Lebih paguh kita ngenai saja da remin, rehat. Da remin wang timpo jerobu ataupun wang masa darurat da masa itina. Kembut lagi nyuhub uman dah secukupnya lebih-lebih lagi bala kita ada masa icu nambah tu ataupun bala kita ada penyakit kronik meng penyakit asma ya. Sama-sama kita nyaga adab kita wang timpuh jerebu dah masa itina. Jadi apa kita kembali pukul semua bingar mati kita orang keping agak bingar ada melansan abdi ya bokar sadong. Yang ada pukul semangat suku bingara kita ada berhibur dah habis program country dengan western bersama dengan penerbitnya Siam Jena Filomena Buang. Sebaik siang kita berhibur taya dengan lagu masuk Peace Band Timungan Mo Dayung Kumang.

Pukul 9 bingara. Bersama dengan aku, Beatrice di Agah Dengar Tip.

Negeri Manasiria sentuh berkidaan jerabu demangka negeri ti, ahi langkah proaktif Dr. Mit Tina Nura kidaan ti. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Ebas Pidaan, rundeng selalu tundah bisamah dengan Premier Tinan Megau langkah bau dengaja atu demah tinatap. Dan ayam ada pihak dak pidaan perintah negeri lambat ngundah pimutu si tegal penyusah ti. Nambah menang langkah jaga operasi ngada remang OPA bertundah dua kali sebayuti tinan pasti kualiti udara tetap dak tahap optimum. 560 petaruh buah sekolah rendah dengan menghipung 4 buah sekolah menengah derungan 2 buah opis pendidikan daerah PPD dok tutup sementara masuk juk tok semenik anuburan priiti. Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS Pidaan nutup sementara sekolah ti ngilibat PPD Kuching padawan bau lunduk semerahan dengan simuncan. Ti penglibat PPD Serian Sri Aman Lubuk Antu Kenawit Julau dengan Maradong. Dengan CN sesi belajar dengan ngajar Darmin, irak tundah wang timpuh nutup sementara sekolah ti. Ti berendu dengan surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan Mei sewak 2026 garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana bitarikh 20 Julai 2026. Dua timpu CN langkah operasi sekolah di Sarawak dadak anduni ira dok piragah andu pagi. Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak abis Facebook rasmi pidaan pikarati ira dok pidaan sebayu pukul 2 lambat andu pagi. Semua pihak hasna andu amang dengan penguntai pelajar serta warga sekolah dok pitayin mengajar arahan rasmi masuk Opis Pendidikan Malaysia dengan JPN Sarawak. Selain sianya ratus dok sungka mehen kait peragah atau percaya maklumat, debayu dok nesa mehen kait ayap dengan nyusah. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Semarahan menegap sidia dengan mekanisme tinan nura andu peras badu serta risiko jerabu de daerah ti. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Semarahan Kapten PA Boniface Kilong Jimbat menang kerjasama de tegap anca agensi menabiguna tinan pasti pingatur penyusah berjalan lancar dadak penyelamat inya ratus. Pikarati dok rundeng dua kunjungan hormat nek pegawai daerah Semarahan depan pengerusi jawatan kuasa bencana daerah Ahmad Abdul Razak de Semarahan. Kunjungan terjaji platform tarikh dengan sekaligus negap langkah jaga irak sebarang penyusah bigaut setegal andu peras dengan badu. Nambah menang APM Semarahan terus komited negap tarikh dengan ahi banca agensi perintah dengan pimaga tarikh tinan pidatuh kupaya pingatur penyusah da peringkat negeri, da peringkat daerah. Ketia aga YFM Bidaya susun berdarah Na Saimin dengan Sinalin Minasendak Bidaya berda Mike Hansen masuk seksyen berita ewas masa RTM Coaching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM Lit 06.ini MHz. Session beri Global DJs.
1: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol,
2: yeah.
1: Kayak handphone dan apa-apa.
2: Okay.
1: Sebab bogok game dan mana, yang mau, sebab nak yang agak dah ngidam nak buat, yang mana enggak handphone nanti, enggak main game ni, yang pernah tewas, pernah siap nanti. Atih pengobat guru-guru dia dapat nak nanti di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat. Baru mengukur hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti lah buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Masalah ti diharapi itu nyaman tadi handphone selain nyaman tadi
2: Cikgu Raymond Bihud

Jadi saya masih dengar tina lagu penghibur kita masuk Christopher Moni Cinta 100%. Jadi di sema pukul semang suku bingara kita ira bihibur keping lagu-lagu country dengan western bersama dengan penabit na si Michelle Filomena Buang.

Sarwan ngarom nudu sopingo jit setia WiFi bidie. Oni abang ingan ngarom onu rimo iti. Kada biasa, aku rabi sama duingan dan country and western. Tawa lagu-lagu country klasik. Ada puno dua cerita, dua totua, sinek dan otin otin ya. Semua ingan de jam dua diti jurah guru, jurah otobat muto ingan. Atu de doi naen yoni. Deje keraan ngojib music santai. Aku harap nang ingan kita buat bersama doaku. Senodan program country and western. Dan ngarum onurimah kada biasa. Let's country!

she doing?

Terima kasih yang diingat de jerah ngojit. Semoga lagu-lagu country de raaningan liat ngojit dah ataupun de minat ingan atau ingan raan de nyimping posan ingan dapat gatet mesej ingan ataupun lagu-lagu primitif country ingan itih ke nomor itih ya. 0 menit peri 2 4 peri 4 peri 4 ju 0 menit peri 2 4 peri 4 peri 4 ju.

Ada keinginan dia masih lagi bertugas atau dia curah tempat motor, inuti lah lagu Nuju Kunudu Ingam ya. On the Road Again, Willie Nelson, the lagu The Tear, the murang tersama ngajit 925, Dolly Parton. Atau bibur dua lagu The Sursa Sword, Randy Travis.

Selamat lagu dengan Randy Travis ini dia. Nak kita sejak ya, tapi sama dah minggu ini. Aku harap lagu-lagu ngarom ini menghibur sosok depingan. Mak aku ya, tapi tak bau dan jam tersama minggu bau. Wajib lagu country, simple, jujur, dua penuh roti ya. Selamat ngarom, jaga depingan, dua piobo forever country. Selamat ngarom.

0: Nanin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Jadi semacam mati nak kita ambil hibur dah abis program country dengan western. Kita mengkaping lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbit Nasim Cina Filamina Buang dengan Rati. Jadi dia jam terbalik nak aku jadi the segment Ngaran Power. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur sampai pukul 2 terpengar Rati. Jadi terima kasih nak balik kita ada masih sudi bersama dengan Amida YFM BDY Hegar bersama di segmen Ngarun Pawan semuanya Ngarun Nurima 4 November 2026. Jadi kita mata masa kita terus lagi berhibur dengan lagu berhibur kita masuk Colin Timala Hello Andi Agah.

nasib seput break. Kembali tak teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kembali moto di juwit lue nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gate parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Jadi si macam ni mati nak lagu penghibur kita Mansur BBNG dari Ngikau dan Mengapang kita 24 minit rain pas pukul 9 bingar. Jadi haraplah kita masih terus bersama dengan Medawa FM Bidaya Garak bersama dengan jadi segmen Ngarung Power. Sama-sama kita santai, relax, berehat, ingin nanti ngarung anda rima. Jadi dan pagi semua channel 6 mungkin ada bila kita ada komisi dan pagi jadi ni kalau kita ada bayi beres tu cantik sama-sama kita berhibur bersama dengan Media YFM di Gerak bersama. Jadi sebab kita berus dengan reti abang kita akan buat ngunci bala jiga kita ngunci bala jiga pinjahan kita sebab kita berus lebih-lebih lagi barang kita ada api dapur bala tongkes apa semua ni kita berus kita ke puan ni dah irap berlaku dah remin kita jadi sama-sama kita gagit dengan kayuh dah mentik ya. Lepas kita terus lagi berhibur dengan lagu berhibur kita Mas Richard Masih Ada Cinta.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.

0: Yes! Oh, yes! Jamai, nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni oh, no oni. Oh, aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni. Oh,
0: bah, gere. Oni oh, ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
1: Eh, muti, itu botol di pengkoyu. Adinti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada ada adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, lipot IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kung ijamu jogging ti, satapod robi sehat.
1: Ito hewat ino, jogging ot ne, odadop niya sehat. Pake kajon le, kualiti sobak ti mo beresi. Makin mumkodu, makin doleh munga asok. Makin bogo lagi dobu-dobu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motam, mendop niya daipan mu.
0: Eh, alasan na je. Kan mau nang lembu doria, ku jogging sa dia dap ku jerah.
1: Yo, naik nega.
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ideh piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Jadi si Ucira Matina lagu pingin berita masuk via Mila dengan Andrew Cree bukan bukan no diri. Ah. Jadi ada kudu mini lagi bisa mendengar mi the WFM di segmen ngarang pau dengar ti. Pukul sungguh tetap ngarang mati, balik kita boleh terus bibur dah abi otomasi WFM dia. Masih pukul sungguh tetap ngarang sampai ke pukul inem. Berpagi mesti dengan pingaran nami dah beken dah segmen makat krim khas dan masih pukul 6 berpagi sampai ke pukul pri berpagi. Sebayu kita nutup segmen kita ada ngariti kita bis kita hibur tayar dengan lagu masuk Steve Cross Sinda Sibaya.

Jadi di jam tiap kemari orang mas tugas aku dengar reti aku jadi orang ucap terima kasih nak kita ada sudah bisa mendengar kami. Di segmen ngaram pawan di masa pokok peribingar icina sampai top 02 terpengar reti. Jadi selama bingar kita berdua lagi di segmen debeken dengan andu debeken dengan jam debeken. Jadi sen saja di masa aku dengar reti. Terima kasih semua. Bye-bye.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu purung ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badang sepok di bedag ada tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Dog o tuso, angkah dog layak busing, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamu dog o kesong, angkah dog layak busing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

Jerebu dapat teban enam kapur rengta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beked betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KE di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebek, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... No sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Dog keso, ankah dog layat busing, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, agi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog keso, ankah dog layat busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut agi tak temit dapat nyeramat asem.

asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ala bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu, ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA, DRTM.

0: Yes! Oh, yes! Jamai, nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni noh oni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. Mau kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mau kodak noh. Banang COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mau mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mu ngasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motap menopnya da apaan mu?
0: Eh, alasan ngeje. Kan mau nak muda dia, ku jogging sahaja dah ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sahaja. Kabu sasuti, memang lebih sehat.
1: Muti les, kia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat dek tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok bongke piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak nai opui tibuka inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang torun.
4: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu pa peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewe, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pa peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, nijep ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA DRTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Dog utkeso, ankah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog utkeso, ankah dog layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

kata tedia. Seru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah lurus ruang. Kemaya tak seru nyijen adep tak sok kasing dah pri ngas menjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe, tak adep tak sok pahjarit nak piin benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahjarit kasing. Tak geh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen subang dua nuam. Wai puas Ngojit ragu segmen subang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul subang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Yes! Oh, yes! Jamai, nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijak mu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak tadi mau beresi. Makin membukadu, makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motap menopnya da apaan mu?
0: Eh, alasan aja. Kan mau nang lembut doria, ku jogging sa diadap ku jalah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipuah kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

gaya anu diperas tapi teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab kakoma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut si en rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Ricardo.
1: Oi, Oni, tadi gogoh itu.
0: Oni ada buku mana ada office ini? Bun, todang babu buna.
1: Oni beli buku, nah ini buku.
0: Oni di mana? Sapi mana buku?
1: Atih, what no nyaku aku bi?
0: Oni di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan kau pis main kan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no. Daki mereka lek mana?
0: Hei, siapa mau kari topan bokon? Ti mau susah tak? Kau lek pangus kau naik depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani lek mana tiap jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ninga tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo na apa mo na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: De sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
0: Muti, mak ngarah pengumuman ko.
1: Idip pengumuman cidik dia bang mu. So, nak nyaman kita ni.
0: Yelah, muman kan ni, aku man katik.
1: Adih. Ya. Gulunya kan ni.
2: Adih manusia ada dua iti. Oni, pak bigaduh pasal pengumuman suajah ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman.

Pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam pingan pingi boringan.

102.5 MHz, 2 FM 102.7 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah gulu ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada ada adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diatop mu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Ida mengajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kung ijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Ito hewat ino, jogging ot ne, otak adupnya sehat. Pakai kajon re, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mu ngasok, makin bogok lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan munang adop mudori ya, ku jogging sa dia adop ku je lah.
1: Iyo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dulu aku ngocit sinam sa dia. Kapu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dag sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Semayang berpagi anu inem. Dua gana demang. Anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat Santa Paul neginya Rom tetek semang dua barisan nak semang empat tok semang enam berkat inya dekasi kine dengan apa nyumpah balana ribu rami bisa mah dengan inya darami ngawang bisa mah dengan inya dengan ngawang.

sana tanpa sembahyang kita. Amang kami dua seruga kenana kap ngan kudus pimberita kamane pingkira kamera tuna ada tanah mundu da seruga juga negami aduiti kuna anda belakandu nampun dusami mengami ngampun nyara salah ngelawan nabi niban nabi masuk pengacu dengan pelepas nih masuk anda ini dabi ek. Oh Tuhan, berikan suara, pikir, dan kerja, dan mencoba nakam dengan kami. Ngin pemudip sen yena pinyukon nakam. Harap obobo dan nampu. Dan orang ada kami akan mengampun. Pada Kristus Tuhan kami. Anak kakam. Dan mudip. Dengan perintah dua penyelir Roh Kudus. Tanpa dan adu-adu hanya pangan. Tapi Maria dan penuh gracia tanpa berdengan akam bi berkat akam ancah bobo dayung dengan bi berkat buat di bawah kam Jesus Santa Maria tanpa kami ini ada berusaha juga akam semayang kau nami iti se dengan lagi lama misi negara kabus amin mulia negama renak dengan Roh Kudus mau dia masuk lagi ini iti se dengan tak adu-adu hanya pangan berkat tanpa dapat kuasa berkat kini Tuhan dan Amang, Anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: pukul 6:30 isan-isan. Yang di-Pertuan Agong gagah darurat jerebu di Gedung Serian. Ini gagah darurat jerebu Yen Atu Seramat Rakyat. 647 buah skura primary nga secondary Dr. Betuna nga jerebu. Seramat isan-isan bisa mengaku Marsling Gansi termegah so YFM Bedeyeh. Madin Tengenegah. Gedung Serian dok netap darurat jerebu sengumi anu mijah adi dok kagah yang di-Pertuan Agong. Ati petunda nga jerebu adi mehendak takah indeks penyakit sebab adi dapat teban bahaya di penyihat perengganan ke atus ramat teratus. Pimata dana dok naik repas demit kira penyitayan so Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim nga Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg saman agensi adi PAUD. Pinarang media so opis Perdana Menteri Kedah Adnang rakah adi rebis ngasi re dok tambit ian gerinduk atus ramat saman kebajikan rakyat di kawasan ana. Peritah menegah rek perhati penyekembang jerebu ka netu rakah adi petuku dok tambit. Ati saman rakah mitigasi saman kedaan penerak nga penyetayat ka dayak ratus. Penyekagah darurat jerebu di Gedung Serian Dok Nai yang jaga atus ramat ka gerindung rakyat. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Emas Kira Adnang, raka ana dok netap ripas tamit kira di takah indeks penyekai sebab IPU di kawasan ana adi rebis 500. Ai Kira Adnang darurat jerebu kari ati ina beken so perintah kawalan pergerakan PKP tipuh sesak COVID-19. Prosedur operasi standard SOP pipaut aktiviti nga premis adi doknya benar kuka red dok peruah beda agensi Nura Saok Nadma. Rakyat di kawasan anak menega dok mitik beda deh gapang ka seun penerang so saluran rasmi pihak bikuasa. Ngera menega dok tayan beda rea di remin arun ka pakai tutu unduk nga beba kan berguna. Ai Kira Ansa ti tipuh sidang media di Kuching ngomi ando mijah. Stadionana perita reis temit bat di susah jerebu adi jadi di reis ati. Tiap rakah proaktif medok temit it nora susah ane. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Emas Kida Adnang jure jarit dok ngatur bisamah Premier it nyusun rakah bauh tuna tata cara adi dok netap. Nga ane ay nyekar tepe kedak pihak adinang perita reis ramat temit tindakan derep nura susah ane. Aina manang ian rakah awar operasi naik ujen medok mansang dua kari sepayu ati ian bedak kena kualiti sebab. Bituna nga susah jerebu Madinati 647 buah skura primary nga secondary di semeng dua buah opis pendidikan daerah PPD Dr. Up sementara piguru uju next mendi anupuran September ati. Pinerang media so opis pendidikan Reis Sarawak JPNS Kedah Adnang kerja Up sementara skura anak teban ka PPD Kuching, Bedawan, Bau, Lundu, Semarahan, Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau nga Meradong. Nga ana sesi belajar ka ngajar di Remin PDPR, redok mansang student tipuh kerja teup sekurang ana. Ati beramah nga peruntukkan derem surat siaran Opis Menteri Pendidikan Malaysia bilangan Mei Sewa 2026 garis panduan pengurusan belajar ka ngajar setegar susah abang terun anu berat 20 Julai 2026. Sederhana atus ramat, penyihat saman penyebamai anak sekolah ka warga sekolah peju Dr. Mitbat pada Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM bisama Opis Pendidikan Reis Sarawak JPNS petunda nga jerebu adi jadi di Reis Ati. Rakah adi Dr. Mit inatu tiap pemetut pipaut operasi sekolah dok nai in gerindung pihak adi paut. Nga ana operasi sekolah yang anu Senin ju anu peran September rek dok kagah andu ati. JPNS term Facebook kita adnang perek pihak rebis IPMAS penjaga ke warga sekolah Dok Tayan meda kajian penerang bauh so KPM nga Opis Pendidikan Rais. Dia ratus penega dok mite meda perhati penyihat perengganan saman anak-anak rebis i adi Nura susah ngaseng keda so ngurang aktiviti sepak kembali kualiti sepak deh kena. Pimas menega dok ingat meda deh kagah penerang adi deh betul yang ngata penyiri rog. Piju ringi ngagah. Sarawak Forestry Corporation SFC benar perhati kawasan tuan di bian risiko bertunda ngerga ke jerebu madinati. Raka anak dok mansang so kerja pemerhati kedak so seun penerang kawasan peras nga teknologi yang ngaten tanda awar harsu. Pengurus bas SFC Abang Arabi Abang Imran Kit Adnang pemerhati menegah neten di kawasan tanah gambut saman kawasan adi dok grindong sepenuhi adi bian risiko Nura Harseu kedak so kawasan adi dokna penetut ina Taman Negara Lamber Niah ke Gunung Mulu di Miri kedak so ane Taman Negara Bako nga Kuching Wetlands di Kuching saman rizab semula jadi Bukit Lima di Sibu. Ina manang raka awar skop guna yang tak harseu so merarat kak jaga ekosistem saman atau seramat dang siga. Abang Arabi kiraan sakti di RTM di Kuching. Stadion Sarawak Forestry Corporation SFC menegena penetan di penyiagi sumber piin nga atau seramat dang siga. Inora penabahan rega. Pengurus bas SFC Abang Arabi Abang Imran Kida Adnang pihak I ngaten ka Nura Harseu di takah awar yang tak sok perusak serindang adi rebis payah. Ayah menegenang SFC adu-adu setia Nura Tedehar nimun dah beragat setegar Harseu puan kah jerebu. Ati sama nyedia pengekas kecemasan tenaga kerja adi bian training saman kerjasama nga Opis Perkhidmatan Veterinar Pusat Veterinar Swasta ka Opis Bomba nga Penyeramat Malaysia. Ina manang garis panduan saman SOP adu-adu dokumas kini ina tu pengurusan ditakah adi kena. Kudu-kudu pimenu Baron Air Asia di kawasan Malaysia Timur nga Kalimantan Barat nura risiko dok pere bitunda nga jerebu. Pinerang so syarikat Baron Tana Kidaat nang pinumpang adi nura susah re dok Kidaat radus. Ngera menege dok ngatat beda tinggal status pimenu Baron masing-masing so aplikasi adi setiagi. Sungguh mana syarikat Baron Tana meting peruah pinerang adi tutos bipaut pimenu Baron Tana. Ati bitunda nga penyikaga darurat beda yang dipertuan agong dindi Abang Serian Sarawak Singumi Andu Mijah. Kerjasama Bandar Persahabatan di Asah Bandar Yantai China nga Majlis Perbandaran Padawan MPP Dok Puju yang negap inisiatif kebajikan Lifting Tomorrow's Sun Pengerusi Tan Kai Kida Adnang kerjasama anak rena penetan di anak-anak warga nyamba saman orang kurang upaya raka ati beramah nga komitmen MPP tunduh inisiatif Bandar Mesra Anak-anak UNICEF nga rangkaian komuniti mesra usia pertubuhan kesihatan sedunia WHO. Akhiran saat ripas terima pemendek so delegasi Yantai di Kuching. Kerjasama adi dok netap student sewa 2009 kiren so dua pihak tetap termenetu berkembang komuniti adi teban penyekena ke rakyat. Masagah aku beri basah puut-puut ni yang dipertuan agong gagah darurat jerebu di Gedung Serian pinya gagah darurat jerebu ian atau seramat rakyat 647 buah skura primary nga secondary doktor bitunda nga jerebu nga ana atik degah adi medok nyusun meda Ratna Saimin kadunukar ka peminyu biatah beda Vigma Lawrence so section berita ehos masa RTM Kuching seramat isan-isan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: YFM.
2: Gerak bersama.
3: Segmen Bakat Limuhas.
4: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
5: YFM Bidaya.
6: Gerak bersama.

4 menit 46 Bur pagi, selamat pagi. Terima kasih anda kini ada bersama kami di BS Segmen Bekat Krimas. Kita ada Bur pagi di Bur pagi 6 Rimu Hanbaran Pergi 2020.

Aku su Namelia bersama dengan Generation B Band, lagu nan aku de kenaman. Lagi musuhan yang nurut na bagian serian doga istihar darurat jerebu. Jadi hong aktiviti sepa patut kendorang kita. Lagi na aktiviti de separamin ataupun de kawasan lapang, kawasan padang. Anu yang dulu indeks penegas angin dan serian sampai naga 500 lebih ya. Jangan saya na 647 baskula tutup sementara sampai semendi anu beran pre ini. Ia bagi boleh kita tanya lah ada mungkin na masa itu na berumah harpo bikamon. Ya kena orang aktiviti sepa kita. Dan perlu mengenai remin tanah sebab indeks angin ataupun indeks penekas angin itu kaya sihat bagi penyihat kita ya. Mungkin tahu seudah ya pak dalam jangka masa tu hai sebab kan ngajar-ngajar na indeks lebih 500 dan ini sangat-sangat bahaya ya. Tapi ilang lagi dengan lagu penghibur kita ada berpagi ini sebagai kita pengagam pukul 7 berpagi. Lagu masuk Natasha Jagu, Bunga Nurami.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangada paraan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nggak kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tu botol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu itu. Bukan sehat. Ida mengajit ke? Liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kau isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapo lebih sehat.
1: Ito hewat ino jogging ot ne otak dopnya sehat. Pakai kajot le kualiti sobak teti mau bersi. Makin membukodu makin doleh mengasok makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya dah apaanmu?
0: Eh alasan aja. Kan menang dok modal ya. Ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nai ni ke?
2: Nasal manah ku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kapu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep. Jaga abang turun.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis I bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah gehtungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

pagi, salam Malaysia Madani, sungguh senantinya pun yang di Pertuan Agong setuju peraga darurat jerebu dari seluruh bahagian Seria. Peraga darurat jerebu dedek penyihat dan pengelamat jarak. 647 sekolah rendah dengan sekolah menengah dok tutup sementara setegal jerebu. Selamat berpagi bersama dengan aku Brian Jangan Agah dan berbagi tema suai FM Media. Bahagian Seri untuk peraga jorot jerebu lamat anu nyandun di peraga pada yang di peraga setuju pada yang di Pertuan Agong di setegal jerebu de mudok tahap indeks menekes udara IPU dengan cua penyihat dengan pengelamatnya ratus pemutus di Dr. Tumit rimpas keping bitayun masuk Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi-agensi lebih kait Opis Menteri bahas de media pidaan dalam langkah ti lebih berkesan era Dok Tumit tina nyaga penyihat serta kebajikan nyaratus. Perintah pan era terus perhati gaya anu dengan ngancak semua langkah perlu Dok Tuna dengan pantas. Tiki berut langkah mitigasi serta pidaan penerang dengan petayen penyihat negara.

100. Gapit Premier Dato Amar Douglas Uga Emas Menang Langkah Titumit Rimpas Bacaan Indeks IPU di kawasan T lebih 500. Nebedaan Darurat Jerebu Kaliti kaya sama dengan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP dan tempoh pandemik COVID-19. Prosedur operasi standard SOP pasal aktiviti dengan premis dah boleh buka. Ia ada nebedaan pada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Ia ratu di kawasan T disungka kaya terawa dengan umit penerang masuk laman web rasmi pihak berkuasa. Selain dok sungka terus mengenai daramin dengan minan penutup undung dengan bebak kan perlu luah berhenti dari sidang media dari Kuching anunya nona. Perintah negeri serius untuk jerebu de mangka negeri ti. Akhir langkah proaktif tumit tinan nurak ke anti. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Emas Bedaan runding selalu tunai bersama dengan Premier dan warga langkah bau dengan ajak atur de mutinata. Nenyangkal ada tingkah pihak dibedaan perintah negeri lamat guna pemutus tegal penyusati. Nemenang langkah jaga operasi guna ramang OPA dan mutunah dua kali sebuah itu tindak ngacak kualiti angin tetap di tahap optimal. 647 buah sekolah rendah dengan sekolah menengah dorongan semeng dua buah ofis pendidikan daerah PPD dok tutup sementara masuk ujuk untuk semengni anubaran PRI. Ofis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dan penutup sementara sekolah ti melibat PPD Kuching, Pedawan, Lundu, Bau, Semerahan dengan Semunyan. Tipan melibat PPD Serian, Suriaman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau dengan Maradong. Dengan sien sesi belajar dengan mengajar dramin yang tunda wang tempoh penutup sementara sekolah ti. Ti berajar dengan surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Belangan Mahi Sawa 2026 dengan garis panduan pengurusan pengajaran dengan pembelajaran akibat bencana da 20 anubaran Ju 2026. Dan tiba bersama penyelamat dengan penyihat anak sekolah dengan warga sekolah terus jaji keutamaan Ofis Pendidikan Malaysia KPM bersama dengan Ofis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS Segal Jerebu Demangka Negeri T. Dengan sien langkah pengoperasian sekolah wang anuni unggu bau ira dog pedaan secara rasmi anuti. JPNS abi Facebook pedaan semua pihak lebih lagi bela nemang dengan warga sekolah dog sungka gagit dengan agah rasmi KPM dengan Ofis Pendidikan Negeri. Yang ratu disungka perhati penyihat serta bala anak lebih lagi kan ada penyusah ngaseng dengan mengurang aktiviti separamin. Bala nemang dipetayin kai peragah atau kai percaya pinarang dekai betul.

iradok pidaan dina ngancak pingatur krisis tunah dengan lebih pagu. Kudu-kudu pemenu Air Asia bagian Malaysia Timur dengan Kalimantan Barat ada risiko cancel sega penyuhan tubek dekai pagu. Dabi media company bilon pidaan penumpang dat libat iradok pidaan cara terus. Selain duk sungka ngecek status pemenu bilon minan aplikasi dada. Mengedepan company bilon kai pidaan pemenu bilon da terlibat. Di setegal peragah darurat da setuju berdayang di Pertuan Agong da seluruh bagian Serian Sarawak keminu nyenun. Tipan setegal indeks mereka saudara IPU da taro ngacu penyihat dengan penyelamat nyeratus. Sementara sen Malaysia Airline dengan Batik Air Malaysia beradanya pemenu bilon da cancel beda company ti. Kerjasama bandar Yat Yantai China dengan Majlis Perbandaran Pedawan MPP terus untuk menanggap minat inisiatif kebijakan Lifting Tomorrow Sun. Pengurus ini Tan Kai Menang dari bidingan ti nali nak kerjasama dan lebih praktikal numpu neg anaknya warga emas dengan orang kurang upaya OKU. Langkah ti berajah dan komitmen MPP neg inisiatif Bandar Mersa anaknya UNICEF dengan rangkaian komuniti Mesra Usia Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Berhenti dengan media rimpas terima pemaneg delegasi Yantai dan Kuching. Dari bidingan ti bertagih masa 2019 dari tengah komitmen kedua pihak dan mengancak pemancang komuniti nyugon penguntung terus neg nyeratus. Dengan mengenaga tipu benaca lagi yang di Pertuan Agong setuju peraga darurat jerebu de seluruh bahagian Suria. Peraga darurat jerebu de penglamat nyeratus. 147 sekolah rendah dengan sekolah menengah dog tutup sementara setegal jerebu. Saya tukar agak berpagi dan susun pada Ratna Saimin dengan Rosnalin pada Mike Hansen masuk session Britels masuk RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, semua ngeri berapa pukul 7 pagi lagi dan di ambang sore. Hibur pada kita bersama dengan Nabi segmen bakat kedua sekitar ada berpagi ti tuai karujam. Bersama dengan berpagi ti berpagi jerebu sampai pukul pri berpagi ti mati.

0: Lagu mesua via milam sorangan Andrew Cree. Lagu berkenaan bukan nuk diri. Ini dengan lagu selaku dia pilih kita dinangi bur. Bila kita ada lagi, bila kita ada masa setiap zaman angkut dengan radio ada berpagi anu nem manu siti. Ya mungkin ada bila kita ada ngatur aktiviti ataupun program kita ada silung minggu siti. Pasal kita batal sebab gaya anu dah kata tu pagus. Dengan IPU dah kaya sihat dengan sangat bahaya. Lagi bila kita ada bahagian serian. Ataupun kan aktiviti tapi ramin kita boleh kita ngatur ya. Jadi kita sembahyang ramin ataupun kita the blaze motor kita kan ataupun kerja kita boleh lagi nyesalah. Jadi perlu kita awas, perlu kita jaga-jaga karena kita perlu luar pasar ataupun ke tempat lapang, tempat kosong. Perlu kita benar penutup undung dengan bebas ya. Bukan regaan mahal ya. Sebabnya kesan jerbuti bukan dah anu pagi, bukan dah anu pagi sih. Pakna dah abi jangka masa tuhan. Lagi mana kita ada ada kenam ya. Ebkul just tengah mati agak dan senda bau jago yang dapat dokaping.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedeng rukuk dak mengari nakit gah pakai piin kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat jaga-jaga adepta sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok KE di RTM.

0: pukul 7.30 pagi. Sebongah sedemutik pun punabar yang di Pertuan Agong Magah Darurat Cerebu dan seluruh bigian Serian. Pimagah Darurat Cerebu Sen Pengeramat Ratus Teboga. 247 sekolah primary dan secondary Oboh Tuap Ruban Cerebu. Bersama Dokok Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya dan Mutik Tengah Abar. Seluruh bagian Serian Abu Notap Darurat Cerebu Ngumi Sumia. Perkara inuh Abu Magah da yang di Pertuan Agong. Inunah ruban keadaan Cerebu dua indeks pencemar udara IPU dan takah bahaya nuduk penyihat dua pengeramat ratus terbaga. Pemutus inuh Abu Nair lepas mitkira penorang suap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Duh Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bayar agensi-agensi berkait. Dan penorang media suap opis Perdana Menteri Sumia rakah derabis ngasih di Abu Mit nganyak jaga penyihat duh kebajikan ratus tak berpasas. Perintah pun dia ketubuk perhati keadaan tiap masa durikas mit rakah lebih guna sen ratus terboga. Antara rakah mitigasi dua ngin penorang bayar pimposan neduk ratus terboga. Pimagah Darurat Cerebu dan bagian Serian Abun Nai nganyak jaga pengeramat rakyat. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Unggah Hembas nang rakah inu abuh mit sebab indeks pencemar udara IPU di kawasan inu meneg 500. Ienang Darurat Cerebu kariti hida disamah dua Perintah Kawalan Pergerakan PKP takar pandemik COVID-19. Prosedur operasi standard SOP berkait dua aktiviti dua premis da oboh da dapat da berbuka re oboh peruah da agensi pengurusan bencana negara NADMA. Ratus kekuasaan da oboh pun oboh supaya zaman awun dosen penerang pau sua saluran rasmi pihak berkuasa. Ratus oboh mitia da rea dang pori do pakai tutunung do boba asal riak ruah. Ia nang ia sabut dan nitik dang sedang media da Kuching ngumi sumia. Dan masa da sama Perintah Negeri mitbat keadaan Cerebu dan negeri ti. Perintah mit boga masam raka awal durikas ngan yang rahsia penusah Cerebu. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas sebut nang udung sentiasa oboh naik bersama Duh Premier ngan yang perundiang tindakan de patut oboh mit nunak gaya de oboh notap. Ruban inuh ia nyaka dawaan kedak-kedak pihak denang Perintah Negeri Rahmat mit tindakan rahsia penusah inuh. Ia nama nang sen awal selaka awal operasi pemenihan awan OPA mau oboh nai dosi deh sebayuti nganya notu kualiti sobak dan takah depagu. Bituna dos Cerebu adin 247 buah sekolah primary dos secondary dari buah 10 upis pendidikan daerah PPD oboh tuap sementara tajah sen ju neg semungni anubran periti. Penorang media Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS sebut nang sekolah demunuk melibat PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawi, Culau, Duh Meradong. Ruban inu sesi ngajar di berajar di bori PDPR dari abu ngatur tiap tipuah sekolah abu tuap. Inu beramah di atul dan surat siaran Opis Menteri Pendidikan Malaysia bilangan MOI sewa 2026 garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana dan 20 Onubranju 2026. Opis Menteri Sekolah Malaysia KPM bayar Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS mit bat kurat pengeramat penyihat duh penyonang anak sekolah duh pekerja de sekolah Ruban Cerebu dan negeri ti. Rakai ti nganya notu onen pimutus operasi sekurah abu nai ira nganya ngelindung nyak ada terlibat. Luban inu operasi sekurah sen onuni ju onuburan pri ri abu magas secara rasmi onuiti sebayuh pukul 2 ngumi. dan pinorang de Facebook JPNS. Suak pihak amat sinet sama nyar jaga do pikroja dan sekurah habus paya arit mit puan pasal pemagah rasmi KPM do upis pendidikan negeri. Ratus terboga pun obah mitiak ke dak jaga penyihat depa duh bara anak amat teh dak agi pinusah maseng atau ngurang duh ngurang aktiviti ruar semua kualiti sobat dia sekian pagu. Sina sama pun obah supaya zaman kapah pinorang dedai sah nanya zamannya serapam. Kita buat dua habar. Sarawak Forestry Corporation SFC riak namah kerja perhati di kawasan Torun di ogi resiko bitunak duh tipuh roga bayar jerebu adin. Rakah di obon naik ialah kerja perhati kawasan duh pakai pinorang titik panas bayar teknologi nganya puan tanah awal ogi opui. Pengurus Ayu SFC Abang Arabi Abang Imran sebut nang kawasan Tanah Manas dap topat sinek nyana aktiviti di kawasan de obuh ngelindung obongin penumpu. Antara kawasan de Muno, ialah Taman Negara Lambil, Niah, Dua Gunung, Mulu, Damiri. Ruasan ini Taman Negara Bako, Dua Kuching Wetlands, Dabian Kuching, Dua Rizab semula jadi Bukit Lima de Sibu. Ina menang takah raka awal biguna nganya nak opui zaman nyawit kang topat boken duh nganya jaga ekosistem baya pengeramat binatang siga. Abang Rabi sabun eniti nudu RTM de Kuching. Dang masa de sama Sarawak Forestry Corporation SFC mitbat kurak pemudah pin de sukup duh pengeramat tepat le binatang siga. Inuh nganya ngurang pasas tipu roga. Pengarah Ayu SFC Abang Rabi Abang Imran sebut nang pihak ngin pegedia duduk secakap perhati dengan ngawar opui dan takat awar sa opui di riakman kawasan terlebih Ayu. Ingin jamin SFC sentiasa sedia sekira binatang siga monam ruban har opui atau jerbo. Dari abu sedia ialah pekokas pemuda tipu har begaut kerja dan pengelatihan bayar kerjasama dua opis perkhidmatan veterina pusat veterina swasta dua opis puma dua pengeramat Malaysia. Ia sebut nang garis panduan dua prosedur operasi standard SOP arit menyusun nganyak ngosa keadaan de rabis, dengan rabis pago. Kudu-kudu pimono birun Asia di bagian Malaysia Timur dua Kalimantan Barat berjadi riak berbatal bitunak dua pinusah cerebu. Dan pinorang de peruah da syarikat biru ni noh pihak riak rasuk magah nuduk penumpang da berpasas. Penumpang obok gerak ke da prosa status pimono biru ni masing-masing ngerusuk aplikasi. Sungguh-munu syarikat biru ni noh dek sabut pimono biru de obok batal. Iti bitunak da pemagah darurat da yang di Pertuan Agong de seluruh serian ngumi sumia. Indeks pencemaran udara IPU demakin bergantung medak kualiti sobak dapat tawan bahaya duduk penyihat duh pengamat ratus. Sementara itu Malaysia Airlines duh batik Air Malaysia dari batal pimono birun negadin. Kerjasama osah Bandar Yantai China duh Majlis Perbandaran Pedawan MPP ketubu obah muat ngerusuk inisiatif kebajikan Lifting Tomorrow's Sun. Pengurusi ya Tan Kai sebut nang kerjasama hino ngin penumpu nudu golongan rentan dekeda anak koput orang tua duhnya ada kurang upaya OKU. Rakai tih beramah du sejaka MPP kura inisiatif bandar mesra kanak-kanak UNICEF duh rangkaian komuniti mesra usia pertubuhan kesihatan sedunia WHO. Ia sabun ini tih nudu media rapas bedapa duh delegasi Yantai di Kuching. Kerjasama de moogi tajah 2009 ino pikiran kerjasama so dua pihak ngin notu pemasang komuniti ngin utung nudu rakyat. Ngan ku ngama sabar ku paribasa pun-pun yang di Pertuan Agong magah darurat cerbu dan seluruh bagian serian. Pemanggah Darurat Cerebu sen pengeramat Ratus Tebaga. 647 buah sekolah primary 2 secondary buah tuap Ruban Cerebu. Demuti Cik Abah dan penyusun Dak Ratna Simon duh benukar Kang Senabau dan Vanessa Denny sua section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM, gerak bersama.
2: Segmen Bakat Rimuhas
1: pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya, gerak bersama.

Okay, lagu masuk Tony bersama dengan Peace Band, lagu berkenaan apa-apa. Kita nak nyawa tanah nak pengantar dia kita ada Anuti dan juga peluang pada Opis Meteorologi Malaysia. Anuti, kita lagi masa pukul 7 berpagi dan pukul 7 ke minggu mati berpagi ti. Ada ni dua tempat dari kapit serian kucing dengan sembelahan hujan. Sementara kawasan Debeken, jangka Gayanu berjerebu. Dengan dari pas Senarang Timati pun ada lagi jangka hujan. Dan di dua tempat dari Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Sembelahan, Seria dengan Sibu. Sementara tempat Beken, ada negeri Sarawak di berjerebu. Yang angin ngumoi laju semeheng naga 20 km di jam. Dengan gelombang datuh kosong perimu naga indi meter. Dengan pemaras nuti 24 darjah Celsius naga taruh 25 darjah Celsius. Yanu dan juga peluang pada Pis Meteorologi Malaysia. Terima kasih kepada Pazmi Syukri masuk Pis Meteorologi Malaysia Sarawak dan info dengan kita ada berpagi anu 6 anu seti ya. Okey, silakan dengan lagu-lagu penghibur kita ada berpagi ti. Ya, mungkin kita ada bagian kucing semerahan dan bau, kita mohon tempat kerja kita ada berpagi ti. Dan serian darurat kita lagi masuk anu nyendun ya. Mungkin tempat-tempat kerja kita ditutup barangkali.

Okey, menerima Pro Amine Papikul Leju berpagi. Terima kasih anda boleh dengar kita ada bersama dan kita ada berpagi ti Alfred Lemet dan bersama dan kita ada berpagi ti Apple Skin dan berpagi ti yang mungkin selamat pagi, selamat makan krim khas dengan selamat berpagi dengan semua bala pingkaping OFM Bidia dan berpagi ti harap kita semua sihat terasen hujan anu ami da kawasan Tebede. Anu berbagi ti kawan Paul Rosan Tugal dan berbagi ti pun ada lagi bersama dengan kita Ati yang Pako ada lagi jaga je bersama dengan kita berbagi ti Henry Bali, Charlie Chung, Ronald Dennis ada lagi bersama kita berbagi ti Hendrita Sujang, Wellington Imai, Sumuni Karong, Landi Lambit ada lagi bersama dengan kita berbagi ti. Terima kasih dengan semua balik ini. Berpagi nuna banyak cerita kita berikan dan berpagi tiada cerita pasal jerebu. Ini nuna bahagian serian dog istihar sebagai darurat pada yang di Pertuan Agong sebab jerebu dan kepabinan.

Cinta lo mundi, aku masuk kumpulan di Jigan. Lagi bila kita ada kawasan serian, maka kita ada perlu luah negara pasar aku menolong dan separa min. Kamu minat penutup untuk dengan berbahagia kita. Ada nak kita nyaga pingrasi ada pun ada nyaga pinglamat kita, pingihat kita ya. Sebab so, kawasan serian masa itu akan dengar aja indeks dunia dulu. 500 mahin mahi indeks. Jadinya dulu lalu dog istihar darurat.

Jadi cinta aku dah ada gemunya pembangan. Selamat pagi masuk Bijuan G yang kita ada berpagi ti. Ayo mungkin kita ada tinggal-tinggal kawasan masa ti untuk hanya pemoh. Akan kita hanya pemoh, hanya permohonan ada permohonan kita. Boleh kita telefon ke ofis kebajikan. Mana-mana ini dapat tangan terdah umur kita. Ataupun negara Jebab. Sarawak Water sebagai belah tempat dengan tu the lori tangki lagi tempat pinggan kita ya. Sena jaminan dan juga pada Gapit Premier Dr. Amar Douglas Ugambas dan nyenun mana berbekalan dan nanti habis timpu has mengdua jam akan terima penyungka mesu hanya ratus lagi kawasan-kawasan dan